0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Tuan-tuan, koma aja.

0: gegarkan pagi koma 6:10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi.
1: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
2: Di tanah di mana? Kamu kat mana? Kamu kat mana? Cikabu, cikabu.

0: menggegokkan pagi koma ketika ini bersama dengan saya, Pak Ya.
1: Saya Pak Ya. Saya Faizal.
2: Saya ada.
0: Ada macam tu.
2: Dah pergi suruh perempuan. Kena ketik.
3: 8.14 minit pagi, pertemuan kita di Borak Gegar Pagi. Dan yeah, seperti mana biasa, 8 pagi kita bersama dengan selebriti kita. Betul Ida, eh? Yeah. Siapa lagi kalau bukan?
0: Pak Ya.
3: Pak Ya ke Pak Ya?
0: Pak Ya.
3: Oh, Pak Ya lah. Dengar pelik dengan kalau Pak Ya.
1: Kenapa mic saya macam bunyi jauh?
3: Eh, tak jauh. Dengar okey. Dengar okey, dengar okey.
1: Okey.
3: Ah, tapi tak apa, tapi tak apa. Mungkin Pak Ya boleh naik volume sikit kot. Volume. Boleh kata tak apa. 8.15 minit pagi sekarang ni yang memandu ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi. Patuhi undang-undang jalan raya.
0: Dan juga apa tu?
3: Yang sedang bersarapan. Bukan saya ajak Aida sarapan, saya cakap
1: dia memang apa uto-uto.
3: Saya dah cakap bagi memandu, Aida cakap yang bersarapan. Kemisri belum ada lagi Pak Ya. Baru dua kali.
1: Tiga kali dah.
3: Ini kali ketiga.
0: Dia orang kata dia kena pertemuan kali ketiga.
3: Dekat sikit dah dengan mic dah.
0: Oh, jauh okay. Ya.
3: Okey, yang sedang bersarapan ada nak kata?
0: Selamat menjamu selera. Okay. Dan juga nak ucapkan terima kasih kepada permis-permis makanan sarapan pagi-pagi ini yang memutarkan dan menyiarkan saluran Perak FM kepada pelanggan-pelanggannya.
3: Yang pastinya anda bertemankan Borak Gegar Pagi hari ini.
0: Yep.
3: Faizal, Pak Ya dan juga Aida. Okey. Pak Ya.
1: Ya.
3: Macam mana perjalanan dari Meru ke sini tadi?
1: Dari Meru, daripada Cemoh.
3: Cemoh pula? Rumah saya, bukan kat Meru?
1: Tak.
0: Cemoh.
1: Saya tadi daripada Cemoh, saya selalu gunakan jalan di Tanjung Rambutan.
3: Okay.
1: Tanjung Rambutan.
3: Okay.
1: Situ agak-agak selesa sikit lah. Nak kata lengang tidak juga. Waktu pagi orang pergi kerja kan. Tapi saya keluar pukul 6.30 atau 6.45 pagi untuk sampai ke Perak FM.
3: Berjalan lancar lah. Jalan cuaca pun cantik ini. Orang dah panas dah. Tadi baru kita beralih tadi, tak panas lagi. Sekarang dah panas dah.
1: Itulah, ya.
3: Okey, Borak Gegar Pagi ini dengan topik kita yang nak kita kupas, nak kita cakap.
1: Ceritanya pasal apa ada pada nama.
0: Apa ada pada
1: kita
0: nama.
1: Kita boleh kongsikan tentang asal-usul nama kita. Nama anak-anak ke, nama adik-beradik ke, ataupun nama siapa-siapa.
3: Maksud nama kan.
0: Maksud sebaik nama.
3: Apa nama lalu, nama siapa
1: nama
3: ni?
1: Nama pelik, nama kawan ke?
3: Nama Pak Ya. Pak Ya lebih sini daripada kita.
0: Ya, kita mulakan.
3: Ataupun kita, ataupun kita nak... nak bagi yang muda dulu Pak Ya. Bagi yang muda lah. Selalu orang kata bagi yang muda. Bagi yang tua. Ladies tua ke depan. Orang tua pun yang ke depan Pak Ya kalau jadi imam kan. Sekarang ni hak yang bab ni kita bagi orang muda.
0: Ladies first lah ni.
3: Nah, ladies first lah. Betul lah tu.
0: Ladies first. Nama saya
3: nama penuh
0: nama diberi Aida lah. Kalau ikutkan terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, Aida ni maksudnya keberuntungan.
3: Beruntung.
0: Ya, beruntung lah.
3: Beruntung kita bagi ni Pak Ya.
1: Beruntung lah siapa yang dapatkan Aida.
3: Siapa yang pilih nama? Ayah atau ibu?
0: Saya tak pasti sebab setahu saya nama Aida ini bukan nama pertama yang dipilih untuk saya.
3: Okey. Selain
0: ada
3: daripada
0: nama
3: itu, mungkin nak nama lain ada.
0: Ya. Yeah. Sepatutnya nama saya Syarifuddin.
3: Oh, dia orang anak lelaki. Terlebih-terlebih anak perempuan.
0: Syarifuddin tu diambil daripada nama atuk saya Syarif. Tapi tak nak sama sangat. Lepas tu nak diislamikkan, Din kan nama agama. Syarifuddin.
3: Syarifuddin. Tapi kalau nak bubuh Syarifuddin pun boleh juga. Syarifuddina.
1: Syarifuddina.
0: Macam Pudina pula.
1: Nak diperempuan kan. Macam Aziz jadi Aziza.
3: Aziza.
0: Oh, begitu.
1: Hasan jadi Hasanah.
0: Hasanah. Kalau Ilya, Ilyo.
3: Itali. Ilya jadi Ilyani, Iliana.
1: Sebab dalam bahasa Arab kan dia ada hujung dia ada ta.
3: Na ni kan perempuan lelaki.
1: Jadi kalau Hasan. Dia tambah gitulah. Lebih kuranglah kot. Saya pun bukan tahu sangat pasal.
3: Tapi betul lah tu Pak Ya. Betul Pak Ya sebut tu.
0: Kita betulkan aja. Aida anggut je.
3: Okey, mungkin kamu boleh kongsikan dengan kita tentang apa ada pada nama. Nanti Pak Ya akan kongsikan apa maksud apa cerita nama Pak Ya pula ya. Kalau di rumah TikTok kita ada dah. Ada ke?
0: Ada. Imam Kari Roslain pun dah tahu dah maksud nama Aida. Keberuntungan katanya.
3: Imam yang bagi tu. Aduh, hai. Aida dia kita tahu macam mana taktik payah kan.
1: Oh, okey. Dia dah post awal-awal dah.
3: Di rumah hijau kita ada ke Aida?
0: Okey, kita ini daripada siapa ke ni? Intan.
3: Intan.
0: Katanya salam Jumaat Aida Faizal dan Pak Ya di Konti.
1: Assalamualaikum.
0: Intan baru nak bersarapan roti dengan ayak teh. Oh,
3: Allah. Nah. Allah. Babalah Konti ni mana sebut benda makan, Kak Intan.
0: Kami dah menggigil.
3: Kak Intan ni siapa nama dia Intan? Masa dia lahir mungkin bersinar-sinar macam Intan.
1: Ataupun orang kata kalau Intan tu benda yang berharga.
3: Berharga, memanglah anak berharga. Oh, mungkin kelahirannya tu membahagiakan sangat. Berharga lah pada
0: tu. Mungkin pertama.
3: Mungkin.
1: Tapi kenapa dikaitkan dengan payung?
3: Intan payung. Intan sebab dia berharga Pak Ya. Jadi kena payung dia takut. Takut tercemar.
0: Mandi.
3: Betul juga.
1: Mungkin lah juga
3: takut kan. Tercemar Pak Ya kan. Tengok walaupun kalau sembang tengok.
1: Ada relit.
3: Okey, tu di rumah hijau.
1: Okey.
3: Ni kak Mawar Perok ni. Terima kasih Kak Mawar. Yang ni siapa? Syarul Tepin. Apa kata Syarul Tepin ni?
0: Syarul nak ucapkan selamat pagi buat semua pendengar. Setiap pagi Gegar Pagi akan menceriakan, menghiburkan, banyak perkongsian katanya. Jom kita kibarkan Jalur Gemilang.
3: Terbaik. Yang tu terbaik dah. Okey, jadi kamu boleh kongsikan komen bersama kita di rumah hijau kita, taliannya
0: 010-200-7055
3: ataupun nak hubungi kita di talian Konti berapa?
1: 0555485559.
3: Juga boleh komenkan di live TikTok. Ada nampak muka Pak Ya dan juga muka Aida. Okey, seketika nanti teruskan bersama kami di
0: Pera FM
1: untuk komen aja.

Yuk, Yung. Mahu awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh Kara FM untuk Komen. Anda sudah

0: 26 minit pagi, headbanging kita awal pagi ni. Headbanging dulu.
1: Senaman tengkuk.
0: Ya, senaman tengkuk. Senaman tengkuk. Tapi dia memang dia memang kena cergas-cergas pagi bayar Ida kan. Baru tidak mengantuk.
2: Tapi janganlah kalau bangun pagi terus melompat.
0: Oh, tak boleh. Hitam lagi. Betul, darah tak buka naik kepala lagi.
2: Lihat lu dia apa regangan-regangan.
0: Regangan betul. Itu petua lah tu. Kalau macam tu ada petua pagi. Payah pagi ni kita.
2: Pagi ni saya teringat lah. Saya satu benda yang pernah orang bagi tahu saya. Kalau nak pilih tembikai.
0: Tembikai?
2: Tembikai.
0: Dia senang je. Buah timun?
2: Buah timun orang Kelantan.
0: Orang Kelantan.
2: Kalau nak pilih, selalu kalau kita tengok beli buah, tengok tangkai dia hijau, tangkai dia segar kan. Itu baru turun lah. Tapi kalau tembikai ni, kita biasa tengok tangkai dia kering. Kering kecut. Maknanya itu buah yang dah elok masak.
0: Senang je. Apa tangkai tu masih di pokok ataupun dah dituai?
2: Dah diletak di kedai lah.
0: Dah dituai lah.
2: Dituai. Lepas tu tengok tangkai dia kering, kecut. Itu maknanya dah boleh makan dah. Maksudnya dia dah manis.
0: Saya tanya. Itu kalau nak tahu macam mana isinya,
3: merah
0: ke tidak ataupun kulitnya tu tebal sangat ke bagian tu?
2: Itu saya tak pasti, tapi selalunya saya beli yang tangkai kering tu, yang kecut tu selalunya buahnya manis.
3: Mesti manis lah sebab dah lama sampai kedai kot, Pak Ya.
2: Mungkinlah dia dah peram dulu kan.
3: Tapi ada juga beza daripada jalur-jalur tembikai tu kan?
2: Ada juga. Yang tu saya tak berapa pandai dan saya tak berasa, tak biasa amalkan. Tapi bila tengok tangkai kecut tu, okey.
3: Confirm. Boleh ambil. Sedap.
0: Saya pula kalau tengok tembikai, saya tengok besar. Dan ketuk dia, jentik-jentik dia bunyi berdengung sikit tu. Deng-deng-deng sikit
2: kalau
0: tu.
2: Kalau bunyi padat?
0: Bunyi ketek-ketek, saya tak ambil lah. Dia kata bunyi berdengung sikit, deng-deng-deng kan. Macam gendang sikit.
2: Dia berongga dalam
0: dia. Berongga dalam tu. Dan besar lah. Wajib lah buah tembikai kena besar.
3: Kalau dia ketik tu, dia bunyi tulang sendiri. Bunyi ouch sikit.
0: Kalau macam tu petua untuk Aida. Kena sarung cincin cepat. Bila sarung cincin tu, cincin mai kan dengan orang perempuan kan, dia akan memantapkan lagi bunyi jentikan tu.
3: Tak, kalau Aida dah sarung cincin, muka Aida lah yang jentik. Serius lah yang jentik.
0: Betul. Pasal tu lah okay. Pak Ya dah bagi petua tu untuk memilih buah tembikai. Sedap buah tembikai ni Pak Ya. Okay, bab pagi ni kita bersembang tentang apa ada pada nama.
2: Di
0: tadi kita dah baca ada di rumah hijau kan?
2: Ya.
0: Okey, ada pemanggil ni Pak Ya Aida. Okay, mana talian kita? Ini dia.
3: Halo, assalamualaikum. Hello.
2: Siapa tu?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ni Ida dengan Ida Faiza Pak Yo.
0: Siapa di talian ni?
4: Ni Mak Siah ni. Lama dah Mak Siah tadi tak pernah nak dapat.
0: Mak Siah. Ya. Mak saya ni Mak Siah. Hasiah Mak Siah. Arwah Mak Siah nama Hasiah. Kena panggil Mak lah. Mak.
4: Nama Mak Siah B ni.
0: Oh, Mak Siah B. Minta maaf.
2: Nama dalam IC?
0: Nama IC
4: saya Hussein B.
0: Hussein B.
4: Ya.
0: Nama betul Mak Siah Hussein B.
4: Ya, nama Hussein B.
0: Okey. Minta maaf lah, saya ingatkan tu nama suami ke?
4: Dah, minta maaf. Nama Mak Siah Hussein B.
0: Yang ni unik.
4: Nama dua. Nama satu Hussein B, nama betul dalam IC Hussein B.
2: Hari ni kita cerita pasal apa ada pada nama. Mungkin Mak Siah boleh kongsi sikit. Macam mana boleh dapat nama Hussein B?
4: Yang ni arwah tu dulu yang bagi nama macam tu.
3: Kenapa? Pernah diceritakan tak kenapa memilih nama, ada dua nama begitu?
4: Tak, nama asalnya Hussein B, tapi orang nak panggil Nusir saja.
0: Atuk yang pilih nama tu, kenapa dia pilih nama Hussein? Tak bubuh nama perempuan yang sepatutnya?
4: Tak tahulah, saya pun tak tahu siapa. Kami orang Pinin kan. Pinin semua mesti ada B belakang kan.
0: Hussein B.
2: Itu Bollywood kot.
0: Dia macam peranakan lah.
3: Kenapa tidak P? Kenapa tidak A?
0: tapi masa kecil-kecil dulu macam mana? Kawan di sekolah dia tak kata apa-apa ke? Nama lelaki ni?
4: Ada juga orang usik-usik ya, kan? Kalau kalau maksiat pergi kat ni, maksiat nak cerita, kalau pergi klinik, kalau pergi mana-mana kan, heran semua kata, ni siapa ni, Usain B ni siapa ni, maksiat kata nama maksiat lah Usain B.
0: Tunjuk IC baru tuin, baru orang percaya no?
4: Baru orang percaya.
0: Tapi maksiat boleh terima lah. Berapa lama daripada kecil tu terganggu lah dengan keadaan sedemikian?
4: Tak ada lah nak terganggu dan nama macam itu nak buat macam mana kan.
0: Terima
4: je lah. No siap.
0: Tapi orang pastinya orang tertanya-tanya lah kan tadi kan.
4: Ya betul. Tapi yang sebenarnya pilih pada panggil no siap saja, tak ada
0: B. Dalam keluarga no siap.
4: No siap panggil no siap.
2: Banyak nama yang nama IC lain, nama pada lain kan.
3: Tapi rasanya orang dulu tak ada apa orang yang jenis usik-mengusik yang terlalu
4: sangat. Itulah nama maksudnya tu kan. Maksudnya B tu leboh tu.
0: B? Apa dia maksudnya?
4: B tu maksudnya leboh.
0: Leboh. Leboh betul lah.
2: Oh, orang putih.
0: Oh, betul. Baik. B betul leboh.
4: B tu leboh.
0: Mesti mana cantik orangnya maksiat ni kan?
2: Ataupun menjengat.
4: Ni maksiat tak bersihat. Ni sakit tekuk ni.
0: Tak apa, minum yang masak banyak maksiat.
4: Ya, ni mana nak tanya ni. Nak tanya Pak Yoh ni kan tak ada dengan Eli dekat petang Rabu.
2: Oh, kami dah tukar jadual.
0: Jadual baru sekarang ni maksiat.
4: Maksiat selalu duduk telefon, tak pernah nak dapat. Tak, ini kebetulan dapat.
0: Rezeki lah. Rezeki kita tahu.
2: Dalam TikTok selalu banyak
0: maksiat. Usin B ada. Saya ingat kan nama
2: betul
0: ni. Rupanya maksia nama betul ya. Terima kasih maksia berkongsi dengan kita.
4: Tapi dia pun panggil kadang setengah orang dia panggil B ya. Panggil Kak Sio itu je nama dua.
2: Tapi sekarang ramai orang panggil B.
0: B.
4: Panggil Kak B.
0: Baik, terima kasih maksia.
4: Sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi maksia B.
3: Walaupun orang lama tapi panggilan ni moden.
0: Moden ya.
3: B.
0: Tu tanda-tanda Pak ya. Tanda-tanda lah tu. Tak apa lama lagi.
2: Rehearsal.
0: Okey, 8:33 minit pagi, anda boleh kongsikan dengan kita apa ada pada nama. Bersama dengan Pak ya, saya Faizal dan juga Aida Jom kita berhibur dulu bersama dengan Bila Ku Rindu.
2: Siti Fairuz.
0: Aku tersebut nama. Datuk Siti Fairuz. Orang mana Datuk Siti Fairuz ada?
3: Orang mana?
0: Orang mana asal?
3: Ipoh.
0: Orang Pahang. Orang Pahang. Tak apa. Baik, teruskan bersama kami di
3: FM.
2: Untuk kamu aja.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.

0: Ye. 8.38 minit pagi pertemuan kita ke tiga ini.
1: Itu rock lah.
2: Itu watak siapa itu?
0: Watak siapa ya?
2: Zomba.
0: Zomba. Takut juga awak kalau tengok zombie seorang-seorang dalam rumah awak. Apa ya? Saya takut juga.
2: Allah, Pak Aizan ni betul lah fragile.
0: Memanglah. Apa duduk seorang-seorang Pak ya?
3: Aku nak takut. Muka tu bubuh budak sejuk je.
0: Aduh. Kalau yang betul punya Pak ya, dia main hulur muka tepi tingkap tu kita bukan kenal.
3: Ada tu?
0: Tak tahu. Tak apa hantu ni tak mau. Okey. 8.39 minit pagi dah ni. Tadi kita berhubung dengan Datuk Siti Fairuz ya. Apa tajuk ni? Bila rindu ku sebut namamu.
3: Berkenaan nama.
2: Topik kita apa ada dengan nama. Dan sahabat-sahabat pendengar kita pun ada kongsikan maksud di sebalik nama mereka di dalam ya TikTok kita yang kita bersara langsung lah.
0: Okey.
2: Antaranya Khairi Roslan kongsikan katanya maksud nama Khairi ini adalah yang terpuji
0: betul.
2: Nampak tak saya ni baik katanya. Angkuh betul.
0: Roslan tak ada mana pula. Dia tak kongsikan Roslan.
2: Roslan tu nama ayahnya.
0: Okey. Sorry.
3: Kalau kawan saya Roslan. L-A-N-D.
2: Allah.
0: Okey. Pak Ya kata kawan Pak Ya Roslan.
3: L-E-N-D.
0: L-A-N-D. Oh, Roslan. Okay. Kawan saya pula pasal di Kuala Lumpur dulu. R-O-S-L-E-A-N.
2: L-E-A-N.
0: How to pronounce?
2: Roslin.
0: Roslin. Bukan Roslian.
3: Roslian. Kalau Melayu Roslian.
0: Roslian lah kan. Ni jadi Roslian. Pelik juga tu. Okey, asal ada lagi dah.
2: MKS ataupun Kamal Syukri kongsikan maksud nama saya kesempurnaan. Dan kesyukuran.
0: Alhamdulillah.
2: Kesempurnaan.
0: Syukri.
2: Macam menyampaikan saya apa tu? Menyampaikan saya ni macam satu-satunya anak gitulah. Tapi memang MKS ni anak tunggal. Jadi kesempurnaan dan kesyukuran lah untuk keluarga mereka.
0: Melengkap dalam keluarga.
2: Melengkapi keluarga. Kak Mawar kata.
3: Kak Mawar.
2: GKL tak tukar nama pun katanya. Tapi orang bagi gelaran.
3: Gelaran.
2: Tukar main gelaran dia.
3: Apa gelaran dia?
2: Zaitan Samet On.
0: Dia suka menyanyi. Kak Mawar dia pandai menyanyi.
3: Suara
0: tinggi.
3: Betul. Cakap high pitch.
0: Betul. Mana maunya. Itu dia. Alright. Ada lagi ke? Macam mana? Kalau ada di Wasabi kita baca. Ada lagi tak?
2: Pak
0: Yah
2: nak kongsikan.
0: Nama saya.
3: Nama
0: Pak Yah.
3: Sebenarnya saya dilahirkan kembar.
0: Okay.
3: Jadi bila mak saya mengandung anak ketiga, orang Perak selalu kalau nombor tiga panggil Yang. Ataupun Alang.
0: Alang ha.
3: Jadi bila dia dah berpula Yang Syarkawi.
0: Yang
3: adik-adik saya semua start S. Syarkawi, Suhaimi, Suzlina, Salwati. Tiba-tiba keluar lagi seorang.
0: Alamak.
3: Tak tahu nak nama apa.
0: tak pasal tak planning kan.
3: Bapak saya panggil kawan-kawan, jom kita pergi balai nak register nama anak. Anak pertama yang anak yang ketiga tu Yang Syarkawi. Yang kembar ni apa nak nama?
2: Yang kembar ni kira yang bongsu.
0: Payah.
3: Masa tu nombor 4 saya kan. Masa tu kira tak tahu lagi. Lepas tu tengah talk kita Man From Uncle.
0: Man From Uncle. Siapa lelaki tu payah?
3: Napoleon Solo dengan Ilya Kuryakin. Nama watak dalam
0: tu kan. Jadi cerita orang putih lah ni.
3: Cerita orang putih.
0: Pak Yaw ni orang
3: masa
0: putih.
3: Masa zaman tu lah. Man From Uncle Itali.
0: Tahun bila tu payah?
3: Tahun 60-an. Saya lahir tahun 67 kan. Jadi yang kawan-kawan saya tulislah nama macam-macam. Kawan-kawan nampak kan. Tulis nama macam-macam. Lepas tu masuk dalam kotak, buang undi. Ambil satu nama Ilya buang sebab buang undi.
0: Itu ceritanya. Bapak bukan nama buang pun. Bapak nama apa?
3: Syahrom.
0: Ilya
3: buang undi. Nama tu kan gulung cabut.
0: Tapi Ilya tu memang ada makna dalam bahasa Arab kan.
3: Dalam bahasa Arab lah. Tu saya pun baru tahu bila Faiza bagi tahu kan.
0: Sebab saya ada jumpa seorang ustaz lah di Kolbon dulu kan. Untuk kelahiran anak pertama tapi ustaz tu tak bagi. Sebab anak perempuan. Nama tu anak lelaki tak boleh kata.
3: Itulah kurang sejarah
2: nama saya. Wow, unik lah nama buang disebabkan undi
0: buang. Undi. Siapa yang ada Ilya Undi?
3: Ilya Undi.
0: Bukan saya nak mengundi.
2: Ilya Balang
0: ke kan? Ilya, cabut undi tu dari dalam kotak. Ilya kotak. Jangan. Jangan. Okey, kalau ada pemanggil, bolehlah kita ambil panggil satu. Hello, Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
4: Selamat berkunci.
0: Ya.
4: DJ Panza, DJ Aida dan Bro Pak Ya. Apa khabar?
0: Baik.
4: Alhamdulillah. Batu Asri 104.1 Mega Bukit Larut.
0: Time.
4: Pakistanpoison.com.
0: Etong mana ada di sini, Pak Su? Etong di Kedah tu. Di Kedah tu.
4: Pak Su kira peminat setia dia dulu. Pak Su peminat tegang.
0: Tak apa Pak Su. Pagi ni Pak Su maklum nak kita cakap tentang apa?
4: Maklum.
0: Okey, silakan Pak Su.
4: Apa ada dengan nama kan?
0: Ya.
4: Pak Su ni nama Pak Su Asri.
0: Asri, ya.
4: Tapi mak Pak Su arah mak Pak tambah Wal sikit depan lah, Wal Asri.
0: Oh, memang betul nama Pak Su Wal Asri.
4: Ayah arwah ayah bubuh nama Asri saja. Pak Su dilahirkan pada waktu asar.
0: Betul
4: orang bangsa Pak Su dilahirkan.
0: Hebat.
4: Nama tu yang arwah ayah buat nama Asri. Dia tak payah nak fikir panjang. Dia buat nama Asri. Itu mak arwah mak macam buat lah. Tambah walpik kan depan tu.
0: Oh, jadi demi masalah. Demi masalah Pak Su.
4: Demi masalah kan.
0: Hebat.
3: Okay. Pak Su ni nama Wal Asri. Tapi ada tak nama lain di kampung?
0: Di kampung, ada orang panggil.
4: Oh, dia buat panggil macam-macam. Asri Kitit lah, Asri KKC lah, Asri. Alam pasal masa lepas masa Pak Su rekod lah, Rainbow kan. Lepas gelaran Rainbow lah,
0: pasal rekod. Pasal Pak Su dia pesara tentera.
3: Mesti badan ketua-ketua ni.
0: Oh, ketua Pak Su.
4: Badan ketua-ketua berulang-ulang macam ulang yang kong.
2: Pak Su, nama Wal Asri, pesara tentera pula. Adakah Pak Su bertepatan dengan maksud nama Pak Su? Demi masa. Adakah menepati masa seorang Pak Su ni?
4: Pak Su sentiasa menepati masa. Macam Bro Elia buang.
0: Saya sokong apa yang Pak Su kata. Sebab dia memang menepati masa sangat. Orangnya hebat.
2: Macam mana Abang Faizah tahu?
4: Anak
0: bongsu
4: ni macam mana
0: ragamnya. Saya pernah cerita dalam sembang lah. Sama-sama anak bongsu.
2: Aida pun ada bongsu.
4: Belum ni kan Pak Su dah borak dengan dia pasal kan. Dia pasal tau cuma belum 2 minggu dah berapa yang masuk konti saya tak boleh nak telefon.
0: Tu dia lah pasal Pak Su
4: kan. Pak Su sibuk pagi-pagi kan.
0: Pak Su tu Pak Su mana baca pasal dia siapkan kerja dia dulu Pak Ya. Mana kata Pak Su nama Pak Su ni sempena dengan kelahiran dan juga apa tadi surah tu lah ya.
4: Waktu asar
0: demi
4: empat lebih lah kan. Jadi apa nama berapa ya lalu ya. Besok dengan Kak Eli kan
0: petang. Ya petang ni pagi
3: kami dah tukar
4: tiba-tiba jenguai pagi
0: jenguai
4: jenguai kali bantu
0: tu dia
4: Pak Ya apa peminat tu Pak Su peminat ni Bro Elia ni zaman pelari.
3: Terima kasih
0: Pak Su. Pak Su dia akan kalau sembang dia keluar hak utara-utara tu.
4: Pak Su memang respect.
0: Okey, pakai spek.
4: Bukan spek, respect.
0: Pakai spek lah.
4: Pak Su nak bagi satu lagu special dia untuk ni.
0: Pak Su, jekal.
4: Bini pasal ya.
0: InsyaAllah kalau ada lagi
4: kita dengar bunyi maracas, diiring pula petikan gitar. Tak tahu Pak Su lupa
3: lah. Itu lagu Yusuf Aslam tu. Yusuf Aslam minat lagu tu.
4: Sayu-sayu ku dengar suaramu.
0: Boleh lah Pak Su.
4: Di malam itu.
0: Tu dia. Tak apa Pak Su.
4: Okay. Suara bintang.
0: Pak Su ni kena masuk bintang Piramli lah kalau ada bakat je ni menyanyi.
4: Ya ke?
0: Try tengok. Baik Pak Su.
4: Okay. Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia ceria Pak Su kalau Pak Su yang cakap.
3: Yalah. Happy.
0: Sempena dengan waktu asar kelahiran dia no. Tu dia. Apa lagi perkongsian lagi tu?
2: Kita berehat dahulu.
0: Berehat dulu sebab kita nak terbang ke mana Aida?
2: Kita seketika nanti akan ke Angkasa Puri untuk kita ikuti berita utama 9 pagi.
0: Yang penting kamu semua kena bersama kami di Perak FM ni.
2: Payah steady.
3: Steady.
0: Steady ya?
3: Steady.
0: Kalau payah steady?
3: Kamu pun steady.
0: Yes. Jom kita berhibur dulu bersama dengan... Wow, lagu lama juga ni. EL. Betul eh? Betul eh? Pandai. Orang hebat. Tapi kita dengar dulu pesanan ni boleh eh?
5: Okay. Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
6: Siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 1999, kurungan LN 166, Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
5: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.

sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan jabatan pertahanan awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, apa-apa, Sabah.

Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata,

0: Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku madani 2046 mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan, penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar. Ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersepeda temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejuaraan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2018 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gegar pagi pagi ini bersama dengan saya Faizal.
1: Saya Aida.
2: Saya Pak Yang Awesome. Tak jadi tu Pak Yang. Tak jadi ya. Okey, 9.20 minit pagi berteman kita setelah kita ke Angkasa Puri seketika tadi untuk utama 9 pagi ya dah. Dan juga kita baru saja selesai tadi mendengarkan Bahtera Merdeka sempena dengan bulan kemerdekaan yang bakal kita sambut, hari kemerdekaan yang bakal kita sambut ni, hari kemasaan ni. Hari Senin. 31 Ogos. Jadi tanggungjawab kita, kita kena zahirkan semangat patriotik kita kepada cintakan negara.
0: Yes. Jom kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Yes. Satu rumah, satu jalur gemilang.
2: Kalau boleh lebih.
0: Lebih.
2: Pak Ya, gantung bendera berapa?
1: Saya akan buat sepasang.
2: Sepasang?
1: Bendera Perak dengan bendera...
2: Okey. Aida?
0: Aida...
2: Jangan sama macam Pak Ya. Tak tahu, satu rumah dengan Pak Ya. Lebih bendera.
0: Lebih lah. Aida tak boleh kalah.
2: Tak boleh kalah.
0: Aida dua, sepasang. Aida dua pasang.
2: Dua pasang.
0: Depan belakang.
2: Depan...
0: Depan rumah, belakang rumah.
2: Pertama kali saya dengar orang pasang jalur gemilang belakang rumah.
1: Tak boleh. Kalau dalam kereta pun kita kena letak di depan.
2: Mungkin.
1: Tapi ni cerita sikit lah kan. Pengalaman saya, banyak saya jumpa orang letak bendera tu atas seat motor.
0: Betul.
2: Atas seat motor. Betul. Di belakang di,
0: atas tempat kita duduk, duduk tu.
2: Tempat duduk mana boleh. Tak boleh. Habis nak duduk je mana kalau dia letak
1: kan boleh. Itu satu cara menghina. Lagi pakaian yang diperbuat daripada bendera
0: dia,
1: pun
0: dia ni bang
1: boleh.
0: Cover seat tu pakai
2: sarung dia tu.
0: Sarung
2: tak boleh lah.
1: Bendera betul dia sarung tu.
2: Jalur gemilang takkan letak kat tempat yang kita duduk atau di kaki pun tak boleh
0: yang
2: kan.
0: Kita duduk kan.
1: Benda tu di depan atau di atas. Bukannya di bawah atau
0: okay, saya tarik balik, saya sepasang je.
2: Sepasang.
1: Tak takut.
2: Bukan. Lebih daripada sepasang tak apa. Tapi di depan je.
0: Semua di depan.
2: Depan.
0: Tak muat pula saya nak.
2: Okey. Kita pun berkatakan tentang apa ada pada nama pada pagi ini.
0: Ada perkongsian berkenaan dengan nama ni. Sebab selain daripada nama orang, ini nama jalan.
2: Nama jalan?
0: Jalan. Di Teluk Intan Perak, yang mana saya tak pasti ini adalah kesahihan fakta ini, tapi disenaraikan, dikongsikan oleh carita ini, katanya disenaraikan dalam Guinness World Records.
2: Wow.
0: Kerana memiliki singkatan nama terpanjang di dunia.
2: Singkatan nama terpanjang.
0: Sebab nama dia dah cukup panjang, dah sangat-sangat panjang.
2: Tapi singkatan
0: yang
2: juga
0: terpaksa disingkatkan. Aha. Pun masih panjang.
2: Macam mana tu bunyi?
0: Nama jalannya Jalan SKOMKHPKJCBBWB.
1: Sebutlah betul tu.
0: Betul. Itu singkatan dia. Okay. Singkatan kepada nama jalannya syarikat orang-orang Melayu Kerajaan Hilir Perak bekerja sama-sama kerana jimat cermat simpanan dan pinjaman wang dengan tanggungan berhad.
2: Mana kata dia disingkatkan, dia ambil huruf depannya.
0: Ya, singkatan tersebut terlalulah panjangnya sampaikan terpaksalah disingkatkan lagi kepada SKOMKD, papan
2: tak,
0: tanda.
2: Masih wujud ke sekarang ni?
1: Ini nama ke karangan?
2: Masih wujud ke?
0: Tak pasti. Jom kita tanya cuintan.
2: Dia tanya orang lama di Perak lah.
0: Sumber dari The Star.
2: Okey. Perkongsian dari rakan-rakan kita pun ada tadi kan. Siapa tadi? Pak Suhasri ada. Siapa lagi? Mak Sia ada. Kalau di Rumah Hijau kita macam mana Aida?
0: Di Rumah Hijau kita ada bersama dengan Mona Rahim. Nama penuh katanya. Mona Lisa. Bang bang Mona Lisa.
2: Bila sebut nama Mona Lisa, saya ingat watak satu dalam restoran Santan Belanda dulu. Kak Fauziah kan. Dia pakai Fauziah. Dia tak pakai nama Mona Lisa, dia pakai Mona Limaza. Payah ingat tak?
1: Ingat.
2: Orang lama ingat lah
0: Mona Limaza.
1: Kira sitcom
2: Santan Belanda tu. Itu komedi, sitcom komedi pertama.
1: Tapi kalau sebut Mona Lisa, saya teringat satu lagi, Hai Chapral.
2: Dan Manolito.
1: Manolito.
2: Okey, sambung balik Aida.
0: Kata arwah mak, nama ni diberi oleh bidan kampung yang menyambut kelahiran teman. Orang dulu-dulu kan saling kat rumah je. Arwah bidan Moon yang bagi nama teman ni. Katanya sempena nama portrait Mona Lisa. Tapi S tu diganti kalau dengan Z. Nak bagi ada trademark, jadilah Mona Lisa.
2: Mana kata
0: bang.
2: Kak Mona Rahim ni dia boleh dipanggil Mona pun boleh, Lisa pun boleh.
1: Dua-dua boleh pakai eh.
0: Nali boleh Nali.
2: Nali. tak tahulah pula kan, tak kenal kan. Ali juga kan? Baik panggil Ali. Okey. Ada lagi? Ada lagi tak ada?
0: Ini.
2: Okey.
0: Katanya ini Cuintan kongsikan. Okay. Sebenarnya nama Cuintan ni bukan Cuintan.
2: Aha.
0: Nama sebenarnya Nur Hayati binti Ghazali.
2: Alright.
0: Mana datang Cuintan ni?
2: Aha.
0: Sebab arwah mak panggil Intan. Sebab
2: oh, cucunya
0: anak bongsu.
2: Nama timbangan lah tu. Orang manja. Anak bongsu. Ha.
0: Nama betul hilang dah.
2: Nama
0: lah nama Cuintan.
2: Nama betul dalam IC je.
0: Nur Hayati.
1: Kampung panggil dia Cuintan.
2: Cuma sebab anak bongsu.
1: Yalah.
2: Intan tu nama nama manja keluarga kan?
0: Bukan setakat satu kampung dan ni Pak Ayah.
2: Satu perok kan? Satu perok panggil Cuintan.
1: Satu perok.
2: Alhamdulillah lah.
0: Postman je lah yang tahu nama sebenar Cu katanya.
2: Okay, Abang Fendi Jelapang ni katanya.
0: Abang Fendi pun kata. Pak Ayah apa tu dia kata tu Pak Ayah?
1: Abang Fendi Jelapang Nama dalam IC Nur Effendi. Dalam keluarga panggil Andy.
0: Wow.
1: Di kampung panggil Awi.
2: Awi.
1: Di sekolah panggil Fan.
2: Fan.
1: Di tempat kerja panggil Roy.
0: Memang keras Roy.
1: Nama pena Afza Effendi.
2: Oh.
1: Nama di Perak FM Fendi Jelapang.
2: Itu dia. Fendi balik ke Perak.
1: Lah. Banyak dia punya ni.
0: Dia kreatif. Apa.
2: Okey, mungkin ada kiriman ni kita nak dengar.
0: Silakan. Siapa yang mengirimkan itu?
2: Kita dengar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam hari Jumaat. Salam gegar pagi buat trio DJ Pira FM dalam siaran gegar pagi di Pira FM.
1: Terima kasih.
3: Iaitu DJ Faizal, DJ Aida Sezali dan DJ Pak Ya. Tentang topik apa ada pada nama. Saya ni nama saya Mamak Khair. Mamak Khair bin Yusuf. Jadi saya dah semak dalam maknanya dalam kamus yang bermaksud Mamak Khair. Khair ni baik dan kebajikan lah. Jadi saya rasa Alhamdulillah lah saya diberi nama Mamak Khair ni oleh ibu bapa saya. Jadi saya kira bahawa nama ni kita, bagi saya lah, saya nak sebut sini, nama ni kita semasa hayat di dunia ni, semasa hidup kita di atas muka bumi ni, kita harus berbuat kebaikan lah, amal jariah, dan apabila kita meninggal nanti mungkin nama kita akan diingati oleh orang lain sebagai oh dia tu nama yang baik lah. Semasa hayat dia, dia melakukan perkara-perkara yang baik, kebajikan, dia suka menolong orang, membantu orang, dia ringan tulang. Jadi saya rasa nama ni bergantung kepada sikap, perbuatan dan nilai semasa hayat kita di atas dunia ni. Jadi apabila kita meninggal, dia akan dikenal sebagai baiklah. Jadi bab-bab kata pepatah Melayu, manusia harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi sejajar dengan peluang kita semasa hayat kita di dunia ni, kita haruslah melakukan kebaikan, berbudi dan berbakti kepada orang lain. Ini apatah lagi peluang-peluang kita di dunia ni, dan apabila kita meninggal kita mendapat nama yang baik, dan inilah yang harap saya lah, sesuai dengan nama saya Muhammad Khair, iaitu bermaksud baik dan kebajikan. Jadi bab kata orang putih kata, if you do something good in the world, we will definitely be respected and honored in the hereafter. Jadi saya rasa inilah yang boleh saya kongsikan dalam siaran Gegar Pagi bersama trio DJ Faizal, DJ Aida dan juga DJ Pak Ya. Salam hari Jumaat, salam hormat dari saya Muhammad Khair Haji Yusuf dari Gunung Semanggul Perak, Perak FM untuk koma je. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Umar Khair tadi. Muhammad tu nama yang terpuji lah. Nama Nabi kan. Tambah lagi Khair pula. Yang terbaik lah. Yang mulia lah.
0: Biar kita respected, honored. Apa lagi tadi?
1: Tapi kan orang Malaysia ni suka singkat-singkatkan nama orang.
0: Ya, betul.
1: Contoh? Kalau Muhammad tu panggil Mat je.
2: Mat tak boleh lah.
1: Lepas tu dia membubuh pula gelor lain.
2: Gelor
1: Mat sangkut lah.
2: Kalau gelaran yang baik tak apa, Mat handsome.
1: Mat handsome.
2: Mat kacak kan.
1: Dia tengok apa yang tak elok.
2: Itu dia lah.
0: Mat jendul.
1: Lagi satu Din. Din pun sama juga kan. Macam Din lah. Sebab mungkin nama tu ramai.
0: Betul.
2: Contoh macam Pak Yas tadi, Ilya. Sekat jadi Pak Ya. Tapi elok Pak Ya tu kan.
1: Elok lah.
2: Tapi tak panggil Pak
1: saya
2: Il.
1: Saya suka orang panggil saya Pak Ya.
2: Pak Ya.
1: Sebab di situ saya rasa ada rasa hormat. Panggil nama Pak Ya ni.
2: Sekarang Pak Ya. 10 tahun lagi Tok Ya.
1: Tok Ya.
2: Ada rezeki, ada jadi Tok Ya kan.
1: Tapi sampai sekarang ni, Yang tua daripada saya pun panggil Pak Ya.
2: Pak Ya juga.
1: Tapi tak apalah ya. Daripada dia panggil Oi ke.
2: Oi ha. Betul. Tapi nama Pak Ya pun elok kan.
0: Panggilan-panggilan yang baik. Okay. Sebab kadang-kadang kehidupan kita ni pun daripada sebab nama kita pun boleh jadi doa kepada kita.
2: Betul. Nama-nama yang baik contoh kan. Ilya bila disebut tu Ilya. Yang terbaik, yang tinggi, yang utama kan.
0: Yang terpuji.
2: Yang terpuji.
1: Insya-Allah.
2: Mana kata kalau boleh kita panggil nama anak-anak pun nama anak nama penuh.
1: Ini disebut sebab tiada nama anak.
0: Jadi lepas ni
1: tadi ada nama Mawar kan, nama nama anak saya pun ada seorang nama bunga. Namanya Dahlia.
0: Dahlia.
1: Dahlia ni anak bongsu saya. Tapi itulah nama yang pertama saya dan isteri nak bagi nama.
2: Mana kata ada satu perkataan ke macam mana?
1: Satu perkataan.
2: Dahlia aja.
1: Dahlia.
2: Dahlia binti Ilya.
1: Ilham Dahlia.
2: Ilham Dahlia.
1: Ilham Adilah Dahlia.
2: Itu dia.
1: Tapi itulah nak ingatkan nak plan nama tu nama perempuan. Sebab saya gabungkan nama anak saya. Nama saya dengan nama isteri Rosidah Ilya. Jadi Dahlia.
2: Dahlia.
1: Nasib baik nama isteri saya Rosidah. Kalau nama dia Zaleha jadi Halia. Tak boleh.
2: Aduh. Tapi kalau gabungan yang baik maknanya cantik. Tapi kalau gabungan yang tak ada mana tu tak disarankan bayar kan?
1: Betul.
2: Dalam agama kita kan. Ini untuk panduan pada Aida lah. InsyaAllah Pak Ya pun dah tahu.
0: Baik itu bongsu Pak Ya. Kalau ada lagi mungkin Halia namanya.
2: Okey, 9.31 minit pagi terus bersama kami di
0: FM.
1: Untuk kau mengajar.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelo Moh Jelajah ke negeri Perak, penuh pesona alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama, semestinya di Perak.

0: Mana ni koma? Ha, aduh.
1: Berapa
0: hari dah kerja ni? Tapi tak apa, gurau-gurau kan. Patut kita pun nak cahaya kat mana. Saya tak naik feather ke?
1: One more time.
0: Kan gegar bagi. Okay.
1: Bersama dengan Aida.
2: Bersama dengan Faizal. Pak Ya.
0: Dan saya Faizal.
2: Answer.
0: Jangan itu Pak Ya.
1: Tahu tak kenapa Abang Faizal kontrol-kontrol suara macam tu? Sebab dia ada persatuan Faizal semelih.
0: Okay. Jadi saya selalu kongsikan kan.
2: Okay.
0: Kalau nak bagi zuriat anda tu dikenali ramai, popular, letaklah selitlah nama Faizal. Sebab dia ada persatuan Faizal se-Malaysia. Aida janganlah pandang shilling.
2: Jangan belagak sangat.
0: Bukan belagak, Pak Ya. Ini reality.
2: Iya ke?
0: Ha.
2: Oh, okey.
0: Mana Aida dah padam? Aida padam, Pak Ya. Aida padam, Pak Ya. Tapi itulah.
1: Tapi jangan risau. Ada yang menyokong hujahan Abang Faizal kita.
0: Okay.
1: Daripada Khairi Roslan.
0: Khairi Roslan. Katanya,
1: ramai kawan saya yang Faizal semua ke depan dalam setiap apa pun. Rupanya Faizal itu berjaya ataupun menang maksudnya. Ini pun ada seorang lagi Faizal.
0: Faizal. Di hati-hati kita ada seorang lagi Faizal.
2: Faizal.
0: Ini orang teknikal lah.
2: Dia ahli ke? Persatuan.
0: Persatuan. Dulu...
1: Ada
0: nama saya dimasukkan.
2: Okey. Yang Faizal ni?
0: Faizal ni tak pasti. Sama ada dia ahli ke tidak dalam persatuan Faizal. Belum lagi. Tak apa, nanti kita masukkan.
2: Okay.
0: Tapi itulah. Kita kena bangga lah dengan nama kita. Yeah. Saya masa kecil-kecil dulu, saya rasa macam pelik juga.
2: Pelik, ya?
0: Sebab bila tengok nama abang saya Fauzi, nama abang saya lagi seorang Faisal.
2: Okay.
0: Tapi main kat saya Faizal. Apa makna? Saya cari dalam buku nama tu tak ada.
2: Ada tak dekat sekolah nama yang sama?
0: Ada.
2: Tak tanya dia.
0: Yang seorang tu Ahmad Faisal namanya.
2: Ahmad Faisal.
0: Yang seorang lagi Ahmad Faizal.
2: Ahmad Faizal.
0: Yang seorang Muhammad Faisal. Kebanyakan yang Faisal ya, yang Ahmad Faizal tu seorang ya.
2: Dengan saya Faizal. Saya ingat Sheikh Faisal.
0: Sheikh Faisal Haji Omar. Pendakwah kita sekarang ya.
1: Faisal Abdul Halim.
0: Yes. Pemain bola sepak Pak Ya.
2: Oh iya ke?
0: Faisal
2: Abdul Halim.
0: Faizal Tahir.
1: Lamalah cerita pasal Faizal ni.
0: Okey, tapi tu
2: depan kita buka tajuk Faizal.
1: Minggu depan ni. Tapi kan Abang Faizal cakap pasal adik-beradik kan. Membandingkan nama antara adik-beradik, Aida pun sama.
0: Contohnya
1: macam Aida, kakak Aida kongsikan dekat TikTok ni, dia kata dalam tiga beradik nama Aida yang paling bosan sikit.
2: Paling bosan.
1: Mesti ibu dah tak ada idea masa letak nama dia.
0: Apa maksudnya dia? Nama kakak-kakak nama
1: sebab
0: apa?
1: Sebab nama kakak sulung Aida, Elia Khalida.
2: Oh, Elia.
0: Elia juga. Elia.
1: Tapi bukan I lah, E. Elia Khalida. Yang kedua Nur Huda Afiqah. Dapat ada kat si bongsu ni Nuraida.
0: Nuraida aja.
2: Patut bukan idea.
1: Nampak.
0: Saya sibuk lah, Nur Aida Norway.
1: Nurul. Nur Aida Norway. Okeylah.
2: Saya datang beradik.
0: Beradik.
2: Semua ada S. Saya seorang tak ada S.
0: Sebab
2: bapak saya kalut sikit pun nak bagi nama.
0: Tu yang Pak Ya kata nanti cabut undi tu.
1: Mungkin anak angkat kau Pak Ya.
2: Abang ni.
0: Pandai-pandai.
2: Muka sama tapi anak angkat.
0: Pandai-pandai dah. Kecil hati Pak Ya. Okey, 9:42 minit pagi. Kalau ada di rumah hijau, ada lagi ke perkongsian rakan-rakan kita, Aida? Silakan Aida, tengok.
1: Katanya Pak Ya, Ilya Kuryakin tu kawan seofis saya. Yeah. Gang musician, saya MC sekali le dengan Hussein Big Stage.
0: Siapa yang hantar ni?
1: Suhirli Arfiza. Ini macam gambar dekat Norway je ni.
0: Ingat kampung dia aja Pak Ya. Dia ingat kampung dia aja. Ni siapa luat Ida?
1: Ini dari Yong Marhamah kita, katanya dalam kad pengenalan Marhamah Muhammad. Masa kecil saudara mara panggil nama. Masa membesar di kampung Sri Kinta, dia menggelar ataupun AJ.
0: Alah, janganlah.
1: Panggil mahkamah.
0: Aduh, kesiannya.
1: Masya Allah. Zaman renik le. Susah kot dia nak sebut marhamah tu. Tu panggil mahkamah tu senang. Tapi dalam Al-Quran ada sebut di surah Al-Balad. Marhamah ni maksudnya golongan yang berkasih sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Rahmah kan?
0: Betul ni.
1: Suka dipanggil dengan nama Mar. Ada juga yang panggil Mah. Jangan panggil Oi sudah.
0: Aduh,
1: itulah ceritanya daripada nama
0: Yo Marhamah tadi.
1: Yo Marhamah kita.
0: Tapi tanggungjawab sebagai ibu bapa lah Pak Ya. Kalau nak pilih nama anak ni, pilih yang baik-baik.
1: Betul.
0: Yang tak memberikan implikasi yang buruk pada anak tu. Contohnya, contohnya bukan nak salahkan benda siapa-siapa, contohnya macam Kak Yong Mahamah kata ni, digelar, diejek dengan mahkamah, tak cantik lah kan. Kalau itu elakkan nama-nama yang boleh menimbulkan spekulasi sebegitu.
2: Kerana nama tu dah betul lah, dah cantik dah, tapi orang permainkan.
0: Memanglah manusia Pak Ya.
1: Jadi kita sebagai manusia jangan pernah mempermainkan nama orang. Jadi lepas ni boleh panggil Aida Gorgeous.
0: Nak panggil Gorgeous pula? Tengok bermain lah. Tengok bermain lah. Aduh,
1: tak setuju ke?
0: Tak setuju lah. Aida tu secantik, secantik orang aja dah.
2: Tu. Saya suka nama Aida. Ha.
1: Okeylah. Nak pilih-pilih lah awak. Tak boleh.
0: Aida Chun lah.
2: Aida Chun.
0: Ha, boleh? Aida Chun.
1: Segan sendiri.
0: Dia dia tak mau pulang lah. Yang gorgeous dia nak.
2: Dia nak nama orang putih je.
0: Orang putih. Habis tu?
2: Yang Melayu-Melayu dia tak apa-apa. Tak main lah.
1: Aida cerita.
0: Cantik juga tu. Okay. Unik nama dia. Okay.
2: Aida cerita.
0: 9.44 minit pagi. Kalau di rumah hijau kita ada ke? Ni udah dipadamnya. Kenapa?
2: Siapa padam?
0: Siapa yang padam ni?
2: Siapa tu?
0: Kak Mawar.
1: Lagi kalau ada perkongsian boleh kongsikan bersama kami di TikTok juga, di mana kita bersiar langsung. Dah pun melebihi 50,000 likes.
0: Wow. Untuk seketika kita berlagu lagi boleh?
2: Okey, jom.
0: Sebelum kita lagi satu talk set lagi.
1: Yep.
0: Okey, kita nak berhebor dengan
2: siapa tu?
0: KOI.
2: KOI.
0: Tui Karma. Boleh ada
1: lagu yang telah pun menjorai beberapa hari yang lalu.
0: Lagu nombor satu di Malaysia lah.
2: Okey.
0: Yang pentingnya terus bersama di Perak FM
1: untuk kau aja.
0: Payah usah. Moh kita payah dengan lagu ya. Bukalah radio. Perak FM. Untuk kau aja.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
2: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gegar pagi dengan topik kita, apa ada dengan
1: pada nama.
2: Apa ada pada nama . Seperti mana Aida kongsikan tadi, nama dia Aida.
1: Ya. Aida.
2: Aida makna kata apa tadi?
0: Keberuntungan.
2: Keberuntungan. Cahaya keberuntungan lah. Nur Aida.
0: Nur Aida cahaya. Dia betul. Lebih sikit lah kalau Nurul tu.
2: Nurul.
0: Extra sikit.
2: Tapi Nur jugalah yang cahaya jugalah.
1: Aida ni ke yang bagi nama Bukit Beruntung?
2: Saya tak faham. Saya tak
1: Bukit, Bukit Beruntung.
2: Aha.
1: Aida ni ke yang bagi nama tu?
0: Saya lah penemu bukit itu.
1: Bukit Beruntung.
2: Saya tak tahu. Saya blur ni.
1: Aida ni maknanya keberuntungan.
2: Nama
0: Bukit Beruntung. Saya lah pemilik bukit itu.
2: Okey.
0: Saya lepas ni saya tukar nama Bukit Aida.
2: Okeylah. Tugasan kita bakal tamat tepat pukul 10 pagi nanti.
1: Nantilah dulu. Nantilah.
2: Nak beritahu. Sebab 10 pagi DJ Mas akan bersama kita dalam Yuk Yong. Jangan lupa kita akan bersama dalam soal jawab agama. Okey. 9:53 minit pagi kita ada pemanggil ni, mungkin yang terakhir ni ke ni. Boleh
0: sampai
2: .
0: Di sana.
2: Okay, salah feeder.
0: Assalamualaikum.
2: La ilaha illallah. Baru nak ni dah ni dah.
1: Putus.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Hello, siapa di sana?
1: Oh, dia menghirit telefon.
2: Dia. Tak apa. Tak telefon dulu.
0: Nanti cuba lagi.
2: Nanti telefon balik. Yang ni kot. Okey, mungkin yang tak akhir ni. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Siapa di talian?
3: Saya Faiza Aida.
1: Siapa ni?
2: Saya boleh tukar. Kak Mawar.
1: Oh, Kak Mawar.
2: Kak Mawar. Okay. Apa yang Kak Mawar hantar tadi dah padam tu?
3: Ajar tu gambar lepas tu apa yang Kak Mawar padam tu?
1: Kenapa? Gambar apa tu?
3: Gambar pun
2: terpadam
3: juga ya.
2: Mestilah pula. Tapi ada yang delete tadi tu. Tak mau tak apa kita
0: ada, lupakan. Ada cerita pasal nama ke Kak Mawar?
2: Ada. Ada ke? Lekas Kak Mawar, lekas.
3: Itulah tak adalah apa nama sangat. Cumanya Kak Mawar ni nama Abby. Nama Abby Kak Mawar Perak lah.
2: Nama di rumah biru Pak Mawar Perak.
3: Nama sebenar Hasna.
2: Hasna. Oh, betul lah.
3: Nama dari kecil sampai ke tua sekarang ni, kalau dengar orang kampung, Kunang.
1: Mawar ni nama dalam IC?
2: Bukan. Nama media sosial.
1: Okey.
3: Nama dalam IC Hasna.
1: Hasna.
0: Kenapa jauh sangat?
3: Dari kecil sampai sekarang ni dekat kampung, Kunang.
2: Kunang. Kenapa dipanggil Kunang?
3: Entahlah Faiza, Kak Mawar pun tak pernah pula merasik-resik nanya dekat Mak
0: Ayah. Dan kenapa Kak Mawar pilih nama Mawar? Kenapa tak Dahlia ke Cempaka ke Meloh?
3: Aida, sebenarnya dulu Kak Mawar ni tak ada AB Aida.
2: Okay.
3: Jiran Kak Mawar lah. Kak Mawar kata Kak Mawar tak ada nak AB ni, tak nak ngarut nanti Kak Mawar cakap kan. Lepas tu jiran Kak Mawar kata, tak apakah yang tak elok, dia ngambil. Kata yang ambil kisah, ambil elok. Lepas tu dia nak buatkan lah. Kak Mawar kata, tak apalah, buatlah. Lepas tu dia tanya Kak Mawar, nak hubung nama apa yang Kak Mawar tengah
2: dia letakkan.
3: Letak nama Mawar lekat.
2: Lekat, elok pula tu. Rasi.
3: Bantai lah Kak Mawar kata, apa nama pun bukan tak bawa kisah pun dia kata dia.
1: Yelah,
2: tak apalah.
3: Itulah ceritanya.
1: Mungkin saja nak sorokkan identiti sebenar kot.
2: Hasnah tu yang sedap dia nama tu.
3: Kena Pak Ya nama duduk kampar dia. Pak Ya dulu Kak Mawar asyik untuk lintang.
1: Ada tengku-tengku ke tak ada?
2: Kuna. Oh, tadi Kak Mawar mesti dia minat dengan pelakon Kelantan tu. Dua kali tu. Kuna.
3: Faizal masuk Kak Mawar duduk kampung dulu kan. Pakcik-pakcik kedai suka je Kak Mawar. Tapi dia bukan je nama Melayu. Dia je nama Guna.
2: Kalau
3: Kak Mawar datang kedai kan, dia je ojeknya. Kak Mawar cakap apa? Pakcik, nama orang bukannya Guna. Nama orang Kuna Melayu.
1: Dia bukan ejek, dia menyakat.
0: Betul. Tapi Kak Mawar ni banyak menyorok identiti. Adakah Kak Mawar CEO yang menyamar?
3: Tapi Aida masih Kak Mawar duduk KL pula. Itulah orang panggil Kak Mawar Letun Zamiq.
2: Masa Kak Mawar pandai menyanyi. Kak Mawar pandai menyanyi.
3: Tadi Kak Mawar
1: tadi Ira-Iras
3: tu masih Kak Mawar muda tadi.
1: Ira-Iras Letun Zamiq.
0: Okey, terima kasih Kak Mawar.
2: Terima kasih Kak Mawar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia Kak Mawar Perak kita. Ataupun lebih nama IC-nya Kak Asna.
1: Hasna.
2: Ataupun Kuna.
1: Kuna.
2: Ha, jadi kurang lebih 3 minit lagi ni tugasan kita tamat ni. Ya, pertemuan kita gerak pagi ni.
1: Yalah, untuk minggu ni.
2: Ya.
0: Mungkin Kak Pak Ya.
2: Boleh tu Kak Pak Ya. Kak Ya, Kak Ya.
0: Mungkin Kak Ya ada kata-kata himah. Sebagai penutup.
1: Saya tak adalah kata-kata himah. Tapi apa yang saya harapkan supaya kita bertemu lagi dalam keadaan yang baik, yang sihat, dan jangan lupa pasang bendera.
0: Betul. Kita kibarkan jalur gemilang untuk kita mencurahkan rasa bangga kita kepada negara.
1: Patriotik.
0: Yep.
2: Okay. Dan daripada saya, jaga kesihatan, jaga keselamatan.
0: Ya. Betul,
2: ya? Betul. Okay. DJ Mas akan bersama anda dalam pertemuan
0: Yum-Yum 10 pagi hingga 2 petang. Jaga diri semuanya.
2: Terima kasih penolong jurutera kita pada pagi ini, Nur Azlina dan juga Zuraini.
0: Dan juga
2: Faizal.
0: Ya.
2: Jom. Agak sangat. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Yat. Terima kasih Aida. Terus bersama dengan Love Hunters. Ku ukir namamu. Hanya di
0: PFM.
1: Untuk kamu aja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai 4.5 bilion dolar kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti, insyaAllah. Semoga Malaysia dalam keadaan aman, Malaysia dalam keadaan makmur dan

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
3: Baik, terima kasih kerana terus mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi. Assalamualaikum, salam pertemuan untuk hari Jumaat yang penuh barakah ini. Kalau tadi bersama dengan trio kita yang menggegorkan pagi Jumaat koma dengan borak gegor pagi tadi ya, DJ Aida, DJ Faizal dan juga selebriti kita Pak Ia ataupun Ilya Buang kita. Jadi untuk meneruskan lagi siaran Perak FM untuk edisi hari ini, kita melangkah ke 21 hari bulan Ogos 2026 Masihi dan kalender Islam kita dah melangkah ke 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi banyak-banyaklah kita berselawat, tambah pula hari ini hari Jumaat yang penuh barakah. Baiklah, untuk segmen Yop Yong 10 pagi hingga ke 2 petang ini, pastinya ramai yang menantikan untuk bersama menerusi rancangan.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, bersiaran secara langsungnya di platform media sosial ketika ini dibantu oleh DJ Aida yang belum lagi habis tugasannya ya. Dan kali ini menjayakan siaran rancangan TBN kita untuk di hari Jumaat yang penuh barakah ini ya. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, tetamu kita seperti biasanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dapat kita bersama lagi menerusi TBN Datuk Haji Zamri bin Hashim, iaitu Timbalan Mufti Perak kita. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Datuk ya?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Baik Datuk. Jadi macam biasa Datuk, sebelum kita mulakan rancangan ATBN kita dengan persoalan dan kemuskilan berkaitan agama kita, jadi silakan Datuk dengan mukadimahnya. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yaqaw qawli. DJ Maslita serta DJ Aida serta penonton dan juga pendengar Per FM yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai 8 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, bulan Rabiul Awal pada tahun ini kita sambut sekali dengan bulan kemerdekaan.
1: Ya, saya
2: kata. Bulan Ogos. Dan dalam siri kehidupan dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada signifikan teristimewa kepada umat Islam di Malaysia ini. Ya. Kerana ada kaitan antara kelahiran risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kemerdekaan. Kerana di antara sunnah terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada kita ialah membina sebuah negara Islam. Dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah, umat Islam ditindas, dianggap lemah, tidak memegang kuasa ekonomi dan sebagainya. Dan di Madinah pula ketika itu sebelum Nabi berhijrah, orang-orang Arab majoriti tetapi dipecah-pecahkan oleh orang Yahudi. Dari sudut kekuatan politik, orang Yahudi berjaya memecah-mecah ke orang Arab berkelompok-kelompok. Dari sudut ekonomi, orang Yahudi memegang kekuasaan ekonomi di Yathrib, nama lama Madinah. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW lahir dan membawa risalah, akhirnya berhijrah ke Madinah dan merubah itu semua. Orang Arab yang selama ini bertelagah, bergaduh pada sekecil-kecil perkara, disatukan mereka dengan akidah. Di sana ada Ansar, di sana ada Muhajirin. Dan sedikit-sedikit kekuasaan, penguasaan ekonomi oleh orang-orang Yahudi di Madinah itu berjaya diambil semula oleh umat Islam. Dan akhirnya terbinalah sebuah negara Islam Madinah. Dan ini sangat signifikan kepada umat Islam, khususnya umat Melayu di tempat kita, untuk berfikir bagaimana kita boleh mengentepikan perbezaan, percanggahan, perbalahan untuk membina negara ini dengan kekuatan kita, umat Islam sebagai bangsa tonggak, insyaAllah. Dan sedikit sebanyak kita membantu, saling membantu di antara satu sama lain, menguatkan sendi-sendi ekonomi supaya umat Islam kembali kuat. Dan itulah di antara pengajaran besar hijrah ataupun maulidur Rasul SAW disambut bulan Ogos pula pada tahun ini di negara kita. Wallahualam.
1: Baik, itulah sama-sama kita renungkan Datuk ya. Dan tak lama aja lagi ni, insyaAllah hari Selasa ni,
2: hari Selasa depan,
1: sambutan nama
2: Maulidur Rasul peringkat negeri di Hotel Kosherin at Meru. Dengan keberangkatan ke bawah Duli Tuanku sekali lah.
1: InsyaAllah kalau di Perak FM ni siaran kita sempena dengan sambutan Maulidur Rasul, kita ada kapsul khas dan
2: ya. Alhamdulillah.
1: Bersama dengan Datuk.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Syukur. Baik, apapun untuk komen yang terus bersama kami di platform media sosial iaitu di Facebook, teruskan lebih ramai lagi mata yang memandang ketika ini ya, untuk sama-sama dapatkan ataupun meraih manfaat daripada rancangan ATBN kita. Okey, itu dia sedikit mukadimah daripada Datuk Haji Zamri Hashim kita, iaitu Timbalan Mufti Perak kita. Terus bersama kami di Perak FM.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, terus bersama ya dalam rancangan Altibian kita 10.17 minit pagi. Jadi nampaknya dah ada dah kemusykilan ataupun persoalan yang dikemukakan ya menerusi platform Facebook kita dan saluran kita satu lagi di Rumah Hijau ataupun di WhatsApp kita 0102007055 dan juga talian kita 5458559. Baiklah, nampaknya di Facebook ada ni Datuk ya,
2: ya sila.
1: Soalan yang dikemukakan daripada Adnan Mohtar Adnan ni, Assalamualaikum Datuk katanya. Okey, hukum seorang solat jenazah lebih sekali Datuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur aurati wa ammin rawati wa gfir dhunubi. Solat jenazah lebih sekali. Cuma saya perlukan solat jenazah banyak kali itu sama ada jenazah itu disolatkan banyak kali ataupun kita yang solat jenazah banyak kali. Itu ada dua keadaan. Yes, tak apa kita jawab satu-satu.
1: Baik.
3: Kalau satu jenazah itu disolatkan banyak kali, barangkali tak muat, barangkali selalunya solat jenazah pertama di bilik mayat hospital bagi mereka yang berkesempatan di situ, kemudian disolatkan di masjid contohnya. Oleh sebab-sebab begitu, itu dibenarkan dalam syarak. Bahkan di DJ Maslita, kalau kita ketahui sahabat kita meninggal dunia, sampai tempat dia sudah dikebumikan,
1: baik,
3: tak sempat untuk solat jenazah, kita boleh solat jenazah di atas perkuburannya.
1: Oh, ha, itu ya.
3: Kita pergi, kita solat jenazah macam biasa. Sampai tahap tu. Kemudian. Itu untuk jenazah yang disolatkan banyak kali.
1: Baik.
3: Bagi kita yang solat jenazah, cukup sekadar sekali sahaja. Untuk kali kedua, kali ketiga, kali empat, tahsilul hasil. Dah berhasil dengan solat jenazah kita yang pertama tadi. Jadi tak perlu untuk diulang kali kedua, kali tiga dan seterusnya.
1: Baik, okey. Itu menjawab persoalan daripada Adnan tu tadi ya. Itu secara generalnya yang diwakilkan
3: tu
1: kan. Baik, okey, seterusnya ada juga soalan yang tertunda Datuk ya.
3: Yeah.
1: Ini daripada Nur Umairah Ibrahim. Assalamualaikum Datuk, katanya izinkan nak bertanya ni, boleh ke nak kasih kucing jantan untuk elakkan dia keluar rumah kencing merata dan bergaduh sehingga tercedera sebab dia sebab kucing ni pun tak sadar katanya. Ya, kucing lain asyik buli dia aja.
3: Baik.
1: Jadi macam mana tu kedudukan Datuk?
3: Kasih bermaksud kita memotong kemaluan binatang berkenaan. Dalam mazhab Syafi'i kita, kasih hanya dibenarkan untuk binatang-binatang yang kita makan dagingnya. Lembu, kerbau, binatang-binatang yang kita boleh makan, kita boleh kasihkan dia supaya fokus dia tidak lagi memenuhi syahwatnya tetapi memenuhi syahwat makan dia.
1: Baik.
3: Supaya dia lebih gemuk. Bagi binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya, sebenarnya tidak boleh dikasih kecuali ada maslahat-maslahat tertentu. Contohnya banyak sangat sampai tak mampu nak jaga, ataupun dalam kes tadi bolehlah kita katakan sebagai satu darurat kepada binatang. Kat kes tadi ni, sebab kalau dia dikasih dia akan keluar kencing rata-rata, kemudian akan bergaduh dan sebagainya sehingga membahayakan nyawanya. Dan nak ambil sedikit jugalah peluang di sini, DJ Maslita.
1: Iya, silakan Datuk.
3: Jaga kucing atau pelihara kucing ni bagus. Tapi pelihara lah elok-elok. Jangan sampai mengganggu jiran sebelah. Kencing rata-rata, berak rata-rata. Ini menyebabkan kita tidak selesa dengan, bukan kita benci binatang tu, tetapi perlu pertanggungjawaban daripada
1: tuannya
3: itu. Letaklah buta merah ke buta ungu ke, kucing dah tahu dah datang juga.
1: Itulah. Okey, jadi kita hidup berjiran ya.
3: Hidup berjiran.
1: Kena timbang rasa ya Datuk ya. Baik, okey, seterusnya kalau nak memberikan ataupun mengemukakan kemusykilan koma tu, persoalannya yang masih lagi rasanya belum jelas dan ingin diberikan pencerahan, jadi bolehlah ke WhatsApp kita ya, 0102007055. Kita ada daripada Cik Razak kita dari Gunung Rapat ni Datuk ya. Nak tanya satu soalan katanya. Saya part time food rider tapi ambil yang non halal. Jadi berdosakah saya jika saya bekerja membawa makanan yang tidak halal tapi tak selalulah bawa yang makanan yang ada tu katanya. Sebabkan masa saya apply tu dapat yang non halal punya bahagian. Niat saya nak cari rezeki, bukan nak seronok nak bawa benda-benda macam tu. Mohon pencerahan.
3: Baik, faham. Terima kasih Encik Razak. Semoga Allah berikan rezeki yang berkat kepada Encik Razak. Jawapannya adalah kalau boleh kita elakkan daripada membawa makanan-makanan yang dipesan, makanan yang tidak halal. Apatah lagi kalau minuman itu mengandungi arak contohnya. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, circle atau lingkaran mereka yang dilaknat oleh Allah dan Rasul adalah orang yang tolong bawa tolong bawa arak dan sebagainya. Jadi untuk itu seboleh mungkin kita elakkan daripada membawa barang-barang ataupun makanan yang haram dalam sisi umat Islam itu sendiri. Mengelakkan syubhat.
1: Kalau boleh dielakkan,
3: elakkanlah.
1: Kalau dah nampak macam makanan tu dari restoran yang tak halal dan tak sebagainya.
3: Lebih-lebih lagi kalau ada arak lagi lah spesifik. Lanat itu memang terkena kepada walaupun orang yang tak makan tak minum tapi yang tolong bawa, hamilah dia panggil.
1: Baik Datuk, okey, itu dia ya pencerahannya. Dan kita pun dalam pada itu kita nak kongsikan juga Datuk ya. Kalau minggu-minggu lepas kita berkenaan dengan fidyah puasa Ramadan dan juga kadar fidyah kan. Kali ini kita nak kongsikan juga sambil kita menantikan soalan-soalan dari pendengar kita ya. Yang menonton juga ni di Facebook ya. Ni berkaitan dengan soal jawab wang ataupun harta tidak patuh syariah. Sebab hari itu pun ada doktor, ada Datuk kongsikan sedikit. Tapi ada juga respon-respon daripada kalangan pendengar kita. Jadi mungkin boleh kita kongsikan Datuk ya, menerusi atibian kita ni, apakah yang dimaksudkan dengan wang tidak patuh syariah ni, untuk lagi kita faham ni.
3: Terima kasih DJ Maslita. Jadi yang dikatakan wang tidak patuh syariah ni, sekali dengar dia ada boleh beri paham kepada kita dua perkara lah. Satu yang patuh, satu yang tak patuh. Sekarang kita fokus kepada yang tak patuh. Jadi wang tak patuh syariah ini adalah sebarang bentuk pendapatan ataupun harta yang diperolehi melalui sumber atau cara yang tidak mematuhi syariah. Sebagaimana fatwa sebenarnya telah kita keluarkan, iaitu fatwa mengenai penyaluran harta tidak patuh syariah ke Baitul Mal, dan telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Perak, dah jadi undang-undang dah, pada September 2014. Jadi apa juga pendapatan ataupun harta yang diperolehi daripada sumber yang tidak mematuhi syariah. Jadi jual beli kita tu dah ada rukun dan syarat. Jadi kalau tidak memenuhi rukun dan syarat itu, dikira tidak patuh syariah lah. Nanti kalau ada masa kita akan sebut satu-satu contoh yang realistik yang sering berlaku dalam kehidupan kita yang diistilahkan sebagai wang tidak patuh syariah.
1: Wang tidak patuh syariah, Datuk ya. Okey, nanti kita kongsikan ya.
3: Baik, insya-Allah.
1: Dan nampaknya kita dah ada soalan-soalan dari pendengar ni Datuk, dan juga penonton kita di Facebook daripada Muhammad Amirul bin Rusli ni nak bertanya Datuk ya. Assalamualaikum katanya.
3: Assalamualaikum.
1: Apakah hukum makan semeja dengan perempuan yang bukan muhrim dan berdua-duaan di khayal
3: khalayak ramai.
1: Boleh ke tu?
3: Makan berdua-dua, berdua saja, yang dia bukan isteri dan dia bukan suami yang sah, maka ia boleh menimbulkan perkara-perkara fitnah. Perkara fitnah ini dalam hadis Nabi SAW menyebut, kalau lelaki dan perempuan itu duduk berdua, yang ketiganya adalah syaitan. Walaupun dia khalayak ramai, berdua sembangnya kadang-kadang menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Dan sesungguhnya dipanggil apa? Dipanggil fenomena. Dipanggil husband wife office. Merata-rata.
1: Part time itu.
3: Part time. Di rumah dia jadi suami dan isteri yang sah. Kemudian di pejabat atau tempat kerja, kelakunya itu seperti kelaku suami dan isteri. Peliknya ialah ia berlaku kepada isteri yang ada suami dah, ada anak-anak dah. Begitu juga dengan suami yang ada isteri dan anak-anak, isteri ada suami dan anak-anak. Tapi bila di pejabat dia menjadi, ialah kadang-kadang bermula daripada benda-benda kecil. Kalau tidak dipelihara, tidak dijaga. Viral tertular sebelum ini kalau DJ Masilita perasan tentang team building. Team building di beberapa agensi yang tidak dapat dikawal hubungan lelaki dan perempuan. Sama-sama ikat rakit, sama-sama panjat gunung, tertolak situ, tertolak sini. Yang ini perlu untuk kita perbaiki. Jadi khalayak ramai walaupun berdua, elakkanlah. Kecuali ramai-ramai satu pejabat, itu mengelakkan daripada fitnah. Itulah.
1: Nah, di situ timbul pula bibit-bibit kemesraan.
3: Ya, bibit kemesraan. Dan dia akan menghancurkan rumah tangga sebenarnya. Ada orang takat gambar pula. Sekarang media sudah ingat orang tak kenal kita ke? Itu nampak macam Ustaz Amri tu. Takat gambar berdua penyengah anak perempuan. Okey lah.
1: Itu kita kena ingat batas-batas agama kita dah tu.
3: Betul.
1: Tambah pula dengan majlis reunion.
3: Minta maaf lah kadang-kadang bahasa orang kampung kita dah tua bangka pun dah minat jumpa balik kawan sekelas 60 tahun dulu. Minta maaf lah kita bahasa bahasa orang kampung.
1: Orang dulu. Okey, itu dia ya. Dan Muhammad Amirul kita ni pun ada juga satu lagi soalan.
3: Yang bawa tadi tu kan.
1: Okey, dia nak bertanya, dia ada kerja buat kerja part time lah Datuk ya. Kadang-kadang terlepas waktu solat asar, maghrib dan juga isyak kerana tak ada orang nak jaga kaunter makanan. Jadi bolehkah kalau saya tunaikan solat jamak ni Datuk Ani? Kita nak bagi pemahaman ya Datuk.
3: Kena berbincang dengan empunya tempat kerja tu supaya digilirkan dengan elok. Elakkan daripada melepaskan ataupun tidak menunaikan solat fardu. Kejap je solat fardu ni. Paling-paling pun 5 minit itu saja. Lepas tu kita sambung kerja. Jadi tidak, bagi saya dalam kes ini menjaga kaunter makanan yang masih ada peluang untuk digilirkan, maka tidak, belum boleh untuk kita katakan boleh solat jamak. Belum boleh lagi. Boleh untuk digilirkan. Kecuali dalam profession-profession yang sangat kritikal. Contohnya polis trafik ke, ataupun doktor yang sedang membuat pembedahan yang melibatkan nyawa. Itu boleh ada keistimewaan untuk jamak. Tapi sekadar untuk menjaga kaunter makanan yang boleh digilirkan, maka tidak boleh dilakukan solat jamak terhadap solat yang ditinggalkan itu.
1: Jadi kedudukan solat jamak ni bukan setakat kalau kita bermusafir ya Datuk ya.
3: Kita ada dua, solat jamak dengan solat qasar. Yang solat qasar ini yang 4 rakaat jadi 2 tu. Itu hanya untuk orang musafir sahaja. Tapi untuk solat jamak, ada situasi tak mesti musafir. Tak mesti musafir. Contohnya hemodialisis. Hemodialisis yang memang kita tak boleh atur jadual untuk solat pada waktunya. Maka nak solat pun katilnya tak mengadap ke kiblat. Contohnya kan. Jadi tak kali itu dia boleh jamakkan. Solat mana kalau zuhur dia mula sebelum zuhur, dia cuci darah sampai habis zuhur masuk asar nanti. Maka dia boleh jamak dengan asar, zuhur dengan asar tadi. Jamak saja.
1: Jamak saja.
3: Tak boleh kasar.
1: Baik.
3: Begitu keadaannya. Itu juga profesi-profesi yang sangat kritikal. Contohnya dijaga sesuatu mesin, tak ada orang boleh jaga. Kalau tak jaga mesin tu menyebabkan terbakar ke, mudarat sebagainya, dia boleh jamak.
1: Baik.
3: Tidak semua profesi lah. Termasuklah yang ditanyakan tadi, saya rasa masih boleh diaturkan penjadualan itu.
1: Kadang-kadang tu mungkin dia seorang sahaja yang bertugas ketika itu, Datuk. Jadi tak ada yang nak menggantikan itulah. Tapi boleh memberikan manfaat kepada yang lain yang mungkin ada dalam situasi yang sama, Datuk. Baik, seterusnya kita.
3: Sebab itu DJ Maslita, sebab itu tengok kedai mamak.
1: Ya, saya.
3: Kedai mamak solat Jumaat tutup.
1: Ya.
3: Walaupun Ramadan dia buka. Ramadan dia buka siang, tapi solat Jumaat ditutup. Maknanya seluruh pengurusan kedai-kedai mamak makan ini dia mengambil berkat solat Jumaat.
1: Baik.
3: Jadi termasuklah barangkali kedai yang dijaga oleh Encik Amirul tu boleh mengambil contoh. Kedai mamak nampak macam dalam tempoh berapa jam itu macam rugi, tapi sebenarnya tidak rugi. Allah akan berikan yang lebih baik daripada itu.
1: Itulah pengurus-pengurus kedai-kedai berkenaan Datuk yang boleh dipikir-pikirkan. Okey, seterusnya daripada Hafiza ni nak bertanya Datuk ya. Suami berkhusus di KKB lebih kurang 3 minggu. KKB tu tak tahulah apa.
3: Kalau kubur baru boleh. Agama je lah.
1: Tapi setiap Jumaat akan pulang ke rumah di Tapah dan Ahad pergi semula. Bolehkah jamak dan khasar, katanya.
3: Okey, kalau suami berkhusus di KKB. Kemudian hari pertama dia sampai di KKB, dia tahu dia akan duduk di situ 4 hari. Maka dia tidak boleh jamak kasar di KKB itu. Sesampai saja di KKB itu dia tak boleh jamak kasar.
1: Baik.
3: Tak boleh tunggu sampai 3 hari. Sebab dia sudah tahu dia akan duduk di situ 4 hari. Kalau sekiranya dia sampai di situ, dia berfikir memang tak akan duduk di situ 4 hari, maka tempoh tadi ni boleh dia jamak kasar.
1: Baik. Dia pun tanya juga boleh ke jamak dan kasar semasa, sebab dia orang ni short form
3: semasa di KKB.
1: Semasa dia di KKB.
3: Itu bergantung pada sampainya saja di KKB, dia kena tengok.
1: Baik.
3: 4 hari ataupun kurang.
1: Baik.
3: Kalau 4 hari dia tak boleh jamak kasar sesampai saja di situ.
1: Baik.
3: Tapi kalau kurang dia boleh jamak kasar di KKB berkenaan.
1: Okey, Datuk. Jadi teruskan bersama rancangan Aktibian. Banyak sangat manfaat dari persoalan-persoalan yang dikemukakan dan juga perkongsian Datuk ni. Mana yang nak tahu apakah contoh-contoh harta tidak patuh syariah ni. Jadi kembali selepas ini.
3: InsyaAllah.
1: Terus bersama kami.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Okey, Altibian di Perak FM 10.36 minit pagi ya. Jadi Datuk, kita nak sambung berkenaan dengan harta tidak patuh syariah ni. Macam Datuk katakan, kita nak bagi contoh-contoh seperti harta perolehan ke ataupun inilah nak cerita pasal wang tidak patuh syariah ni.
2: Jadi bila kita kata wang tak patuh syariah, mohon kita tengok satu persatu. Lekat tak dalam hidup kita tu mana-mana? Kalau lekat maksudnya tak patuh syariah dah tu. Yang pertama, pendapatan daripada kita menipu, kita rasuah, kita seludup atau kita manipulasi pasaran contohnya. Apalagi kalau kita pejabat kita, contohnya kita buat TNT palsu, perjalanan dan juga tuntutan perjalanan palsu contohnya,
1: tuntutan penginapan kita,
2: penginapan sebagainya, dan juga kerja lebih masa palsu, OT, overtime. Itu antara perkara-perkara yang kalau kita buat cara palsu, dia adalah wang tidak patuh syariah. Betul. Yang keduanya, keuntungan dari jual beli haram seperti jual beli arak, jual beli dadah contohnya. Itu tak boleh. Dia tidak disebut cleansing. Setengah orang digunakan perkataan cleansing ni, maksudnya dia cuba bersihkan. Dia dapat OT palsu, dapat duit ujung bulan, dia kata nak cuci macam mana? Nak cuci, jom kita buat jamuan. Satu masjid di kuliah subuh dia sponsor. Di situ tidak dikira sebagai mencuci wang tu, tak boleh. Yang ketiganya, perolehan daripada judi ataupun pertaruhan. Judi ni kadang-kadang skala kecil, kalau DJ masih tak perasan, di pusat-pusat mall yang besar-besar tu, sebenarnya di situ ada mini-mini judi. Dulu-dulu kita kecil-kecil, dia panggil tikam-tikam. Tikam-tikam dulu.
1: Tikam, ya?
2: Tikam.
1: Ada rover kelenda.
2: Kelenda tu, tu.
1: Tu buka satu-satu.
2: Sekarang dalam bentuk dia masuk duit, token tu, dia nak boleh kaut apa? Teddy bear ke apa ke sebagainya. Boleh, kebanyakannya di mall-mall sebagainya. Itu adalah unsur-unsur perjudian dan pertaruhan. Jadi kalau dapat penama sesuatu daripada itu, dia adalah sebagai wang tidak patuh syariah. Kemudian yang seterusnya adalah pelaburan dalam syarikat yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah. Yang ini banyak. Kita melabur tak kira halal haram. Kalau pelaburan itu disyarat-syarat syarikat-syarikat yang tidak patuh syariah, maka pendapatan yang kita dapat itu pun dikira sebagai tidak patuh syariah.
1: Itulah sekarang ni kalau di Telegram dah tu, saluran Telegram, dia banyak pasal yang traders ni
2: dah. Banyak, benar, saya pun dapat juga.
1: Tak renti-renti pula
2: juga tu. Dia gini je, DJ Masli. Kita orang orang biasa-biasa ni. Katalah ada satu syarikat tawarkan, DJ Maslita masukkan RM500, nanti 2 jam kemudian akan dapat balik RM500 berapalah. Dan dijanjikan pulangan dia tu, pulangan yang berapa persen dapat sebagainya. Itu confirm satu, barangkali kebarangkalian besar skamer. Dia akan layan kita dulu sekali dapat, dua kali dapat, tiga kali dapat. Kita pun rasa tamak, kalau banyak ini pun dah dapat ini, tambah lagi. Kali keempat, kali lima lebu.
1: Itulah, siap dia bagi akaun. Tunjuk akaun tu, daripada berapa tu, dah meningkat-ningkat lagi. Macam tu, Datuk.
2: Itu hendaklah dielakkan. Di samping dia terdedah kepada skamer, dia juga tidak patuh syariah. Kita bagi duit kat dia tu, akad apa, kontrak apa, kita tak tahu. Pinjam ke, pelaburan ke, just kita bagi, nunggukan apa yang dia bagi balik. Akad tidak jelas, itu tidak patuh syariah sebenarnya. Walaupun tawaran itu tawaran yang mencanak tinggi sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi selalunya dia bagi 2, 3, 4 kali je, kemudian hilang dia tu, lebuh dia tu. Okay, baik. Kemudian pendapatan daripada riba. Riba ni contohnya, kita bagi hutang ke orang, orang bayar balik kita, dan kita letakkan syarat, kamu kena bayar balik lebih pada saya. Kalau kita bagi RM100, kita kata kamu bayar balik RM120. Itu selalunya berlakulah begitu. Kemudian kita faedah simpanan insurans konvensional. Ini pun banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Sebab itu saya minta supaya orang Islam ambillah takaful. Konsep berbeza takaful dengan insurans komisional tu. Jadi faedah simpanan insurans komisional termasuk dalam wang tidak patuh syariah. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ini KWSP. KWSP ni dia telah menubuhkan satu akaun patuh syariah tahun 2017. Jadi selepas tahun 2017 sepatutnya umat Islam dia dia masuk akaun patuh syariah. Tapi bagi umat Islam yang tak melanggar ataupun tak masuk akaun patuh syariah konvensional mulai tahun 2017, maka dividen-dividen KWSP yang bukan patuh syariah, akaun tak patuh syariah itu adalah wang tidak patuh syariah. Yang terakhir adalah gaji atau pendapatan melalui kerja yang dilakukan secara menipu atau tanpa amanah, yang sebut tadi itulah. Seperti tuntutan-tuntutan palsu, bekerja kurang pada waktu yang ditetapkan dan sebagainya lah. Itu wang-wang yang tidak patuh syariah.
1: Itu dia contoh-contohnya. Memang jelaslah untuk kita tahu apa ke dianya wang tidak patuh syariah ni, Datuk, ya. Okey, nanti kita cerita pula pasal macam mana.
2: Macam mana nak buat? Saya dah banyak ni, Ustaz. Macam mana nak buat duit ni? Ha, nanti insya-Allah ada masa kita akan.
1: Lepas tu ada pula yang kita terima ni, Datuk. Daripada wang tak patuh syariah ni, ada orang bagi. Kita dah tahu dah sumber tu memang dari tak patuh syariah. Jadi macam mana?
2: Ya, insya-Allah.
1: Okey, terus bersama kami di Berita Aman kurang berinformasi. Tibian 10.42 minit pagi. Ada lagi ni soalan-soalan yang dikemukakan yang Datuk, ya. Jadi kita beralih pada soalan daripada pendengar kita ni, Datuk. Menerusi WhatsApp kita, Fatimah dari Batu Kurau. Okey, nak bertanya, apakah ayat yang perlu baca masa sujud sejadah?
2: Bacaan yang disunatkan untuk kita baca semasa sujud sejadah adalah sejadah وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. Itulah. Jadi tanyalah ustaz-ustaz yang dekat di situ, ustazah-ustazah, supaya kita dapat baca dengan betul. Jadi kita pun tak sempat nak tayangkan apa nama tulisan bacaan itu. Boleh didapati dalam buku-buku agama ada. Tapi kalau kita tak hafal, boleh baca tasbih macam biasa pun tak apa.
1: Okey, ya, Datuk. Dan seterusnya di Facebook ni, Datuk Nur Asikin nak bertanya, ya. Doakan anak saya disepak di sekolah dan sekolah menutup kejadian tersebut. Mohon di hari Jumaat yang mulia dan di doa orang-orang baik agar anak saya ni terbela. Macam mana, Datuk?
2: Jadi Puan Nur Asikin mendakwa bahawa anaknya disepak di sekolah dan sekolah itu menutup kes kejadian berkenaan. Jadi masih ada ruang-ruang untuk pengaduan tu. Boleh mengadu teruslah kepada PPD, JPN tentang supaya benda itu boleh disiasat. Dan kalau ia betul, maka boleh diambil tindakan-tindakan supaya ia tak berulang lagi oleh sekolah berkenaan. Jadi doa satu hal lah, kita punya ikhtiar. Di samping itu, kena kita selesaikan masalah itu supaya tidak berlanjutan. Caranya adalah kita buat satu aduan lah di PPD, Pejabat Pendidikan Daerah terdekat, ataupun terus ke JPN, Jabatan Pendidikan Negeri di Meru. InsyaAllah rakan-rakan kita di sana akan menyantuni dengan baik, insyaAllah.
1: Ada juga akta yang dah pun dikuatkuasakan untuk anti-bully.
2: Betul tu. Boleh kita gunakanlah semua kemudahan-kemudahan peraturan dan juga undang-undang tu, insyaAllah.
1: Okey, seterusnya kita ada daripada Muhammad Zanafiah di Facebook ni, Datuk, ya. Soalannya, saya ada satu kemusykilan, katanya. Bolehkah saya solat sewaktu azan subuh berkumandang kerana saya kerja shift pagi? Jadi terpaksa pergi kerja lah. Sedangkan Tok Bilal Masjid laungkan azan terlalu lama dan mendayu-dayu dan akan menyebabkan saya lambat pergi kerja jikalau saya tunggu azan habis.
2: Syarat sah sembahyang adalah telah masuk waktu. Maka bila bermulanya azan di masjid itu menunjukkan waktu telah masuk. Jadi bila waktu dah masuk, yang bertanya boleh menunaikan solat fardu subuh, tidak perlu untuk menunggu muazzin habis azan dalam kes dia lah. Kes dia nak kerja cepat, shift pagi. Tapi kalau kita yang ada peluang, ada masa, bukan seperti dalam situasi dia, jawablah azan itu dan juga solatlah berjemaah di masjid berkenaan.
1: Baik. Okey, itu dia pencerahannya. Dan seterusnya ni ada yang nak bertanya daripada Lailatul ni, Datuk ya. Nak bertanya tentang hukum bacaan doa kunut dalam solat subuh. Dia kata makin lama semakin ramai buat komen tak baca kunut dalam solat subuh pun tak apa, sah je solat tu. Orang Arab kat Mekah, kat Madinah pun tak baca katanya. Jadi bolehkah Datuk tolong jelaskan semula hukum bacaan doa kunut ini, perlu sujud sahwi ataupun bagaimana kalau terlupa ni Datuk?
2: Jadi kita ini di Malaysia ini majoritinya adalah mazhab Syafi'i. Bermula daripada kecil-kecil lagi kita diajar, silibus di sekolah pun mazhab Syafi'i juga. Dan perundangan kita di mahkamah syariah pun banyak majoritinya adalah mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, doa kunut itu masuk dalam kategori sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat ab'ad pada waktu solat subuh. Jadi sunat ab'ad ini adalah sunat yang sangat dituntut. Maka kita bacalah doa kunut. Jangan kita terkesan dengan pandangan-pandangan tak payah baca doa kunut. Itu barangkali bukan mazhab Syafi'i kita. Jadi mazhab Syafi'i kita, kita baca doa kunut. Kalau kita tak baca doa kunut, solat subuh kita tetap juga sah. Sebab doa kunut bukan rukun. Cuma sunat sebelum kita bagi salam, kita sujud sahwi. Sebelum kita bagi salam, sujud sahwi dua kali, kemudian kita bagi salam. Jadi saya menasihatkan umat Islam di Malaysia kekal dalam mazhab Syafi'i kita, lakukanlah doa kunut pada tiap-tiap waktu subuh, kita solat subuh.
1: Okey, itu dia ya. Dan waktu sekarang dah pun 10.48 minit pagi, masih lagi dalam rancangan Atibian kita. Dan seterusnya kita nak sambung balik berkenaan dengan harta tidak patuh syariah. Jadi kalau tadi Datuk dah bagikan contoh wang tidak patuh syariah tadi ya, ataupun harta perolehan itu. Jadi tindakan kita ni Datuk, apa yang kita perlu ambil lah untuk kalau kita dah sedar pendapatan kita tu tak patuh syariah, ataupun yang macam saya katakan tadi tu, kedudukannya. Kita dah tahu sumber tu, tapi kita ada orang bagi ataupun bagi hadiah dan sebagainya.
2: Baik. Mana-mana orang, individu ataupun syarikat, hendaklah segera bertaubat. Kalau sekiranya dah terbuat, terambil benda-benda yang tak patuh syariah itu, hendaklah jadi menghentikan diri kita daripada mengambil dan menggunakan sumber pendapatan tersebut. Tak boleh pakai untuk diri kita. Pisahkan bahagian yang patuh syariah dengan yang tidak patuh syariah. Jadi yang tak patuh syariah, yang patuh syariah itu kita boleh buat apa sajalah. Of course. Yang tak patuh syariah tadi ni kita lupuskan. Macam mana caranya? Yang pertama, kita serah kepada Baitul Mal. Kepada Maib. Dan akan diurus bagi keperluan kepentingan umum. Maknanya Baitul Mal akan urus untuk kepentingan orang awam. Jika harta itu harta kita curi orang punya, kita cuti orang punya, hendaklah kita serahkan semula kepada pemilik dia. Malulah Ustaz nak serah balik. Sekarang tak payah, face to face. Kita hantar JNT ke Shopee sebagainya, tolong hantar. Tak mesti face to face. Kita kembalikan kepada diri dia. Tapi kalau dah meninggal macam mana Ustaz? Kalau pemiliknya telah meninggal atau tidak dijumpai, maka harta tersebut mestilah dikembalikan kepada waris-waris. Tapi waris pun tak jumpa Ustaz, macam mana? Hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Baik. Kita duduk-duduk petang-petang, orang datang. Ustaz, ini duit ini duit riba saya ni, simpanan fixed deposit saya ni sekian-sekian, bila saya dengar ATBN saya rasa orang tak patuh syariah. Jadi saya nak bagi kat ustaz lah. Berapa? RM10. RM10 tak apa. Tapi kalau dah RM10,000, RM20,000, dia mula hati bergoyang lah tu. Jadi begini, kalau sekiranya kita tahu kita bukan orang fakir, kita bukan orang miskin, dan kita tahu wang itu adalah sumber yang syubhat ataupun wang tidak patut syariah, kita tak boleh ambil. Kita tak boleh ambil, dan kita nasihatkan dia, bagilah pada Baitul Mal. Ataupun kita ambil tapi bukan hak kita, kita yang tolong bawa kepada Baitul Mal. Eloknya minta dia pergi hantar ke Baitul Mal. Kalau kita ambil, terima kasih, hati kita, niat kita, niat kita adalah untuk nak serah pada Baitul Mal. Tapi kita tak bagi tahu dia. Nanti dia balik rumah, dia kata Datuk Zamri dah ambil dah duit tadi. Padahal padahal kita ambil untuk serah kepada Baitul Mal. Jadi jadi dalam hal ini, elok kita nasihatkan kepada dia serah kepada Baitul Mal. Ataupun kita bagi tahu dia, tak apa, saya ambil, saya akan tolong serahkan kepada Baitul Mal. Kecuali kita fakir miskin, ada pengecualian di situ. Kita fakir miskin, kita ada duit tak patut syariah, kita bagi pada fakir miskin, dia boleh terima.
1: Baik,
2: dia boleh terima. Sebab dia fakir miskin,
1: di golongan asnaf.
2: Sebab kalau duit kita tadi bagi pada maib, maib pun akan salurkan juga kepada fakir miskin juga. Jadi fakir miskin boleh menerima wang tak patuh syariah ini untuk kegunaan mereka. Tapi yang terbaik, serahlah kepada Baitul Mal, kerana Baitul Mal akan melihat maslahat umat yang lebih besar skopnya.
1: Okey, Datuk. Jadi mungkin ada yang tertanya, kalau kita dah hantar ke Baitul Mal ni, jadi macam mana agaknya wang tidak patuh syariah ni diurus oleh maib lah? Kalau Baitul Mal ni maib yang
2: Jadi maib ni, dia fungsi dia adalah sebagai pemegang amanah saja kepada harta yang tak patuh syariah. Jadi akan dibelanjakan di mana? Untuk kepentingan masyarakat secara umum. Pembinaan, penyelenggaraan jambatan, tandas, jalan dan seumpamanya. Dan ada kalanya disalur kepada projek-projek untuk fakir untuk fakir miskin itu.
1: Semuanya untuk kemaslahatan.
2: Kemaslahatan, bukan masyarakat, untuk kegunaan peribadi.
1: Baik.
2: Sebab duit ini tak boleh dia campak dekat laut. Haram hukumnya kita memusnahkan harta, tak boleh. Tak boleh dibakar duit, tak boleh. Sebab dia boleh dimanfaatkan kepada mereka yang memerlukan.
1: Dia ada nilai.
2: Ada nilai. Kita tak boleh membazir, buang duit, bakar duit begitu saja, tak boleh. Haram hukum dia.
1: Begitu juga hari itu kita ada bangkitkan wang-wang yang kita jumpa ni, Datuk. Itu pun
2: lughatah dia panggil.
1: Lughatah tadi. Itu pun di termasuk dalam wang tak patuh syariah.
2: Dia,
1: kalau misalnya kita kita ambil lah,
2: dia dalam bab yang lain dalam hukum fiqah kita.
1: Baik. itu dalam bab yang lain.
2: Dia dalam bilik lain. Takayu fiqhinya dalam bilik lain.
1: Baik.
2: Tapi tapi hujungnya bagaimana nak menguruskannya, dia lain sikit daripada orang tak patuh syariah ni. Lokatah ni dia kena dielankan dulu apa semua.
1: Kemudian
2: kalau sekiranya tak ada yang menuntut, serah kepada Baitul Mal.
1: Baik, nanti kita bincang
2: itu, nanti kita bincang yang lain pula.
1: Lughatah, teringat sama juga dengan cara ataupun keedahnya.
2: Ada satu soalan dalam TikTok saya tu.
1: Sila, Datuk.
2: Duit tak patuh syariah guna untuk bayar sewa kemah untuk kenduri, boleh tak? Dia nak kenduri, dia sewa kemah pakai duit patuh syariah. Tak boleh, sebab ia adalah kegunaan peribadi. Kecuali kalau nak sewa kemah tapi program itu bukan untuk peribadi, untuk fakir miskin ke apa ke, itu boleh untuk kegunaan umum. Tapi sewa kemah kenduri ni masih peribadi. Tak boleh.
1: Baik. Okey, itu dia ya. Dan kita ada lebih kurang 5 minit,
2: lagi.
1: Jadi kita satu ni soalan-soalan yang dikemukakan ada ni, Datuk ya. Daripada Azim dari Langkap ni Datuk.
2: Mm-mm.
1: Nak bertanya berkenaan dengan sesuatu pertandingan yang dikenakan yuran.
2: Yeah.
1: Untuk menyertainya.
2: Mm-mm.
1: Dan hadiahnya adalah daripada yuran yang dibayar oleh para peserta.
2: Mm.
1: Namun pihak penganjur mengadakan slot muhalil.
2: Muhalil.
1: Yang kononnya untuk menghalalkan pertandingan tersebut. Jadi apakah hukum pertandingan tersebut ni Datuk? Adakah ianya dibenarkan oleh syarak?
2: Baik. Umumnya itu kalau duit yuran itu RM100 seorang, 10 orang masuk. Jadi 100 kali 10 RM1,000. Kalau RM1,000 itu katalah 300 untuk hadiah. Daripada duit yuran itu, itu dikira sebagai pertaruhan. Bertaruh macam berjudi. Perjudian. Dia tak boleh ambil daripada duit yuran digunakan untuk beli hadiah. Kerana di situ yang menang dapat, yang kalah tak dapat apa-apa. Di situ perjudian. Jadi bagaimana jalan penyelesaian? Jalan penyelesaiannya adalah hadiah itu disediakan oleh pihak yang ketiga. Yang tidak ada kena-mengena dengan pertandingan berkenaan. Itu di setengah orang minta penaja itu untuk menyediakan hadiah berkenaan. Dan garis panduan sebenarnya sudah ada mengenai pertandingan yang menggunakan yuran sebagai hadiah. Saya rasa untuk detail lagi benda ini boleh melayari portal Jabatan Mufti dan juga boleh melayari portal JAKIM. Cari saja garis panduan pertandingan berbayar contohnya. Di situ ada secara detail sikit lah
1: garis panduan.
2: Garis panduannya yang mana boleh do and don'ts lah. Mana boleh, mana tak boleh. Sebagainya. Dan kaedah muhalil ini adalah contohnya 100 orang bayar RM100 nak bertanding satu orang ni. 50 orang lain bayar sahaja tapi tak bertanding. Itu muhalil. Di situ ada perbahasan, perbincangan ulama di situ. Sama ada kekal haramnya termasuk dalam bertaruh ataupun tidak. Mungkin masa tidak dapat, kita tak dapat nak bincang lah secara detail di situ. Elok tengok kepada garis panduan yang ada.
1: Garis panduan nak menerusi portal Mufti,
2: Jabatan Mufti ataupun JAKIM pun ada.
1: JAKIM pun ada
2: garis panduan.
1: Ya, garis panduannya. Yelah, macam-macam pertandingan ni sekarang ni.
2: Ya, betul.
1: Pertandingan mancin.
2: Mancin selalu gitulah. Mancin tu mancing pun banyak dia punya cara dia, mood dia tu. Ada yang mancing dapat hadiah, ada mancing dapat ikan. Ada mancing kena bayar jual balik ikan itu dapat pula. Macam-macam jenis.
1: Ya,
2: saya tahu tu sebab kawan saya pemancing.
1: Mana?
2: Saya tak pandai pancing. Orang panggil kumpau saja.
1: Kumpau
2: ini. Kumpau tu maknanya mancing tak dapat ikan. Ikan menyorongi je tengok.
1: Baik Datuk, sebab apa mancing kena sabar
2: Sabar, melatih sabar.
1: Baik Datuk, sekadar itu nampaknya.
2: Ya.

0: InsyaAllah minggu depan saya tak dapat bersama. Baik. Kerana program Maha kita.
1: Ya, Maha.
0: Saya diminta oleh Esko Kerajaan Negeri untuk memberikan adalah sedikit pengisian pada hari Jumaat depan. Mm-hmm. Jadi barangkali tengoklah Dato' As'ad ke Prof. Jamil ke.
1: InsyaAllah.
0: Ada yang mengisi tapi bukan saya lah, insyaAllah.
1: Baik.
0: Serupa je.
1: Sama je. Jadi kita setiap hari Jumaat jangan lupa lah aktiviti
0: kita. InsyaAllah.
1: Jadi Datuk, jangan lupa juga bersama dengan Datuk nanti menerusi kapsul khas Maulidur Rasul untuk tahun 1448 Hijriah ni. Apa yang akan Datuk sampaikan ni, Datuk. Jadi terima kasih tumpuan dan perhatian untuk sama-sama kita dapat manfaat, meraih manfaat daripada rancangan aktiviti kita. Dan kalau di Facebook ni boleh kita sebarluaskan lagi perkongsian untuk hari ini, Datuk, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi menerusi rancangan Atibian di Perak FM. Terima kasih kita ucapkan kepada Sehibu Samaha Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri bin Hashim, bersama dengan kita pada pagi ini. Terus bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.

Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.

0: saya Dayang Faiza. Jangan lupa dengar setiap hari Pera FM untuk Kong Aja.
1: Okay, terima kasih Yop dan juga Yong yang mendengarkan Pera FM ketika ini. Dah pun 11.15 minit pagi, jam yang kedua untuk saya, Mas Lita, terus temankan koma. Baiklah, untuk jam yang kedua ini, sambil-sambil koma layan lagu-lagu yang saya siarkan, kita ada rancangan tajaan bersama dengan Organic Mattress. Kita nak bagi laluan selama 15 minit dan terus saja bersama dengan Cik Lin kita yang dah pun ada di talian. Halo, Assalamualaikum Lin.
2: Waalaikumsalam Kak Mas, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat adanya. Baik Lin, yeah. Jadi pasti banyak perkongsiannya untuk bersama dengan para pendengar kita. Silakan Lin.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada Yung kita semua pendengar setia Pera FM. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sendirian Berhad, dengan tagline-nya Malam Indah Bersama Organic. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana orang kata dah membeli, dah membuat tempahan dengan Organic Mattress, terima kasih banyak-banyak. Yang mana belum lagi berkesempatan tu, masih bertangguh-tangguh kan. Nantilah kan. Jadi boleh juga hubungi kami lah untuk sebarang persoalan, atau boleh ke media sosial kita. Boleh lihat lebih banyak video-video berkaitan dengan tilam di TikTok kita, Organic Mattress. Begitu juga dengan Facebook. Okey, kita yang mana mungkin baru mendengar, kita ni sebuah syarikat yang menjual tilam. Tilam-tilam yang kami jual ni semuanya dihasilkan sendiri di kilang kita yang terletak di Kamunting, Taiping, Perak. Showroom kita juga terletak di Kamunting, Taiping. Kalau nak datang boleh WhatsApp Lin. Lin akan sharekan lokasi. Nanti kita boleh berjumpa. Kan? Nombor telefon saya 013-584-0288. Datang nanti kata nak jumpa Lin kan. Jadi kita boleh bersembang, boleh test tengok tilam yang mana kan. Tapi kalau yang tinggal jauh, tak sempat nak datang ya, tak berkesempatan lah untuk tengok sendiri, tak jadi masalah abang kakak Yung semua. Okay, kita hantar sampai ke rumah, kita akan bagi penerangan lah untuk tilam ni. Sebelum tu kita tengok umur, berat badan, ada masalah apa kan. Masalah berkaitan belakang ke, pinggang ke, tidur tak lena ke, tilam sebelum ni rasa panas ke, macam mana kan. Dan kita akan sarankan untuk pilihan tilam yang sesuai, juga mengikut bajet kita sendiri. Mungkin kita dah ada peruntukan khas untuk tilam ni berapa-berapa kan, yang kita nak keluarkan untuk dapatkan satu tilam yang baik. Jadi kita akan tengok peruntukan tuan-tuan dan puan-puan juga. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut pada tilam lah kan, pada harga dan sebagainya. Ya, setiap hari kita bangun pagi, pergi kerja, cari rezeki, urus anak, urus rumah, fikir bil kan, fikir macam-macam masalah. Jadi tapi bila malam, di mana tempat untuk kita lepaskan semua rasa penat, semua rasa letih tu? Ya, atas tilam. Jadi saya nak tanya, kalau tilam yang kita guna setiap malam pun mungkin dah lama, dah mendap, ya, dan dah rasa tak selesa dah, kan? Bila sebenarnya badan kita nak berehat? Kan? Kita selalu cakap, tak apalah, boleh guna lagi ni, kan? Memang boleh guna tuan-tuan dan puan-puan yang semua. Tapi boleh guna dan selesa digunakan adalah dua perkara yang berbeza. Memang boleh guna, tapi persoalannya selesa ke tidak. Kan? Kadang-kadang kita bukan tak mampu. Kadang ada je bajet tapi kata nanti dululah kan. Sampai sakit benar belakang, sampai dah tak boleh tidur betul, baru nak bertukar kan. Kita cuma terlalu lamalah bertangguh. Tapi ya, pada masa yang sama kita kena tengok balik. Sebab seharian kita perlukan tenaga. Ya, kita perlukan perehat yang cukup untuk kita gunakan balik di hari besok. Ya, besok tu kita nak bekerja memikir itu dan ini pula kan. Jadi kena pastikan kita tidur waktu malam tu dapat rehat yang cukup. Jadi dengan Organic Mattress, ya, dengan kempen-kempen, dengan promo-promo yang kita keluarkan ni, bolehlah membantu abang kakak untuk dapatkan tidur yang selesa tanpa terbeban dengan bajet. ya, dengan peruntukan masing-masing. Okey, hari ini contohnya untuk kempen Merdeka, untuk promo tilam ni setahun hanya sekali atau dua kali saja kita keluarkan, habis-habis. Jadi untuk bulan 8 sepenuhnya kemerdekaan ni kita buka sekali lagi untuk anda yang tengah mencari tilam yang mana peruntukannya bawah 1,000. Okey, siapa yang memperuntukkan tilam, nak cari tilam yang bagus tapi bawah 1,000, boleh dapatkan tilam Anissa kita. Harga pasaran $999. Tapi selepas tolak tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama, boleh dapatkan tilam kelamin setebal 8 inci hanya pada harga serendah $699 selepas trade-in. Okey, tilam ni tak ada spring. Duduklah kiri kanan depan belakang pun strukturnya rata. Dia buat daripada high density ribbon. Dia tak mudah melendut. Ya, saiz kelamin queen size 5x6, tebal 8 inci hanya $699 abang kakak. Ya, promosi ni kalau habis stok habis, sebab stok dia limited sahaja. Setahun sekali atau dua kali saja kita keluarkan. Okey. Jadi yang mana nak ambil nombor telefon saya. 013-584-0288. Ya, 013-584-0288. Ya, setiap hari kita nak guna ni. Ha, jadi dapatkan satu tilam yang bagus dengan hanya $699 untuk tidur yang selesa. Ya, kalau nak yang rendah sikit boleh dapatkan 5 inci $488. 6 inci $588. Ya, tapi kalau nak tebal sikit, selesa cantik pasang cadar, ambil yang 8 inci ni $699 sahaja. Okey, kalau nak secara set, nak ada tilam, nak ada katil, nak ada bantal, kalau harga pasaran $1,899. Harga hari ni kalau tempah dengan deal $1,199, ada set lengkap. Ada tilam, ada katil, ada bantal. Jadi terus telefon, terus WhatsApp 013-584-0288. 013-584-0288. Jadi kita berhentilah sekejap sementara Yop Yong tu, boleh dah WhatsApp, boleh dah call. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dengan tilam manja organik pula.

0: Okey, kembali untuk kita sambung lagi menerusi tajaan Organic Mattress bersama dengan Cik Lin kita. Hello Lin.
1: Ya, saya.
0: Okey, berbaki beberapa minit lagi. Silakan.
1: Okey, baik. Jadi kepada Yop yang semua yang mana nak tidur selesa selepas ini, mungkin nak beli untuk diri kita, mungkin nak hadiahkan juga pada mak ayah kita kan, sebab penghantaran kita cover di seluruh semenanjung Malaysia dah sampai baru bayar kan, jadi bolehlah dapatkan ya, untuk bilik tetamu ke, untuk diri sendiri ke, hanya serendah RM699 dah boleh dapat dah, tebal setebal 8 inci kan. Kalau nak set lengkap, mungkin nak lagi kemas dalam bilik kita ataupun mungkin part katil kita pun dah ada yang patah, dapatkan satu set lengkap RM1199. Okey, RM1199 sahaja. Baik, bagi anda yang tengah mencari tilam untuk bilik utama ataupun tilam yang lebih premium, kita ada manja organik. Manja organik ni kita gunakan high density rebound. Dia ada 5 zon, mempunyai 5 zon body support. Dia ada ciri zero motion transfer dan sokongan badan yang lebih stabil. Maksudnya, bila kita pusing kiri kanan, pasangan tak bergoyang, kita tak terasa gerakan tersebut. 5 zon body support daripada tengkuk, belakang, pinggul, peha hingga kaki. Okey, harga pasaran kita jual RM1,700. Tapi ada tolak tilam lama, yang mana nak trade in tilam lama, tak tahu kat mana tilam lama nak campak kalau beli tilam baru kan. Bagi dekat kami, kita buat trade in. Kita ada potongan sehingga RM300. Ya, tapi satu pembelian, satu tilam lama je kita ambil kira ya. Jadi lepas trade in, jadi daripada 1,700, ya, tolaklah dengan RM300. Tinggallah dalam RM1,400. Tapi untuk hari ini, kita nak belanja abang kakak semua. Hanya pada harga RM1,000 pun dah dapat dah tilam 8 inci manja organik besi terbaru. Besi terbaru ni kita upgrade jaminan daripada 5 kepada 10 tahun. Ya, kain kita pakai kain yang ada tenunan benang halus, yang ada teknologi teknologi moden, yang mana teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Ya, kita ada bahan dalam lebih upgrade daripada penggunaan material dia. Ya, jadi macam-macam yang kita dah upgrade lah untuk tilam manja organik ni. Daripada RM1,700 hanya RM1,000 sahaja. Kadang-kadang kita sanggup habiskan RM1,000 untuk barang-barang yang 2-3 bulan kita pakai, kemudian dah tak rasa apa-apa kan. Tapi tilam ni kita nak gunakan setiap malam, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, 10 tahun namanya. Ya, kalau memang tengah mencari tilam premium, tak rasa nak upgrade dah lepas ni kan, memang nak guna satu tilam yang bagus terus, dapatkan tilam manja. Sebab tilam manja ni dia secara menyeluruh. Daripada kita penat balik kerja tu kan, mungkin penat kita tu di tangga ke 10 letih benar dah hari ni kan, badan pun habis pegar-pegar, rasa sakit benar bahagian belakang kan. Jadi dapatkan tilam manja ni, dia balik baring atas tilam ni, dia akan tolak bahagian belakang ke atas, rasa relax sikit bahagian belakang ni, rasa lebih tenang, lebih selesa, lega hari ni kan. Malam dia akan bantu untuk support, untuk tidur yang lebih kualiti, bangun pagi dia buatkan kita rasa lebih segar. Jadi penat hari ni kita selesaikan hari ni, dia tak bawa ke hari besok. Jadi hanya RM1,000 saja abang kakak. Jadi yang mana nak, kena cepat-cepat, tempahan tanpa deposit dah sampai baru bayar dan jaminan kami berikan. Okey, jadi hubungi terus. Ya, tak, jangan lagi bertangguh, nantilah bulan depan lah kan, esok lah, nanti lupa, nanti badan sakit balik, tidur tak selesa. Dapatkan hari ini, hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Lin ulang, 013-584-0288. Jadi hari ini 699 ada untuk tilam untuk tilam Anissa 8 inci tanpa spring. Kita ada satu set lengkap RM1,199 dan kita ada tilam manja organik hanya pada harga RM1,000. Jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. 0288. Jadi orang Ipoh, Kuala Kasar, Teluk Intan, tak kiralah kat mana anda berada, dapatkan segera. Okay? Jadi sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Yong Jelita, Yong Bergaya, Yong Bersama, Perak.

Sebab yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen aja.

0: komanya. Untuk komanya. Untuk komanya.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
5: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
6: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
7: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
4: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa erti merdeka bagi anda?

0: kita sememangnya hidup dalam harmoni lah, bersatu padu kan. Jadi kita kekalkan suasana yang begini. Dan pastinya di bulan kebangsaan ini, moh kita semarakkan dan kita zahirkan tanda kita sayangkan negara kita, kita cintakan negara kita dengan kibaran Jalu Gemilang. Dah kibar ke belum? Okey, terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi. 11.47 minit pagi,
1: 10 pagi, 2 petang, yuk. Yo, untuk koma aja.
0: Yeah, yo.

maafkan saya ya. Jadi untuk maklumannya, beberapa jalan akan ditutup dan lencongan-lencongan akan diadakan ya. Okey, bermula pada 28

selesai. Manakala pada 30 Ogos hari Ahad ya, jalan yang akan ditutup melibatkan Jalan Sultan Idris Shah, iaitu berhadapan dengan Town Hall kita. Jadi penutupan jalan secara berperingkat bermula jam 7 pagi hinggalah selesai. Jadi

itu mengawal aliran trafik dan mengurus pergerakan kita sebagai pengguna jalan raya ni lah ya. Dan kita pun berikan kerjasama lah untuk memastikan kelancaran pergerakan kontinjen petugas ya dalam tempoh penutupan jalan tersebut. Jadi

0: sekitar bandaraya itu. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Terima kasih mana yang sudi bertemankan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak.
1: Mohlah dengar yuk.
2: Mohlah dengar yuk.

0: Warta Perak, 12 tengah hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Kerajaan akan melancarkan program jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September ini bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu menawarkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga berpatutan antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Menurut beliau, program yang mendapat sokongan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 34.5 juta rakyat Malaysia. Malaysia merekodkan 58,079 kes demam denggi sehingga minggu epidemiologi ke-32 tahun ini meningkat 56.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Sebanyak 55 kematian akibat komplikasi penyakit itu turut dilaporkan. Kementerian Kesihatan memaklumkan peningkatan kes pada peringkat awal tertumpu di Lembah Kelang, khususnya Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Namun, peningkatan kes ini turut dikesan beberapa negeri lain termasuk Johor. Menurut KKM, keadaan cuaca tidak menentu serta kewujudan bekas takungan air yang tidak diselenggara menjadi antara faktor peningkatan kes. Orang ramai diseru meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mengekang penularan demam denggi. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai, terutama warga emas, supaya tidak mudah terpengaruh dengan dawaan manfaat kesihatan peranti hidrogen inhaler yang belum dibuktikan secara saintifik. KKM memaklumkan peranti itu belum diluluskan oleh pihak berkuasa peranti perubatan MDA dan penjualan atau pengiklanannya tanpa pendaftaran adalah satu kesalahan. Orang ramai disaran menyemak status pendaftaran peranti melalui laman web MDA sebelum membuat pembelian bagi mengelakkan risiko penipuan atau kesan sampingan. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Umar.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Boh weh, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
0: Untuk koma aje. Ada koma dengar lah Radio.

10 minit tengah hari untuk jam yang ketiga. Terus mendengarkan Perak FM. Kalau yang sedang dalam pemanduan, mungkin tengah menggunakan lebuh raya sama ada ke utara maupun ke selatan, semua plus line kita ada kabar ni ya. Kerja penyelenggaraan di kilometer 354.2 hingga kilometer 355.5 arah selatan dari Sungai ke Slim River ya, lorong kecemasan lorong kiri ditutup. Dan trafik nampaknya perlahan, jadi patuhi arahan papan tanda ya. Sila pandu berhati-hatilah.

di laluan yang saya kaburkan tadi, iaitu di kilometer 354.2 hingga 355.5 arah ke selatan. Jadi berjaga-jaga ya. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju ya. Okey, untuk jam yang ketiga ini, pastinya nanti kita akan dapatkan ustaz yang bertugas untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat kita pada tengah hari ini ya. InsyaAllah saya cuba dapatkan imam besar masjid negeri kita, iaitu Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh. Ya, jadi yuk-yuk kita hari ini dah bersiap sedia untuk menunaikan solat fardu Jumaat di masjid-masjid yang terpilih. Okey, terus bersama kami di Planet FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Sari, Kutubah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
1: Baik, terus saja bersama dengan Imam Besar Masjid Negeri Perak kita, iaitu Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh yang dah pun ada di talian untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat kita. Halo, Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Jumaat yang penuh barakah. Apa khabar Tuan Haji?
2: Salam Jumaat, baik. Alhamdulillah, moga-moga kita semuanya sihat di bawah lindungan Allah SWT.
1: Baik, Tuan Haji. Silakan Tuan Haji, perkongsiannya.
2: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sedang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang penuh barakah. Ya, penghulu segala hari, mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikurniakan oleh Allah SWT untuk istiqamah, ya, terus melaksanakan amal ibadah ya tanpa penat lelah ya. Jadi insyaallah ya, kita pada tengah hari ini kita sama-sama untuk apa ni, kita menghayati ataupun mengambil iktibar daripada intisari khutbah Jumaat ya pada hari ini. Insyaallah khutbah Jumaat di Negeri Perak ya, mimbar masjid di Negeri Perak akan menyampaikan khutbah yang bertajuk meneguh jati diri Muslim menghayati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khutbah pada minggu ini ya, pada hari Jumaat hari ini, insyaAllah ya, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah ya, peringkat Negeri Perak. Kita sama-sama menghayati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu dengan kita meneguhkan jati diri Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharap keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat dan banyak menyebut serta mengingati Allah ya, dalam masa susah dan juga senang. Baik sidang pendengar yang dirahmati Allah ya, jati diri Muslim ataupun identiti Muslim ya, bermaksud sifat-sifat kepribadian dan pegangan hidup seseorang yang dibentuk berasaskan ajaran Islam. Jati diri Muslim ini ya merangkumi lima perkara penting, iaitu akidah. Yang pertamanya akidah, yang keduanya ibadah, yang ketiganya akhlak yang mulia, dan yang keempat prinsip hidup yang kukuh, dan yang kelima kesedaran sebagai umat Islam, iaitu menjaga maruah agama serta memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ya, kita lihat dalam sejarah awal Islam ya, keteguhan jati diri Muslim yang tulen tiada tandingannya ya, yang merakamkan pengorbanan Nabi SAW dan para sahabat ya, ketika menghadapi pelbagai ujian dan mengalami pelbagai bentuk penyiksaan ya. Contohnya kita lihat bagaimana kaum Quraisy ya menghantar Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan harta kemewahan dan juga wanita ya kepada Nabi SAW ya, asalkan baginda sedia berhenti menyampaikan dakwah. Tetapi baginda dengan tegas menolak dan cekal memilih meneruskan dakwah Islamiah. Ya, itu contoh bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan contoh kepada kita dalam jati diri Islam. Bagi sahabat, contoh kepada sahabat Rasulullah SAW, contohnya Bilal bin Rabah, ya, radhiyallahu anhu, diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf di bawah terik matahari padang pasir Mekah. Ya, dada Bilal dihimpit dengan batu besar yang berat sambil diugut dan dipaksa untuk kembali menyembah berhala. Namun iman beliau tidak sedikit pun goyah. Ini contoh yang ditunjukkan oleh, ya, Rasulullah SAW dan juga, ya, para sahabat di peringkat awal Islam, ya, jati diri Islam. Seterusnya, di antara, ya, intisari khutbah Jumaat, ya, pada hari ini, iaitu perkara amalan, ya, yang menjadi amalan yang utama, yang menjadi contoh, ya, yang dibawa, yang dicontohi oleh Rasulullah SAW. Ya, yang pertamanya, iaitu baginda SAW, ya, menunjukkan contoh kepada kita, iaitu menjaga solat. Ya, Rasulullah sangat menitik beratkan solat kerana solat membentuk hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah, "Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara-perkara yang buruk, perkara keji dan juga perkara-perkara mungkar. Ya, dengan solat, dengan amalan solat ini dapat mencegah, ya, perkara-perkara yang tidak baik, ya, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, iaitu bercakap benar dan bersikap amanah. Ya, jati diri Muslim tidak dibina atas kepura-puraan, tetapi atas kejujuran dan juga amanah, ya, di atas segala tugas dan juga tanggungjawab yang diberikan. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke syurga. Ya. Dan yang ketiga, menjaga sifat malu. Ya, malu menjadi benteng yang menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang mencemarkan maruah dan agama. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, malu itu sebahagian daripada iman. Al-haya'u minal iman, ya. Malu itu sebahagian daripada iman. Dan yang keempat, ya, menjaga penampilan dan sifat-sifat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umat supaya menjaga kebersihan, kekemasan dan adab serta tidak kehilangan sifat sejati kerana terpengaruh dengan budaya atau amalan yang bertentangan dengan Islam. Yang kelima, berakhlak mulia dalam hubungan sesama manusia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, riwayat Tirmizi. Dan yang keenam, istiqamah mempertahankan asas ataupun teras. Ya, Rasulullah SAW mendidik umat supaya tidak mengorbankan asas dan teras agama semata-mata kerana menghadapi tekanan atau dipengaruhi oleh kepentingan dunia atau untuk mendapat penerimaan manusia. Ya, ini ialah asas akidah yang utama bagi seseorang Muslim. Ya, baik, seterusnya, bagaimana cara untuk kita membina jati diri? Ya, khutbah pada hari ini juga memperingatkan kepada kita, memberi menjelaskan cara, ya, bagaimana kita membina jati diri Muslim, iaitu yang pertama, teguhkan akidah dan suburkan ilmu. Ya, akidah merupakan perkara yang paling teras, ya, sebagai seorang Muslim, ya, bermula daripada keyakinan kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman menjadi kompas yang menentukan teras pilihan dan juga tindakan, ya, bagi kita seorang Muslim yang berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang merupakan warisan pusaka daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan kepada kita, ya, umat Islam, untuk kita berpegang terus kepada akidah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, iaitu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Apa sahaja ideologi yang bertentangan dengan akidah Islam, ya, pada zaman sekarang, ujian kita pada zaman sekarang, contohnya seperti liberalisme, ya, pluralisme, sekularisme, kita tinggalkan, ya. Itu semuanya adalah akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Ya, sebagai seorang Muslim perlu menilai cara hidup, pemikiran dan tindakan berdasarkan petunjuk wahyu serta teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ya, apabila kamu, ya, apabila kamu berpecah belah, apabila kamu berpecah, ya, dalam suatu perkara, apabila kamu bertelagah dalam suatu perkara, maka kembalilah, ya, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dan yang ketiga, ya, membina akhlak dan disiplin diri, jati diri terselah melalui sifat jujur, amanah, malu, sabar, beradab dan bertanggungjawab, ya. Dan yang keempatnya, iaitu istiqamah, mempertahankan teras dan sifat-sifat Islam. Seseorang Muslim perlu memiliki keteguhan, mempertahankan yang benar, menolak yang salah, dan tidak sama sekali menggadaikan maruah diri semata-mata kerana mahu diterima oleh orang lain. Jadi itu di antara beberapa intisari khutbah Jumaat sebagai peringatan kita bersama, ya. Dan saya ingin juga menyampaikan sedikit informasi daripada Masjid Sultan Idris Shah II, ya, Masjid Negeri Perak, ya, beberapa program yang akan dilaksanakan untuk kita sama-sama, ya, kita menjemput muslimin dan muslimat khususnya, ya, di Ipoh ini, iaitu pertamanya iaitu program Mosque Open Day, iaitu pada 13 September, ya, Mosque Open Day dan juga Maulidur Rasul, ya, pada 13 September pada hari Ahad. Dan antara acara, antara acara kita bermula daripada seawal subuh, ya, bermula daripada selepas solat subuh berjemaah, ya, beramai-ramai di Masjid Negeri Perak. Dan kita ada kuliah subuh khas, ya, pada pagi itu, iaitu bersama dengan perkuliah kita, iaitu Sahibus Saadah Dato' Haji Haris Fadilah bin Abdul Halim. Dan juga selepas itu kita ada satu program iaitu Kayuhan, ya, Kayuhan Moh Ngayuh Koma. Kita beramai-ramai untuk kita untuk kesihatan kita, ya, iaitu kita mula mengayuh basikal, sama-sama kita bawa basikal ke Masjid Negeri, insyaAllah di sekitar Ipoh, ke destinasi kita di Masjid Cina dan juga di Gunung Lang. Itu di antara lokasi kita. Dan seterusnya beberapa lagi acara lain yang menarik, iaitu ada pertandingan nasyid mewarna ini untuk pelajar-pelajar sekolah, ya, dan juga kita ada kaunter kesihatan percuma, ya, kita ada e-sport, ya, pertandingan e-sport. Dan juga bagi golongan wanita kita, kaum ibu, iaitu ada pertandingan memasak tradisional, ya. Dan pada sebelah malamnya kita ada forum perdana Maulidur Rasul. Jadi itu di antara acara sepanjang Mosque Open Day, daripada pagi hinggalah malam, ya. Hinggalah pada sebelah malamnya, iaitu berakhir dengan forum perdana Maulidur Rasul. Di samping itu juga kita ada buka pameran-pameran, ya. Kita buka kaunter pameran dan juga jualan, ya, di Masjid Negeri sempena dengan Mosque Open Day 2026 dan juga Maulidur Rasul. Dan satu lagi ya, saya nak sampaikan kita program yang akan dilaksanakan di Masjid Negeri dan juga yang menarik juga iaitu pada Disember nanti, iaitu nikah jama'i syar'i, iaitu majlis nikah beramai-ramai ya sempena cuti sekolah nanti, iaitu pada 26 Disember. Dan penyertaan masih dibuka ya, kerana kita masih buka penyertaan sehingga 30 September ya, 2026, 30 September 2026. Dan yang antara syarat-syarat penyertaannya ialah iaitu pengantin daripada warga negeri Perak, salah seorangnya daripada negeri Perak, cukup seorang, salah seorangnya daripada negeri Perak, yang dan yurannya RM4,000 sepasang ya, RM4,000 sepasang. Jadi ini peluang kepada kita dapat membantu kepada pasangan yang akan bernikah, khususnya dalam program nikah jama'i syar'i ya. Dan kita bolehlah hubungi di talian untuk sebarang penyertaan ya, ataupun pertanyaan bolehlah hubungi di talian 013-598-5727. Ya, saya ulangi 013-598-5727. Ya, Ustaz Hasif Hamzah. Ya, jadi ini sama-samalah kita mengimarahkan masjid dengan program-program ya di Masjid Negeri Perak, insyaAllah. Jadi itulah di antara sedikit info daripada Masjid Sultan Abdul Shah II, Masjid Negeri Perak dan juga Intisari Khutbah Jumaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Imam Besar Masjid Negeri Perak kita menerusi Intisari Khutbah Jumaat, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh. Terus bersama kami di Perak FM.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut Hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: Leong. Saya Siti Fairuz. Tengah masak ke? Cuba dengar Radio Malaysia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Okey, Yuk dan juga Yong. Mana saja berada. Dah pun 12.44 minit tengah hari dah ni.

suami balik ke rumah. Hari ni hari Jumaat kan, sebelum menunaikan solat fardu Jumaat. Sebab apa? Kalau waktu rehat untuk yang kerja gomennya lah, ya, dah boleh keluar dah ni 12 suku kan. Okey, moga

Tiang yang pertama, kejujuran. Tiang yang keduanya, kesetiaan. Tiang yang ketiganya, keikhlasan. Dan yang keempatnya, kasih sayang. Jadi kalau jaga keempat-empat tiang ni,

tangga tu. Baik, untuk terus bersama di Perak FM ni, bolehlah kalau nak nak nyembang-nyembang dengan teman, jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Terima kasih untuk Yub Azhar yang mendengarkan.

harga dan informasinya. Ya, dari seawal jam 6 pagi setiap hari sentiasa mendengarkan, hadir di setiap segmen katanya.

yang saya siarkan, yang saya susun dalam playlist saya ni. Dan sebagai panduan kita bersama lah untuk yuk-yuk yang nak pergi menunaikan solat Fardu Jumaat, hadir ke masjid-masjid yang berhampiran untuk mendengarkan khutbah, ya. Sebabnya

0: Okey, itu dia Wahida, Seteguh Cinta, baru saja menghiburkan kau, Mak.
1: Mohlah dengar, yuk.
2: Mohlah dengar, yuk. Tera FM, untuk kau aja.
0: Okey, dah pun satu minit tengah hari, ya. Serius. Belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi tau kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang pentingnya, semuanya percuma aja. Ha, nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan Parlimen Koma. Bawa keluarga serta sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat. Okey, terima kasih untuk Kak Long dari

tapi jam 12 tengah hari. Terima kasih Kak Long. Kak Long menu apa tengah hari ni kan? Okey, juga di Greek, Kak Ros kita mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan salam tengah hari untuk semua pendengar Perak FM.

itulah apa, menantikan cik suami memasak. Okey, agaknya cik suami hari ni cuti ya. Jadi bolehlah relax sikit ya, Kak Ros. Okey, 1-3 minit tengah hari dan

0: bertemankan DJ Nana dan untuk kita mohon mengaji menerusi rancangan Lughatul Jannah macam biasa kembali menemui koma. Okey, terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dah. Ada koma bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.
1: Bacalah doa ini sebelum memulakan perjalanan. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga koma selamat sampai ke destinasi. Dari saya, Piyu Yop. Nongen-nongen juga di Perak FM untuk koma aja. Tunggu apa lagi? Mola lah.

0: Muhammad Nur untuk siaran langsung kutubah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan.
1: Terima kasih rakan penyampai Hanim di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Dan salam Sayyidul Ayam yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekali lagi, saya Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili bahagian penyiaran Radio Jakim. Dan Alhamdulillah ala kulli hal, saya bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi hari ini, hari Jumaat yang mulia, penghulu segala hari, hari Jumaat, minggu ketiga, bulan Ogos, 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi. Jadi jom saudara, sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ingatan kasih sayang kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini sudah pun 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan Rabiul Awal yang mana merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, kerana pada bulan ini kita mengingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum itu terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Dan untuk panduan pendengar, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini tepat pada pukul 1:19 tengah hari. Dan hari ini saudara Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Dan Bilal bertugas hari ini, Al-Fadil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan saudara, hari ini Alhamdulillah kita menikmati suasana aman, ya, untuk kita meneruskan kehidupan dan juga melangkah ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Oleh itu, janganlah kita melupakan saudara-saudara kita di pelbagai pelosok dunia yang sedang diuji dengan peperangan, ya, penindasan, kebuluran dan juga kehilangan insan yang tersayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kata ada yang berhajat datang solat di Masjid Negara hari ini, saya nak mengajak saudara pendengar untuk berinfak ke tabung Masjid Negara, kerana, ya, setiap sumbangan saudara sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan, insyaAllah. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita, tetapi membersih dan juga menambahkan keberkatan rezeki kita, insyaAllah. Dan baik, untuk kaum Adam, ya, saya nak mengajar agar bersegeralah datang ke masjid. Solat Jumaat bukan hanya kewajipan mingguan, tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam, yang mana kita ni datang dari latar belakang yang berbeza, pekerjaan, ya, status, kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara, insyaAllah. Dan saudara, insyaAllah, saya nak mengajak juga saudara pendengar untuk kita menunaikan solat Jumaat hari ini 2 rakaat, yang mana ia merupakan satu perhimpunan mingguan umat Islam yang mempunyai nilai yang sangat besar, yang mana kita dapat bertemu dengan saudara-saudara se-Islam, ya, merapatkan ukhuwah, bertanya khabar, saling mengenali dan juga menyedari bahawa kita ini adalah sebahagian daripada satu umat. Apapun, bersyukur Allah masih sayangkan saya dan juga pendengar hari ini, yang mana hari ini hari Jumaat merupakan hari yang amat istimewa dalam Islam. Jadi jom sama-sama kita berikan perhatian ke dewan solat utama untuk azan yang pertama.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 21 Ogos 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Latif Firasa. Dan azan yang telah berkumandang nandakan telah masuknya waktu solat Fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah. Baik, saudara pendengar, jangan lupa untuk like dan juga follow laman-laman media sosial JAKIM di Facebook, di Instagram bagi mendapatkan informasi-informasi berkenaan hal ehwal Islam terkini di Malaysia. Dan buat pendengar yang baru sahaja bersama kami, minggu ini saya langsung khutbah Jumaat bertajuk Sedar Sebelum Sesal dari perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan terima kasih buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama ya yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saudara, kita ambil peluang untuk sama-sama berinfak di hari Jumaat. Kalau kata ada yang datang solat di Masjid Negara, sekali lagi saya nak mengajak untuk kita berinfak di tabung Masjid Negara kerana setiap sumbangan anda sekecil mana pun menjadi bekalan pahala yang berpanjangan. Kerana infak ini bukan mengurangkan harta kita tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki insya-Allah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat saudara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semoga setiap doa yang dipanjatkan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rahmat buat mereka yang telah mendahului kita. Dan saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat Sedar Sebelum Sesal di Masjid Negara Kuala Lumpur pada hari ini, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman. Sedar Sebelum Sesal mengajak kita merenung tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Kesan dadah bukan hanya menimpa individu, bahkan boleh menghancurkan hubungan kekeluargaan, ya, mengabaikan amanah dan juga menjejaskan masa depan anak-anak kita serta masyarakat. Pencegahan perlulah bermula dari rumah melalui pendidikan agama, perhatian ibu bapa, pemilihan sahabat dan juga komunikasi yang baik dengan anak-anak. Namun begitu saudara, kita juga diajar supaya jangan menghukum tetapi kita membantu. Mereka yang telah terjebak perlu ditegur kesalahannya tetapi jangan dihancurkan maruahnya. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan juga kekuatan rohani untuk kembali membina kehidupan. Yang paling penting saudara, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi nyawa masih ada, pintu taubat masih terbuka, kesilapan tidak semestinya menjadi pengakhiran hidup kita kerana seseorang masih boleh berubah, mendapatkan rawatan dan juga membina semula kehidupannya. Dan saudara, untuk perincian lanjut tentang khutbah hari ini, kita akan sama-sama dengarkan seketika nanti yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hassan Al-Fadli Abdul Rahman insya-Allah. Dan hari ini juga saya nak mengajak saudara pendengar, kita mulakan hari dengan memperbaharui niat dan juga memperbanyakkan doa. Kita mohon doa kepada Allah agar hari ini akan menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik insya-Allah. Dan jom sama-sama kita terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan azan yang kedua, seterusnya khutbah Jumaat.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Antara tanda takwa ialah kita menjaga akal daripada kerosakan, tubuh daripada kebinasaan dan keluarga daripada penyesalan. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar mengajak sidang jemaah menghayati khutbah bertajuk Sedar Sebelum Sesal. Sidang jemaah yang dimuliakan, dalam kehidupan ini setiap kita pernah membuat pilihan yang akhirnya kita kesali. Ada kata-kata yang kita harap dapat ditarik kembali. Ada tindakan yang kita harap tidak pernah dilakukan. Ada juga keputusan yang kesannya terpaksa ditanggung bertahun-tahun. Ketika melakukannya, mungkin kita menganggap perkara itu kecil. Kita berkata, tidak mengapa, sekali sahaja. Kita meyakinkan diri, aku masih boleh mengawalnya. Atau kita menangguhkan perubahan dengan berkata, nanti aku berhentilah. Namun, tidak semua kesilapan mudah diperbetulkan. Ada pilihan yang hanya mengambil masa beberapa minit untuk dilakukan, tetapi penyesalannya dibawa sepanjang kehidupan. Begitulah selalunya penyalahgunaan dadah bermula. Ia tidak sepertinya bermula dengan niat mahu menghancurkan hidup. Ada yang bermula kerana ingin mencuba. Ada yang terpengaruh dengan rakan. Ada pula yang mahu melupakan tekanan dan luka yang sedang ditanggung. Pada awalnya, dia menyangka semuanya masih dalam kawalan. Tetapi sedikit demi sedikit, keadaan berubah. Dahulu dia memilih untuk mengambilnya. Akhirnya, ketagihan pula yang menentukan hidupnya. Inilah hakikat yang mesti disedari. Ketagihan bukan kebebasan. Ketagihan ialah kehilangan kebebasan. Islam memulakan manusia dengan akal. Dengan akal kita mengenali Allah, membezakan benar dan salah, serta menentukan arah kehidupan. Sebab itulah Allah wajib di akal wajib dipelihara. Saya ulang, sebab itulah akal wajib dipelihara. Apa sahaja yang merosakkan kewarasan dan menghilangkan kawalan diri wajib dijauhi. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang yang beriman,
bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menjauhinya. Allah bukan sekadar melarang arak, tetapi memerintah kita menjauhi jalan yang merosakkan akal. Para ulama menjelaskan bahawa setiap bahan yang memabukkan atau menghilangkan kewarasan mengambil hukum yang sama, termasuklah dadah dan bahan psikoaktif yang membawa mudarat. Pada ayat selepasnya Allah menjelaskan kesannya. Ia menimbulkan permusuhan, melahirkan kebencian dan memalingkan manusia daripada mengingati Allah serta mendirikan solat. Apabila akal mula rosak, hubungan dengan Allah terganggu, hubungan manusia juga menjadi porak-peranda. Sidang Jumaat yang berbahagia, dadah tiada merasakan seorang manusia sahaja. Apabila akal hilang pertimbangan, amanah mula diabaikan. Apabila amanah diabaikan, keluarga mula terluka. Akhirnya masyarakat turut menerima kesannya. Seorang anak kehilangan masa depan, seorang isteri kehilangan rasa aman, ibu bapa pula menunggu dalam kebimbangan. Mereka berharap anaknya pulang dan berdoa agar pintu rumah tidak diketuk dengan berita yang menyedihkan. Ketagihan mungkin bermula pada seorang manusia, tetapi air matanya ditanggung oleh seluruh keluarga. Oleh kerana itu, pencegahan mesti bermula di rumah. Kenali sahabat anak-anak. Perhatikan perubahan emosi mereka. Sediakan ruang untuk mereka bercerita tanpa segera dihukum. Kadang-kadang anak bukan tidak mahu bercakap, mereka cuma tidak pasti sama ada kita benar-benar mahu mendengar. Kasih sayang bukan sekadar menyediakan makan, pakaian dan tempat tinggal. Kasih sayang juga berarti hadir ketika anak sedang mencari arah. Kepada generasi muda, jangan tertipu dengan pujukan sekali sahaja. Banyak ketagihan bermula daripada satu percubaan. Sahabat yang baik tidak membawa kita kepada kebinasaan. Sahabat yang baik berani menarik kita kembali ketika langkah mula tersasar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam ketegasan kita menolak dadah. Jangan kita menolak mereka yang telah terjebak. Tegur kesalahannya, tetapi jangan hancurkan maruahnya. Hentikan perbuatannya, tetapi jangan tutup jalan pulangnya. Di sebalik tubuh yang semakin lemah, mungkin ada jiwa yang sedang meminta pertolongan. Di sebalik kesalahan yang berulang, mungkin ada hati yang mahu berubah, tetapi tidak tahu bagaimana hendak bermula. Ketagihan bukan semata-mata masalah undang-undang atau kelemahan iman. Ada yang terjebak kerana pengaruh persekitaran, tekanan, trauma atau gangguan emosi. Sebab itu nasihat sahaja kadang-kadang tidak mencukupi. Mereka memerlukan rawatan, bimbingan, sokongan keluarga dan kekuatan rohani. Ajaklah mereka kembali kepada Allah. Namun jangan sekadar berkata bertaubatlah, lalu membiarkan mereka berjuang seorang diri. Bawa mereka mendapat rawatan, temani proses pemulihan, bantu mereka membina semula kehidupan. Dalam bulan Rabiul Awal ini, kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diutus sebagai rahmat. Baginda tegas terhadap dosa, tetapi tidak mematikan harapan orang yang mahu berubah. Baginda membetulkan kesalahan tanpa menghina manusia. Inilah akhlak yang perlu kita hidupkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ibu maksud, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Hadis ini mengajar bahawa kesilapan tidak semestinya menjadi noktah kehidupan. Selagi hayat masih ada, pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai sikap kita menyebabkan orang yang mahu berubah berputus asa daripada rahmat Allah. Sidang jemaah sekalian, pemulihan bukan hanya apabila seseorang berhenti mengambil dadah. Pemulihan berlaku apabila dia kembali kepada Allah, kembali memikul tanggungjawab, dan kembali diterima oleh keluarga. Kerajaan melalui agensi anti dadah kebangsaan telah memperluaskan akses rawatan dan pemulihan, termasuk secara sukarela. Mereka yang sedang bergelut dengan penyalahgunaan dadah atau bahan hendaklah tampil mendapatkan bantuan. Jangan tunggu kesihatan musnah, keluarga berpecah, atau nyawa terancam daripada percubaan lahir kebiasaan. Daripada kebiasaan lahir ketagihan, daripada ketagihan hilang pertimbangan. Dan apabila pertimbangan hilang, keluarga serta masa depan menjadi korban. Namun daripada kesedaran lahir keberanian, daripada keberanian bermula rawatan, daripada rawatan terbina pemulihan. Dan dengan iman serta sokongan, kehidupan boleh dibina semula. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan, yang pertama, umat Islam wajib memelihara akal sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi segala bentuk dadah serta bahan yang merosakkan kewarasan dan kehidupan. Yang kedua, pencegahan perlu bermula sebelum seseorang terjebak, melalui pendidikan agama, perhatian keluarga, pemilihan sahabat, dan keberanian menolak ajakan yang merosakkan. Yang ketiga, mereka yang telah terjebak jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Taubat perlu disertai dengan rawatan, bimbingan dan usaha membina semula kehidupan. Keluarga dan masyarakat hendaklah menolak penyalahgunaan dadah, tetapi jangan menolak manusia yang sedang berusaha untuk pulih. Marilah kita melindungi keluarga sebelum datangnya penyesalan. Didiklah anak-anak dengan iman. Dekatilah mereka dengan kasih sayang. Bimbinglah mereka memilih sahabat dan lingkungan yang baik. Sesal di dunia masih boleh membawa manusia kepada taubat, tetapi sesal di akhirat tidak lagi memberi peluang untuk kembali. Maka sedarlah sebelum sesal, bertindaklah sebelum terlambat. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: untuk koma je.
1: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
4: Era FM, hiburan berinformasi.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

Baik, saya rasa pada bulan kebangsaan, marilah kita sama-sama semarakkan semangat patriotisme. Kita pupuk perpaduan dan zahirkan rasa kasih sayang kita kepada bumi bertuah, bumi Malaysia tercinta. Kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga sebagai tanda cinta kita kepada tanah air. Syukur alhamdulillah keamanan yang kita kecapi hari ini. Dan sama-sama kita hayati juga pengorbanan para pejuang terdahulu, dan kita syukuri nikmat keamanan serta kemakmuran yang kita kecapi hari ini. Alhamdulillah, kita bersua sekali lagi

0: di hari Jumaat yang penuh keberkatan hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini berada dalam keadaan yang baik, sihat, tengah berehat agaknya ya. Dan terima kasih juga lah terus dengarkan Perak FM sentiasa menemani anda di mana-mana juga anda berada, 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi. Ada bertemankan Nana di sini, mengisi ruangan Moh Gebang yang akan menemani anda 3 jam 7 malam. Dan seperti biasa, ruangan Moh Gebang kita mulakan dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan, seleksi nostalgia. Selepas ini ada gandingan Khadijah Ibrahim dan Ramli Sarip, Doa Buat Kekasih. Juga ada Razi Rahman, Rembulan Kesiangan. Nah, tapi sebelum tu, sebagai panduan anda yang sedang memandu ketika ini mengenai status terkini di kilometer 354.2 hingga kilometer 355.55, berikutan ada terdapatnya kerja penyelenggaraan ini arah selatan dari Sungai ke Slim River. Untuk status terkininya, lorong kecemasan lorong kiri masih ditutup, trafik sesak 7.5 kilometer. Jadi rancang perjalanan anda dan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Sambil tu terus dengarkan Perak FM semestinya. Tok Koma je.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eh, serius, sebelum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi penyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memanai harapan rakyat.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: Tak payah mana di cangkak rumbian. Boleh terus dengarkan Abang FM melalui frekuensi 97.3 MHz, Ipoh 95.6 MHz, ataupun untuk lebih mudah lagi, terus kami menemani anda di mana-mana jua anda berada. Terus muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Baik, tahukah anda di Ipoh ada satu tempat yang bersejarah, iaitu Tugu Peringatan Birch di Ipoh. Di mana Tugu Peringatan Birch yang dibina pada tahun 1909 menjadi saksi lembaran penting sejarah tanah air. Di sebalik binaannya, tersimpan kisah perjalanan masa lalu yang menjadi warisan bernilai menghubungkan generasi hari ini dengan sejarah tanah air. Ya, dan menghayati sejarah menjadikan kita lebih menghargai erti perpaduan, keamanan dan kedaulatan yang dinikmati bersama. Yang menuju ke Ipoh, selamat tiba ke Ipoh. Kat Ipoh macam-macam tempat ataupun macam-macam pengalaman yang anda boleh dapat bila tiba je di sini. Pastinya juga makanan menarik, orang juga ramah tamah menyambut ketibaan anda. Yang penting, Ipoh mali talak sombong. Jadi teruskan bersama Perak FM semestinya. Hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Selamat memandu.

0: Kedengarannya sama antara menyebutkan petang anda dengan lagunya Sentuhan Kecundang. Selamat petang, Yub Yung. Terus dengarkan Perak FM. Kita sajikan anda di jam pertama ini dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan. Dah pun 2.43 minit petang. Baik, sebentar nanti jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM. Rancangan Luratul Jannah akan ke udara seperti biasa pukul 3 petang nanti ya. Dan insyaAllah Ustaz Haji Razie Kamarul Hailan akan bersama kita petang ini dengan kita teruskan pengajian Surah Al-Kahfi ayat 78 hingga 81 muka surat 302. Dan insyaAllah juga kita akan bersama adik kita petang ini dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah sebagai tetamunya petang nanti ya. Jadi terus layan Perak FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Luratul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
4: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
5: Setiap Jumaat, pukul

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang.
2: Agak-agak Kak Ainun tahu tak,
1: lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
4: Assalamualaikum. Selamat petang. Yuk. Dah pun 3 minit petang ketika ini dan Alhamdulillah seperti biasa setiap hari Jumaat rancangan Lughatul Jannah kembali menemui anda. Telah pun bersedia dikonti bersama Pendana Petani Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sihat Ustaz?
5: Baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Jadi sebelum kita beri peluang untuk pendengar menyertai ruangan Lughatul Jannah petang ini dan juga bersama adik dan adik petang ini akan sama-sama kita mengaji petang ini Ustaz. Ya,
5: saya.
4: Sebelum tu Ustaz mulakan dululah, silakan.
5: Baik, insyaAllah. Terima kasih Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Pera FM, Alhamdulillah pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi lagi ruang kesempatan kepada kita pada petang ini bagi meneruskan perkongsian kita, di mana pada petang ini insya-Allah kita akan kongsi di muka surat 302 iaitu surah Al-Kahfi ayat 78 sehingga ayat 81 insya-Allah. Baik, insya-Allah pada petang ini saya akan baca dengan lagu ataupun dengan maqam Hijaz insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأ

0: ini dan juga mendengar pendengar-pendengar kita yang setia. Marilah sedikit kita berkongsi hukum-hukum tajwid yang boleh kita keluarkan. Di mana tuan-tuan cuba lihat pada ayat 78. Okey, qala hadza firaqu baini wa bainik. Di sana kalau kita waqaf, kita waqaf pada huruf kaf. Bila kita baca aja huruf kaf, di antara sifat yang perlu kita tunaikan, yang pertamanya sifat syiddah, yang keduanya sifat hamas. Itu dua sifat utamalah. Sifat nipis pun ada, lain pun ada lagi. Cuma yang saya nak fokus di sini dua sifat utama. Yang pertama kita sebutkan dia sebagai sifat syiddah. Apa dia yang dikatakan syiddah? Syiddah itu ialah ketika kita sebut kaf ini, suara kita tersekat ataupun tertahan. Yang kedua kita adakan sedikit angin, iaitu dia panggil sifat hamas. Baik, antara dua sifat ini, mana yang akan berlaku dulu? Adakah dia berlaku serentak, ataupun dia berlaku syiddah dulu, atau baru berlaku hamas? Baik, jawapannya, untuk menunaikan huruf kaf ini, kita kena syiddahkan dulu, iaitu kita kena matikan suara dulu. Wabainik. Selesai kita tahan suara, kemudian kita kita buat k. Wabainik. Tapi pastikan jangan sampai yang keluar itu suara. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni, dia buat hamas juga tapi dia bunyi macam qalqalah. Dia baca wabainik. Itu qalqalah tu, itu bukan hamas. Hamas ni angin pun anginnya ringan, sikit saja, jangan berlebih-lebih. Kadang-kadang bila sebut angin tu, ada juga orang ni dia berlebih-lebih. Wabainik. Itu lebih, no, sikit aja. Wabainik. Dengar tak dengar aja. Wabainik. Ringan sangat. Itu kita namakan dia sifat hamas. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sambung lagi sikit. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alai. Situ. Tastati' alaihi. Tuan-tuan sekalian, di sana huruf Ain bertemu dengan huruf Ain. Jadi kita sedia maklum. Ain bertemu Ain ini, hukumnya ialah idgham al-mutamathilain. Kalau nak tambah juga lagi, boleh tambah. Idgham al-mutamathilain saghir. Cuma keperluannya tak ada sangatlah dalam mazhab kita Hafs An-Asim ni. Tapi kalaulah nak bubuh juga, ada selalu orang tanya. Dia tanya, kenapa ada nama sorir-sorir itu? Dia kata, kan, idram mutamathilain sorir. Ada yang apa, idram mislain sorir. Kadang-kadang dalam buku-buku kitab kita kan. Sebenarnya sorir di situ, tuan-tuan jangan faham saiz. Kalau kita terjemah sorir tu, memanglah kecil. Kalau bahasa Melayu kita, kecil tu saiz lah kan. Saiz kecil, saiz besar kan. Sebenarnya dalam istilah ilmu kiraat ataupun ilmu tajwid, bila sebut sorir, itu bukan maksud kecil. Maksud pada istilahnya ialah huruf yang pertama, iaitu huruf Ain yang pertama tu sukun, dan huruf Ain yang kedua itu berbaris. Sorir dengan maksud itu. Sorir dengan maksud huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Kenapa nak kena namakan begitu? Kerana ada di sana ilmu kiraat yang kadang-kadang dia baca dengan idgham al-mutamathilain kabir, ataupun dia baca dengan idgham mislain kabir. Dia ada kabir. Saya suka bagi contoh dekat tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan, sebab tuan-tuan semua hafal surah Fatihah lah contoh. Surah Fatihah tu kalau kita baca kan ar-rahmanir-rahimi, baris bawah. Kemudian kalau kita baca macam ni, kita sambung ar-rahmanir-rahimi maliki. Kita tak ada pun idgham ke, tak ada apa, kita baca mima begitu saja. Tapi kalau tuan-tuan belajar ilmu qiraat, di antaranya riwayat As-Susi. As-Susi ni dia akan baca gini, ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Dia baca himma. Dia baca dengan idgham. Walaupun huruf mim pertama tu tak mati, tapi dia baca dengan idgham. Ha, bagi dia, iaitu dia panggil idgham mislain kabir. Kenapa nama kabir di situ? Kerana huruf pertama mim tu barih, huruf kedua juga berbarih. Ha, kabir dengan maksud itu. Ha, bukan maksud besar. Ha, terjemah Melayu memang besar, tapi maksud dalam istilah tajwid ataupun istilah qiraat, kabir bermaksud huruf yang pertama barih, huruf kedua berbarih. Itu kabir. Adapun kita hari ini ayat 78 surah Al-Kahfi ini, ain bertemu ain, di sini idgham al-mutamathilain saghir. Saghir dengan maksud huruf pertama mati, huruf kedua berbarih. Itulah lebih kurang perkongsian saya. InsyaAllah nanti kalau ada lagi pemanggil atau pendengar nak bertanya, nak berkongsi, dialu-alukan insyaAllah.
1: Baik, terima kasih juga buat yang sudi berkongsikan live kita petang ni Ustaz ya. Kita sama-sama gunakan kesempatan ni, platform yang ada, untuk kita sebar luaskan lagi ilmu pada petang ini. Baik, kita nak terus bersama adik kita yang telah pun bersedia, adik dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Siapa namanya?
2: Adalah Khadijah.
1: Panggil?
2: Khadijah.
1: Khadijah. Baik, Khadijah dah sedia nak baca?
2: Dah.
1: Baik, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر

فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.

0: azim.
1: Sadaqallahul azim. Masya Allah. Alhamdulillah, bacaan sangat baik daripada adik kita, adik Khadijah kita. Masya Allah. Khadijah baca lagu apa tadi?
0: Jiharkah.
1: Masya Allah, lagu Jiharkah. Khadijah pandai tak lagu lain lagi?
0: Tak sangat.
1: Tak apa, tak mesti pun kan. Lagu ni dia sekadar aksesori saja. Tak tahu pun tak apa, tapi suara Khadijah terbaik sebenarnya. Alhamdulillah, bacaan pun daripada awal sampai habis tadi zero kesalahan. Tahniah pada Khadijah di atas bacaan yang sangat baik. Okey Khadijah, Khadijah ada belajar tajwid tak?
0: Ada.
1: Ada. Okey, cuba Khadijah tengok ayat 79. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Kita berhenti di situ kan. Kalau kita berhenti dekat situ, ra itu Khadijah tahu tak ra tu kena tebal ke nipis kalau berhenti?
0: Nipis.
1: Kalau kita berhenti dia kena tebal. Kalau baca sambung betul dia nipis. Sebab apa kalau kita berhenti kena tebal? Sebab sebelum ra yang dimatikan. Kalau kita baca tu kan, kita baca tu bila kita baca fil bahr, ra tu dah jadi mati. Khadijah faham tak ni?
0: Faham
1: ya? Sebab kita tak baca fil bahri, tak baca begitu. Kita baca fil bahr, ra tu tebal. Sebab ra tu mati. Jadi kaedah dalam tajwid ni, bila huruf ra mati je, tugas kita kena tengok huruf sebelum. Itu cara dia. Dalam Quran ni mana-mana ra mati. Ra mati tu pula keadaan dia sama ada dimatikan atau dia memang siap-siap mati. Di sini kita matikan dia sebab dia berbaris, tapi kita matikan dia sebab kita waqaf. Jadi bila kita matikan dia, kita kena lihat sebelum. Lihat-lihat sebelum ada huruf mati juga. Nak buat apa? Lihat sebelum lagi. Baris atas. Jadi tebal. Tapi kalau sebelum tu baris bawah, nipih. Contoh macam hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Tu nipis. Sebab sebelum dia tu baris bawah. Tapi sekarang sebelum dia baris atas, maka kena tebal. Khadijah tahu tak? Kalau kita nak tebal ni, macam mana lidah kita? Kita nak buat macam mana bagi jadi tebal tu? Khadijah pandai tak? Tahu tak? Dia dengan cara kita mengangkat pangkal lidah. Maksudnya pangkal lidah terangkat bila kita baca fil bahr. Pangkal lidah fil bahr. Macam itu. Cuba Khadijah baca fil bahr sahaja dengan keadaan tebal. Cuba.
0: Fil bahr.
1: Aiwah, bagus sekali. Itu dia. Satu lagi lah saya tanya. Cuba Khadijah tengok selepas itu. Fa'aratu. Fa'aratu. Dal berjumpa dengan ta. Khadijah tahu tak hukum apa tu? Idgham al mu idgham al mu tajanisain. Cuba Khadijah sebut idgham.
0: Idgham
1: al mutaja.
0: Al mutaja
1: nisain.
0: Nisain.
1: Khadijah pernah belajar tak ilmu tajwid ni? Belum lagi kot.
0: Belum.
1: Belum. Patut ustaz pun silap tanya tinggi sangat. Tapi tak apa. Hari ni Khadijah boleh belajar. Datang ni pun nak belajar kan. Jadi itu orang panggil idgham al-mutajanisain. Cuba sebut lagi sekali.
0: Idgham al-mutajanisain.
1: Mutajanisain. Apa maksud idgham? Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Huruf pertama apa? Huruf dal. Dimasukkan ke dalam huruf ta. Sebab itu bila kita baca tadi, kita tak baca dal. Kita terus baca ta. Fa'arat. Tu mana pergi dal? Dal dah dimasukkan dalam ta. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nama mutajanisain. Sebab apa mutajanisain? Sebab huruf dal dengan ta ni sejenis makhraj dia. Cuba Khadijah sebut. Ad sebut.
0: Ad.
1: Sebut ta pula. At.
0: At.
1: Di mana lidah tu? Ujung lidah kat mana rasa? Ujung lidah kena sentuh apa?
0: Langit.
1: Sentuh dekat dengan gigi kan. Langit-langit dekat dengan gigi kan. Di gusi sana. Ad. At. Situ. Jadi huruf dal dengan ta ni, dia duduk tempat yang sama. Sejenis. Itu dia panggil mutajanisain. Sebab makhraknya sejenis. Itu panggil mutajanisain. Jadi senang kita nak belajar ataupun senang kita nak faham, Kalau huruf yang sejenis makhraj, dia ada tiga. Yang huruf yang sama jenis ni, pada makhraj huruf ni, dia ada tiga huruf. Ta, dal, ta. Ha, kalau kita jumpa salah satu daripada dal bertemu ta ke, ta bertemu dal ke, apa saja, macam mana pun, itu dia panggil idgham al-mutajanisain. Tak apa, nanti Khadijah dah sampai nanti Khadijah akan belajar lah. Tapi Khadijah akan ingat apa yang Ustaz sebut ni, insyaAllah. Terima kasih Khadijah.
2: Bacaan yang sangat comel macam tu kan. Adik Khadijah dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Ada yang bertanya dalam live kita petang ni Ustaz, mana ke soalannya. Qalqalah tu ada dua saja, Kubra dan Sughra. Katanya Qalqalah Akbar tak wujud. Betul ke Ustaz?
1: Dia ginilah tuan-tuan sekalian ya. Sebenarnya yang dikatakan qalqalah tu memang dua sahaja, iaitu qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Cuma ada yang pecah pula, qalqalah kubra tu ada dua, jadi tiga lah juga. Cuma ada setengah dia tak sebut qalqalah kubra tu dua, dia sebut lagi satu, dia kata qalqalah akbar. Pada istilah tu boleh je pakai. Sebenarnya tak kisah pun tuan-tuan sekalian, kita nak namakan nak nama apa pun tak kisah pun sebenarnya. Yang penting baca mah betul. Itu je. Kadang-kadang kita sebenarnya nama dia tu macam-macam. Yang kata qalqalah kubra tu, apabila huruf qalqalah tu ada sabdu. Contoh macam kita selalu baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Situlah timbul isu tu. Wa tab. Itu sebenarnya qalqalah kubra juga. Bunyi dia sama aja dengan qalqalah kubra yang tak ada sabdu sebenarnya, dari segi lantunan kuat bunyi tu maksud saya. Contoh kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sama aja bunyi kasab dengan wa tab, be dia tu sama aja, sama besar aja bunyi dia. Cuma yang ada sabdu tu dilambatkan sedikit. Tujuan apa? Tujuan nak nyatakan sabdu. Dan tujuan yang kedua, huruf ba ni juga dia ada sifat syid, sifat syiddah, sifat tertahan suara. Itu dia. Tapi segi nama tak kisah. Nak nama pun boleh. Tak namakan apa tadi disebut tadi? Qalqalah apa disebut tadi? Qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Nak sebut akbar pun tak apa, tak sebut akbar pun tak apa, gunalah nama lain tak kisah. Bubuh nama apa tak kisah. Tapi yang penting baca mau betul. Kadang-kadang orang ni sibuk dengan nama, baca tak apa-apa. Itu yang tak betul sebenarnya. Kadang-kadang bukan main lagi hukum tajwid, jawab 100 kan bila kita ni. Tapi bila baca, Allah teruk. Sebenarnya tajwid tuan-tuan bukan kita faham hukum itu. Faham hukum tu perlu, tapi yang paling perlu adalah bacaan yang tepat dan betul itu sebenarnya.
2: Baik, harap jelas Haji Hussein ya, dengan jawapan dan penerangan daripada Ustaz. Yang bertanya juga hari ini ayat berapa? Ayat 78 hingga 81 muka surat 302. Baik, kita nak teruskan dengan pemanggil petang ini. Hello, assalamualaikum. Baik, untuk anda yang nak minta ruangan rancangan Lughatul Jannah petang ini, boleh terus menghubungi talian di konti 0555485559. Dan suka juga dan nak pesan kepada anda, mana yang nak menghubungi konti, diharapkan anda boleh jauhkan sikit daripada radio, sebab nanti kalau dekat-dekat dengan radio dia tangkap bunyi gaung, nanti tak jelas bunyi kita nak baca nanti ya. Baik, kita ke pemanggil. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ni Makcik Nidin pada Buntung.
2: Makcik Adidin. Baik, silakan dengan wajahnya.
3: Okey. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Hijaz, Ustaz.
1: Kak Ani boleh kan lagu Hijaz?
3: Hijaz? Tak tahu. Tak bantu, Ustaz.
1: Boleh, insyaAllah.
3: Okey.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال هذا فراق بيني وبينك.
3: قال هذا فراق بيني وبينك
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Kak Ani kena ulang semula. Tebalkan huruf ta. Lam tastati' huruf ta. Cuba ulang semula.
3: Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra.
1: Terus?
3: Amma safinatu fakanat limasakin. Fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Fa'aradtu an a'ibaha. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
1: Huruf ghain kan ni? Huruf ghain. Huruf ghain tu.
3: Tebal. Fahashina ay yurhiquhuma tu'yana wa kufra. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أتذ العقول ستاك
1: بتوي سنعت Betul.
3: Tak apa-apa jadi, tak
1: apa-apa. Apa tak jadinya? Itulah dia lagu Hijaz lah tu. Saya nampak okay, nampak Kak Ani baca lagu Hijaz lagi-lagi dapat zauk dia.
3: Ya ke?
1: Ya, betul.
3: Kak Ani tahu je harkah je.
1: Tapi Hijaz ni saya dengar lebih-lebih nampak lebih tenang Kak Ani
3: boleh,
1: baca.
3: Boleh-boleh dapat
1: Kalau yang sebelum ni Kak Ani baca macam ada macam gopoh sikit. Tapi yang ni dia tenang bunyi dia.
3: Okey.
1: Rasa sesuai dengan Kak Ani tu. Baik, Kak Ani cuba tengok satu.
3: Okey, Ustaz nak tanya mana?
1: Cuba tengok ayat yang akhir sekali tu.
3: Yang akhir.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْ Baik. Khairam. Tanwin berjumpa dengan mim.
3: Oh, ini idgham unnah atau idgham nafis.
1: Idgham
3: Nun atau temen temungan empat huruf ya wa mim nun.
1: Idgham unnah. Terima kasih. Betul, Kak. Terima kasih.
3: Okey. Lagi satu, Ustaz. Kak Ni tanya. Kul ni apa dia punya hukum? Kul atau stal.
1: Kul yang mana tu?
3: Dalam yang mati semata-mata. Ini ada bawah nak dicontohnya.
1: Ayat kul mana tu?
3: Kul alaikum.
1: Ayat berapa?
3: Ayat yang bawah sekali. Kul satlu.
1: Kul. Lam kul berjumpa, tu. Lam berjumpa sin tu kan?
3: Ya. Lam boleh. Yang mati semata-mata. Kof dengan lam mati depan kul.
1: Boleh.
3: Atau lebih satu stal. Sin lam.
1: Boleh apa kita nama. Boleh kita namakan dengan izhar mutlak.
3: Mutlak.
1: Boleh. Izhar mutlak.
3: Tapi Kak Ani baca ustaz yang buku ustaz yang satu-satu tu izhar mutlaq sin wen bunyian
1: itu pun boleh juga. Itu di antaranya.
3: Oh, di antara. Maknanya boleh pakai lah.
1: Boleh izhar pakai. Idram. Izhar mutlaq.
3: Kalau izhar idram tu?
1: Izhar idram tu setengah kitab namakan izhar idram pada huruf idram. Pada huruf ya, waw, minun tu kan. Itu nama tu. Kak Ani sebenarnya nama kita tak perlu nak terlampau. Orang kata apa? Nama hukum ni kadang-kadang buka 3-4 kitab nama lain-lain sebenarnya. Dari segi nama.
3: Tapi makna sama.
1: Makna yang penting kita punya maksud tu ke arah yang sama.
3: Ya, makna kona izhar mutlak lah.
1: Ya, sebab apa izhar mutlak? Sebab kita kena baca lam tu jelas.
3: Jelas.
1: Itu maksudnya.
3: Kul atau sel kan, sama je kan.
1: Izhar mutlak tu maksudnya baca bagi jelas. Itu yang maksudnya sampainya. Okey nak?
3: Okey, masih start DJ. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Itu dia tuan-tuan sekalian. Memang tuan-tuan sekalian, dalam tajwid ni sebenarnya nama macam-macam. Contoh macam hukum iqlab. Kadang-kadang tuan-tuan akan jumpa dalam setengah kitab dia tak sebut iqlab. Dia sebut ikhfa'ul harakah, dia kata. Ikhlab lah tu, kan? Contoh lain. Dalam setengah buku dia tak sebut apa nama Yang tadilah yang yang Tuan Haji Husin tanya tadi kan. Ha, ada setengah kitab dia sebut qalqalah akbar. Ada saya pernah jumpa dia sebut qalqalah mubalaghah. Ada dia pernah sebut nama qalqalah asyaddu kubra. Ada dia sebut nama apa lagi? Qalqalah kubra musyaddadah. Oh, banyak nama. Kalau nak kira nama tu jenuh lah. Macam-macam nama ulama bubuh. Tapi yang penting bacaan tu menjurus kepada maksud dia. Contoh macam tadi lah Kak Ani tanya kan, Qul sa'atlu ayat 83 tu lam berjumpa sin. Sebenarnya tak payah nak bincang pun nama apa. Tapi kalau nak bincang juga, bubuh dah nama izhar mutlak. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu yang lam tu kena baca bagi jelas. Ha, itu maksud izhar mutlak tu. Jadi semua kalau nak kira izhar mutlak tu, banyak izhar mutlak dalam Quran ni. Ya, contoh macam kata Qul sa'atlu ayat 83 dia tanya tadi. Qul sa'atlu, sa'atlu tamati. Izhar mutlak lah juga tu. Dari segi maksudnya, maknanya kena baca huruf ta tu jelas. Ha, itu itu maksud izhar mutlak. Okey.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello.
4: Hello.
2: Ya, siapa di talian?
4: Puan Halimah Tun Sadia.
2: Puan Halimah Tun Sadia. Baik, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza siratu bayni wa bainak. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين ويعملون
1: تك دواو كك تك دواو لمساكين يعملوا تك دواو
4: أما سَفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
1: أَعِيبَهَا
4: يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا
1: خَيْرًا
4: مِنَّهُ زَكَاةً وَقَرَبَ رُحْمًا
1: وَأَقْرَبَ
4: خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا
1: أوكي بتول بيت
4: صدق
1: الله العظيم بيت Puan Halimah Tun, kita kongsi tajwid sikit boleh?
4: Nah, boleh,
1: Kak. Cuba Puan tengok pada ayat 79 tu dekat nak habis dah. Ayat kalimah yang saya nak bincang ni, wa kana wara'ahum malikun. Jumpa tak situ malikun itu?
4: 79.
1: Ah, 79. dah nak habis dah, bukan daripada amma. Amma tu dia punya pangkai dia yang ujung sana. Wa kana wara'ahum. Jumpa. Tak. Tak jumpa.
4: Amma.
1: Ha? Ha, wa kana wara'ahum. Jumpa tak? Okey, tak apa, tak apa. Okey, terima kasih lah. Tak jumpa, tak apa, tak apa. Jumpa?
4: Nak jumpa, Ustaz.
1: Okey. Wa kana wara'ahum malikun. Jumpa tak tu?
4: Ha, jumpa.
1: Okey. Cuba Puan Halimatun bagi tahu malikun tu, tanwin berjumpa dengan ya tu hukum apa tu?
4: Idgham
1: ma'al ghunnah. Okey, bagus. Kita tahu idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah dengung tak?
4: Dengung.
1: Dengung. Okey, selesai. Itu asas yang kita kena tahu. Tapi perkara yang kedua kita kena tahu, ini sebab ada di kalangan kita yang kadang-kadang sebut tak betul. Saya nak tanya Puan Halimatun, masa kita sebut, masa kita dengung tu, mulut kita nak muncung ke tidak? Masa dengung tu.
4: Masa dengung,
1: bukan masa sebut ku tu. Oh. Masa dengung, selepas kita sebut ku bagi depan, kita dengung kan? Ha. Masa dengung tu mulut nak muncung ke tak?
4: Tak.
1: Betul, mulut tak boleh muncung. Sebab kalau boleh, kalau muncung dia bunyi pelik. Ha, kalau kita baca mali kui.
4: Ha,
1: ada orang baca macam tu. Maksudnya lepas aja kita muncung sebut kaf tu, maksud ya, mulut jangan muncung lagi. Malikui. Macam tu, bukan malikui. Terima kasih ya Puan Halimatun ya.
4: Terima kasih Ustaz.
1: Sama.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan sekalian ya. Apa yang saya bincang tadi dengan Puan Halimatun memang ada. Saya selalu jumpa ada orang kita ni, kadang-kadang dia terbawa mulut muncung pada baris depan tu sampai masuk ke dalam huruf ya. Ha, tu yang bunyi dia malikui. Ha, salah bunyi begitu. Sebenarnya dia kena baca malikui. Ha, mula-mula ku, lepas tu habis je masuk sebab huruf kaf bagi depan tu, bila masuk aja huruf ya, mulut jangan muncung lagi. Malikui. Ya. Ha, gitu cara dia. Okey.
2: Cik tak kata kalau muncung tak boleh dengung katanya.
1: Boleh je dengung tapi dia bunyi pelik sikit lah.
2: Baik Ustaz, juga dia keluarkan satu buku tajwid.
1: Ya saya. Ustaz, ya? Baik, alhamdulillah tuan-tuan sekalian ya. Di sini ada di tangan saya ni satu buku yang saya sempat bukanlah karang tapi nukil lah. Kita ambil daripada orang-orang lain masuk sini. Tapi saya buat dalam bentuk ringkas. Ringkas tapi padat atas tujuan nak bagi mudah. Orang-orang awam, kadang-kadang orang awam ni nak baca kitab tebal-tebal tu susah kan nak faham. Jadi saya ringkas-ringkaskan masuk dalam buku ini bagi tujuan memudahkan. Cuma dalam buku ini dia ada warna-warni lah, tak jemu lah tengok ya. Ada warna pink, ada warna biru, ada warna hijau, macam-macam warna ada. Tujuan saya itulah supaya mata kita tu tak rasa jemu melihat buku ini. Dan kenapa nama 101? Kerana tajuk dalam ini ada 101 tajuk. Daripada makhraj huruf sampailah yang akhirnya kepada tajuk yang berkaitan dengan wakaf. Okey, terima kasih.
2: Ringkas, padat dan berwarna-warni juga saja. Untuk menarik juga lah untuk yang membacanya nanti. Baik, untuk pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
5: Kak Mazna.
2: Kak Mazna. Baik, silakan Kak Mazna.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, boleh. Boleh ke baca lagu Hijaz?
5: Itulah nanti-nanti Ustaz bawa calon Hijaz. Hari ni pula Ustaz bawa calon Hijaz. Lepas tu nak ingatkan balik lah macam mana.
1: Boleh saya tolong dulu. Nah? Okey.

0: قوما
1: فخشينا
0: أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih ya Kak Maznah dan bacaan lagu Hijaz. Alhamdulillah. Boleh baca Hijaz.
2: Tadi lalu-lalu Hijaz betul Ustaz ya. Dia tak masuk di rakah lah kan.
1: Betul itu. Hijaz lah tu. Lagu tu. Baik, okay. Kak Maznah kongsi tajwid sikit boleh?
2: Boleh
1: ya
2: ni yang takut.
1: Takut apa? Saya tanya hak senang je lah. Jom tengok ayat 81 tu.
2: Ayat
1: 81. Fa'aradna. Jumpa ayat tu.
2: Fa'aradna.
1: Tapi tengok hak ujung sekali. Wa'aqraba.
2: Wa'aqraba ruhma.
1: Wa'aqraba ruh. Huruf ha tu.
2: Huruf ha.
1: Huruf ha tu di mana makhraj dia?
2: Huruf ha tu dia pedas.
1: Pedas tu orang Melayu. Orang Melayu kita sebut pedas kan. Tak apalah, boleh lah pakai tu.
2: Dia dekat ni langit kat tengah ni. Langit.
1: Cuba kak sebut. Di mana rasa tu?
2: Rasa macam kat dekat tengah-tengah langit tu.
1: Tengah kongkong tu. Cuba lagi sekali. Kan orang pedas, kalau orang pedas dia ada tengah kokoh dia pedas
2: kalau tu. Dia macam dalam lagi huruf ha, lepas tu atas sikit, di atas pada huruf ha tu makrah dia.
1: Dia huruf ha atas sekali di kerongkong kita, huruf ha atas. Lepas tu huruf ha bawah lagi, bawah sikit.
2: Tapi yang saya baca tu sebut tu betul tak huruf ha Ustaz?
1: Baca betul, cuma baca nak betul, bincang dia punya tajwid je.
2: Cuma nak bagi penerangan ni, tak tahu.
1: Betul. Terima kasih Kak Nah.
2: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Katuh. Wah, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang memanglah orang kita ni, dia baca betul tu saya kata tadi. Tuan-tuan baca betul tu kan dah bagus lah. Tak tahu ilmu tajwid ni nombor dua. Kita tak nak pandai tajwid, baca tak betul. Ya, tu tak mau. Biar baca betul, tak tahu tajwid tak apa sebenarnya. Dia macam tu tajwid ni. Dia bukanlah memberatkan kita tahu hukum tu. Dia memberatkan bacaan betul. Memang ada orang yang dia baca bagus tapi dia tak tahu pun tajwid. Ada orang yang macam tu. Ya, sebenarnya tak kisah sebenarnya. Cuma tuan-tuan sekalian, sedikit daripada perkongsian saya dengan Kak Maznah tadi, huruf ha, orang Melayu kita sinonim sebut ha ni ha pedas. Saya suka sebut ha buaya. Saya ada mulut nganga macam buaya. Baik, cuma kedudukan dia di tengah kongkong. Ruhma. Jangan kita dalam sangat. Jangan ruhma. Itu jadi ha simpul yang besar tu kan. Dia ruh di tengah ni sahaja. Itu saja. Okey, terima kasih.
3: Baik, yang bertanya di live TikTok kita, kalau yang baru mengikuti rancangan Lorah Tu Jannah petang ini, kita berkaji surah Al-Kahfi ayat 78 hingga 81 muka surat 302. Yang mana bertanyakan macam mana nak mendapatkan buku Ustaz Saidi tu, boleh search saja kat TikTok tajwid 101. InsyaAllah jumpa. Mana yang orang kata dari Seremban ke Batu Pahat ke, boleh dapatkan buku yang Ustaz keluarkan ni. Baik, untuk pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa di talian?
4: Hello.
3: Hello.
4: Saya Puan Mahani.
3: Puan Mahani. Baik, silakan bacaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz mula dulu.
1: Kak Mahani ni lama tak telefon saya kan?
4: Tak dapat Ustaz.
1: Tak dapat.
4: Hari ni pun sebab dapat.
1: Alhamdulillah. Baik, kita buat hijaz ya.
4: Ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: تلحقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
1: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak Ngah, atas baca yang baik. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Mak Ngah. Selalu dia orang pertama. Hari ni dia ujung-ujung dapat. Alhamdulillah.
2: Baik, kita pun dah berada di penghujung rancangan Luar Rata Jana. Jadi, sebagai penutup macam biasa loh, yes, saya sekali lagi kita nak persilakan adik Khadijah untuk bacakan ayat hari ini. Silakan.
1: Silakan Khadijah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: خيرا منه خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأقرب رحما
1: macam tu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Masya Allah. Terima kasih adik Khadijah di atas bacaan yang lagi sekali. Bacaan yang baik. Masya Allah. Sebutan hurufnya cantik. Lagunya sedap. Alhamdulillah. Ustaz doakan semoga Khadijah terus berjaya di dunia dan akhirat, dan terus kekal dengan Al-Quran. Amin. Insya Allah.
2: Dan terima kasih adik Khadijah Aila Khadijah binti Muhammad Hafiz dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Jadi kita pun dah berada di penghujungnya. Mungkin ada kesimpulannya Ustaz
1: untuk rasa kita petang ni. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pemanggil dan juga adik kita Khadijah di Konti hari ini. Itu tuan-tuan sekalian, ayat yang kita baca hari ini merupakan sambungan daripada kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir pada satu tempat di mana tuan-tuan sekalian, yang Nabi Khidir ini dia kata dekat Nabi Musa, Nabi Musa tak sabar kalau ikut dia. Jadi hari ini ceritanya tuan-tuan sekalian, setelah tiga kali Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, qala hadha firaqu baini wa bainik. Ha, dia kata hari ini dah kali ketiga merupakan kita punya perpisahan. Aku tak boleh bawa hang dah, dia kata lepas ni. Ha, aku nak cerita dekat hang, dia kata. Apa yang aku buat benda-benda tadi. Jadi yang pertamanya hari tu kita dengar cerita ni, yang mana Nabi Khidir ni dia rosakkan kapal. Jadi rosakkan kapal tu tujuannya apa? Kerana kapal itu dimiliki oleh orang miskin, yang mana orang miskin tu dia mencari rezeki dengan kapal itu. Tujuan dia rosakkan kerana di depan sana ada raja yang apabila sampai nanti raja itu akan rampas kalau kapal itu elok. Maka dicacatkan kapal itu, tujuan tak nak bagi raja itu rampas kapal itu. So dia boleh teruskan buat kerja. Dan yang kedua, tentang mereka membangunkan semula membunuh satu budak tu. Yang mana tuan-tuan sekalian, Nabi Khidir bagi tahu, dia kata budak ni bila besar besok dia akan durhaka kepada mak ayah dia. Tujuan saya bunuh dia tu kerana supaya Allah gantikan semula anak yang lebih baik daripada anak yang dibunuh itu. Itulah sedikit daripada kisah yang kita baca petang-petang ini, insya-Allah.
2: Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan yang bersama kita pada petang ini mengisi rancangan Lughatul Jannah. Dan sekali lagi terima kasih kepada adik Aila Khadijah binti Muhammad Hafiz dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Dan ribuan terima kasih juga buat anda yang menonton secara langsung ketika ini melalui platform media sosial Perak FM yang terus berkongsikan juga rancangan kita pada petang ini. InsyaAllah semoga kita dapat sesuatu manfaat dan moga menjadi bekal kita di akhirat sana. Dan terus kekal bersama Perak FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja.
1: Lughatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

0: negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Assalamualaikum. Selamat petang, Yup Yun. Dah pun 14 minit di petang. Alhamdulillah, terima kasih juga buat anda yang terus setia bersama Perak FM. Antara yang hadir petang ini, Musri Larut. Musri Larut dari Kuala Sepetang, Kak Mawar Perak, ya, Kak Mah dari Bagan Datuk, Kak Ros juga tidak lupa, tidak ketinggalan untuk terus mengikuti siaran Perak FM sambil sibuk melakukan tugasan di rumah, sambil itu juga dengarkan Perak FM yang sentiasa menghiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, disalami juga dengan informasi terkini. Baik, untuk seketika nanti 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Zulika Zainuddin dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat. Maksudnya waktu solat fardu asar di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pukul 4.35 minit petang, dan juga kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya. Untuk koma je.

0: Bahkan sebagai juara di Bumi Selangor, keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Haish, risau betul lah.
2: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
1: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
1: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
3: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM untuk

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp. Man, ni macam mana pekerjaan? Baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: syukur alhamdulillah atas segala kurniaan nikmat darinya. Dan juga saudara, di sebalik kesibukan kita, jangan lupa untuk perbanyakkan selawat dan selawat ke atas Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap selawat yang diucapkan bukan saja dapat menenangkan hati, malah ia menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga lidah sentiasa basah dengan selawat dan hidup penuh keberkatan. Kita menghampiri jam 5 petang. Untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama yang disambut sama sinar Sonar FM, dan selepas itu kembali bertemankan dengan Musi Ruangan Moge Bang.
1: Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Skem berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

0: Assalamualaikum, selamat petang Yub Yung. Dah pun 5.24 minit petang ketika ini. Baru saja kita dihiburkan lagu dari persembahan Amir Masti, Langit Biru. Dan terima kasih untuk anda terus kekal setia bersama Perak FM, bertemankan Nana di sini sehingga jam 7 malam. Di mana jua anda berada, Nana harapkan semuanya berada dalam keadaan baik. Apa jua yang kita ingin lakukan, semuanya berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Dan izinkan kami di sini, Perak FM terus menemani anda. Baik, untuk anda yang sedang memandu, ketika ini diharapkan pandu kenderaan anda berhati-hati kalau melintasi ataupun melalui kawasan yang agak sesak. Diharapkan anda bersabar, InsyaAllah. Semoga anda dan semua pengguna jalan raya yang lain selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Tapi kalau kita menyebut mengenai berhati-hati di jalan raya, bukan setakat yang memandu kenderaan sahaja perlu berhati-hati, kita juga perlu memberi keutamaan kepada pejalan kaki, ya. Perhatin dengan pengguna jalan raya yang lain, termasuklah pejalan kaki, kerana pejalan kaki juga berhak untuk rasa selamat. Jadi apabila kita menghampiri ataupun melalui kawasan yang ada zebra line tu, jadi perlahankan kenderaan anda sekiranya kita melihat pejalan kaki yang sedang menggunakan lintasan zebra untuk melintas. Jadi elak bahaya, sayangi nyawa. Semoga semua kita selamat tiba ke destinasi yang kita tujui. Dan terus bertemankan Perak FM. Untuk seketika nanti anda akan dihiburkan lagu dari Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Juga ada kumpulan Rio, Layu di Hujung Mekar. Semuanya yang terbaik di Perak FM untuk Komaje.
1: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center.
2: Informasi dan hiburan untuk Koma FM.

Jumpa kembali jika anda penggemar lagu-lagu yang seangkatan dengan Kumpulan Rio Layu di Jumpa ni, pastinya lagu-lagu kenangan. Anda boleh terus dengarkan Dimensi Rock Jiwang esok yang ke udara setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi jangan lupa temu janjinya Dimensi Rock Jiwang setiap hari Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk sekejap saja lagi, kita nak terjah peniaga kecil di mana hari ini Biz On Air akan terjah ke restoran Mi Udang Tsunami. Di mana Mi Udang Tsunami ni berada? Kejap lagi kita ikuti Biz On Air terbitan Aida Sezali. Jadi layan terus Perak FM semestinya untuk koma je.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Teman, Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Dan untuk komen.
4: 31 bulan Ramadan, 57 hari mulia, negaraku merdeka.
5: Hai, Assalamualaikum Yok Yong. Biz on air hari ni, I dah nak ajak koma semua ke Mi Udang Tsunami.
6: Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay, salam pendengar bagi Pera FM yang dicintai sekalian. Okey, saya pengusaha perniagaan di Tambun Perak, iaitu kedai Mi Udang Tsunami. Okey, kedai ini menjual menu utamanya adalah mi udang dengan pelbagai saiz, biasa, special, tsunami. Kemudian menu kedua kita ada laksa, laksa udang. Dan kalau ada makanan untuk dessert pula, kita ada pisang cheese coklat yang digemari oleh semua lapisan masyarakat. Selain pada pisang goreng, kita ada cempedak goreng. Ya, pelbagai saiz juga untuk cempedak. Kemudian kita ada ubi goreng, ubi keledek kita guna. Kadang-kadang ada ubi kayu ikut kepada supplier jika ada. Kemudian kami ada popiah carbonara. Setiap hari pun kami akan goreng. Dan sekali adalah lempeng pisang. Okey, lempeng pisang pun juga kita menyediakan setiap hari juga. Dan untuk ais kacang pun ada. Ais kacang, ais kepal milo. Jadi kami beroperasi daripada pukul 2 petang hingga pukul 8.30 malam. Untuk tempahan boleh, kami menyediakan perkhidmatan untuk buat tempahan daripada segala majlis, daripada rumah terbuka, kenduri kahwin atau jamuan ringan, jamuan hari raya, jamuan hari jadi dan sebagainya.
7: Beef on air setiap hari di
8: Perak. Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
9: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
8: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
9: Betul kena pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
8: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
9: Kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
8: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
5: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada Termadata.

0: apa lagi?
1: Tunggu apa lagi? Jangan lama-lama terus dengarkan Apera FM yang semestinya menghiburkan anda. Di samping itu disulami juga dengan informasi terkini. Dah pun 6.09 minit petang ketika ini. Terima kasih terus bersama Nana sejam 7 malam menerusi ruangan Moge Bang. Jadi ada yang hari ini ke hari esok akan naik pelamin. Selamat melayari bahtera rumah tangga. Semoga anda dikurniakan keluarga yang bahagia di dunia dan insyaAllah sehinggalah ke akhirat, hingga ke jannah ya. Dan untuk seterusnya nanti anda akan dihiburkan lagu dari kumpulan Iklim, Mimpi Yang Pulang. Juga kita nak dengarkan lagu ini dari kumpulan I Am Nita, Sakit. Per FM, tukuh maja.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Suka makan jambu dan belimbing bintang? Terdapat di Ipoh 95.6.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengan Perak FM koma.

0: Untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan Tausiah Terbitan DJ Faizal. Dan selepas itu untuk meneruskan lagi siaran Perak FM, anda akan bertemankan DJ Mira sejam 12:30 malam. Jadi tugasan Nana berakhir di sini untuk hari ini. Esok Nana akan kembali lagi menemui anda melalui ruangan Yub Yung esok pukul 10 pagi hingga 2 petang. Ya. Dan jangan lupa esok kita akan dimensi Rock Jiwang yang akan menyajikan hiburan lagu-lagu kenangan dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Bin Hajjul Abidin, bahagian pertama.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuhirahu ala dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung kitab Minhajul Abidin, kita sampai muka surat 312, masalah yang ketujuh. Masih lagi membicarakan tentang makan dan minum, bahawa pada banyak makan itu, pertama-tama sekali, yang pertama menyibukkan hati dan badan untuk mendapatkannya. Dia kata bila duk banyak makan, duk menyibukkan hati, menyibukkan badan nak mendapatkannya. Allah sebut dalam Quran ada satu sifat manusia, kerja dia yakulun wa yatamattaun. Kerjanya ialah makan, kerjanya ialah berseronok-seronok, bersenang-senang. Dua sifat manusia ni yang Allah sebut dalam Quran. Ya kulu, kerja dia menteka darah. Wayatamatta'un, kerja dia seronok, bersenang-senang. Nama dia tamattu', haji tamattu'. Cuba tuan-tuan tengok, ada manusia yang kerja dia sibuk. Hari ni nak makan apa, kat mana makan sedap, pot makan sedap tak mana. Kadang-kadang beratur tu panjang. Nak makan ni beratur, sanggup. Nak semayang beratur, tak sanggup. Makan sanggup. Saya pun duk tengok, kenapa yang beratur panjang ni? Rupanya yang tukang cedok laut tu seorang. Nak tukang cedok laut tu seorang memang. Jadi akak-akak yang nega kedai makan cedok laut seorang pun dah. Jadi panjang pergi jalan. Tu nama dia menyibukkan hati, menyibukkan badan. Nak dapatkan makan. Dan yang keduanya menyediakan makan. Mencari batang pisang. Naik taukil. Tak jumpa batang pisang, pesan ke orang asli pula. Janji sedap. Lagi dahsyat, minta benda yang tak ada. Benda yang tak ada, cari juga. Nama dia apa? Musang janggut. Cari makanan ni pelik-pelik. Kemudian yang ketiganya, untuk memakannya pula. Macam kita ni orang kampung, makan, duduk sila, selesai salah. Tapi ada orang yang dalam bab makan tu, tangan ni tak boleh kena meja. Bergarpu, pisau semuanya tu.
6: nak letak makan sudu lagu mana, gelas nak letak tang mana, nak makan dulu macam mana. Jangan bagi belaga garpu sudu dengan gigi. Tak boleh pula letak sudu kena pegang bila menyembang. Kacau dah ni. Sebab tu kalau kita ni nak makan banyak-banyak, terserah makan meja VIP, makan kat belakang. Saya banyak kali lah makan dengan VIP tu. Lala tak makan, aku nak makan apa? Depa berhenti, kita kena berhenti. Ya. Depa makan, pun kita makan. Sedut tengok driver saya makan di belakang. Muhammad, celaka betul yang kata. Ni, keadaan menyusahkan. Menyusahkan ini yang kita dah baca. Ha, makan. Ustaz, makan dengan tiga jari lagi susah. Nabi makan dengan tiga jari. Tengoklah, kalau ha makan nasi tiga jari, dua jam pun sepinggan. Dia dengar. Jenuh DJ rumah pengantin tu umum bagi sesiapa yang sedang makan cepat sikit. Memang dah tiga jari. Yang tiga jari itu Nabi makan roti, dicubitnya dengan tiga jari. Mai ke nasi ni kita ada lima jari. Lima lah maklum. Yang kata ni buat tiga tu siapa? Kadang-kadang kita ni tak faham. Hey, makan tiga jari jenuh tuan. Oh, pergi makan mi kari tiga jari. Hei, ada sudu makcik. Baik, kemudian dan yang keempatnya, untuk menyelesaikan dan melepaskan diri daripada kesan makan. Batuk tu bukan setakat tutup mulut, cungkil gigi. Oh, dia ajar. Ada setengah orang selepas makan memang tarik pula, telan pula. Astagfirullahaladzim, yang ni jenis apa? Nak colek tu pun jangan dia colek, tarik pula. Oh, sudah tak lewat majlis ni. Koreng jari pula. Nak balik je, Allahumma salli ala Muhammad. Nak balik yang salam dengan aku pula. Oh, tuan-tuan, oh, nak tengok buruk tak buruk akhlak, salah satunya tengok pada makan. Tengok pada makan. Saya pergi ceramah di Malinawa, satu masjid. Kawan saya ni dia pengarah PJ. Dia kata mainlah ceramah di masjid lah. Boleh lah. Tapi jangan sedia makan. Saya tak mau sedia makan, saya tak mau apa pun tak mau. Saya ceramah, saya balik. Habis-habis ceramah, dia kata, Datuk, dewa hajat sangat ni, pergi rumah ni. Tak mau. Tak boleh, saya tak mau, kata. Mana pernah saya makan tempat ceramah? Saya takkan makan, tak payah sedia hotel, tak payah sedia makan, tak payah bagi bilik, tak payah apa pun tak apa. Saya main ceramah. Kalau kerusi tak elok, saya komplain. Buat main kerusi plastik pun cukup. Ni kerusi tuan-tuan ni elok terlebih. Lala ada hujung tuan-tuan ni. Baik, jadi habis kesian pula. Pil. Tapi saya kata saya tak makan. Sekadar pi merahi. Saya tengok dia pun makan bagus. Orang situ, orang kampung tu bagus. Tertik. Tengok duk makan tu, datang satu tok lebay mana tau. Allahumma salli ala Muhammad. Dia suruh berhenti. Astagfirullahalazim. Yang tengah duk makan tu telah habis. Jadi abang-abang kalau kenuri, suruh tu lebay. Tengok puak-puak ni tak reti nak balik lagi. Bangun pergi selawat. Yang tengah duk makan tu, sallallahu wasallam alaihi. Bungkus ayat tu. Sebab ada yang tak reti nak balik ni. Pi kenuri rumah orang, jangan sampai tuan rumah umum. Ha, boleh baliklah yang mana dah makan, ramai lagi duduk tunggu. Jangan. Tapi kalau ada tuan rumah cakap, kosongkan tempat duduk, orang lain nak duduk pula, kena kosongkan. Kalau tuan rumah cakap, kita terasa Sebab tu tuan rumah Melayu ni cerdik, dia tak pakai tuan rumah, dia pakai DJ bertugas. Mamat yang mana dah makan tak boleh. DJ pandai lagu ayat. Saya bagi pihak tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan tetamu-tetamu ke majlis perkahwinan saudara Muhammad Zakwan dan pasangannya saudari Zul, yang mana telah pun menjamu selera. Bagi pihak tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih. Itu tandanya suruh balik. Tapi jenis kita ni bengong sama-sama menyimbang lah. Itu yang salah. Kena tiga kali bagi pihak tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan. Tak balik-balik lagi. Yang mana sudah makan tu balik. Sudah tuan-tuan. Sebab tu bila kita pergi rumah orang nuri, jangan duduk macam rumah sendiri. Nak nunggu pengantin sampai baru nak balik. Jumpa kawan lama, nyembang pula pasal bola, nyembang pula pasal politik pula, melambat balik. Orang duduk nunggu, orang nak tempat duduk, orang nak makan. Kemudian kata dia lagi, dan yang kelimanya, untuk menyelamatkan diri daripada akibat makan, terpaksa membuat rawatan kerana timbul daripadanya penyakit-penyakit badan. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada penyakit kita ni. Penyakit kita, salah satunya luka. Luka. Bila luka, kadang-kadang luka tu dia sembuh sendiri. Bos sikit minyak angin, dia boleh luka, boleh sembuh. Maknanya badan kita ni sebenarnya merawat penyakit yang ada dalam badan kita. Yang kita duk faham sekarang, ubat ni kena daripada luar masuk dalam badan. Sebenarnya badan yang Allah Ta'ala cipta kepada kita ni, daripada badan tu sendiri dah merawat penyakit. Ada yang dipanggil sebagai antibody, ada yang dipanggil sebagai imun, ada yang dipanggil sebagai ubat. Semula jadi dalam diri dia. Yang ni yang tidak diajar kepada masyarakat. Asal sakit, ubat. Asal ubat, sakit. Kenapa kita tidak melatih diri kita untuk mengubat diri kita sendiri? Sebab tu orang dulu-dulu bila dia demam, dia makan ubat lagi. Sagi dia lega sendiri dia. Bukan lega sendiri dia, badan hang tu jadi ubat. Kenapa badan tu jadi ubat? Pertama, apa makan, apa minum yang kita buat, dia jadi ubat secara semula jadi di dalam badan kita. Maka jaga makan, jaga minum, dia menjadi ubat secara peribadi. Tuan-tuan kencing manis, ubat daripada dalam diri tuan-tuan. Yang kedua, perasaan. Perasaan pun mengubat kita. Sesuatu yang menyukakan kita, dia mengubat kita. Sebab tu banyak orang bila dia sakit, dia tak layan sakit dia. Dia buat sesuatu yang dia seronok. Berkebun, dia pergi jalan tengok pokok-pokok, dia tengok kucing, dia bercakap dengan kucing. Terapi untuk dia. Sebab tu saya keluar sembahyang, dia ada dua tiga orang tanya, ustaz sihat lah, ustaz sihat. Sihat lah, bilang boleh main ni sihat. Ada satu abang tu nak balik, tengah duduk start motor, duduk menyemang kawan dia. Datuk Kazim tu bukan sakit teruk ke baru ni? Dia tak tahu saya belakang dia. Ha, ustaz, bukan ustaz sakit teruk ke baru ni? Ha, baru ni sakit lah, sihat. Saya kata kat doktor, dok, saya nak balik lah. Okey lah. Boleh lah, tunggu lagi sehari. Tak apalah. Berapa hari? Dia tanya saya, Datuk nak MC berapa hari? Nak MC berapa hari? Dia tak payah, entah. Saya kata saya nak ceramah balik. Bila saya ceramah, dia panggil. Saya tengok Datuk sudah bercakap. Ya. Apa sebab Datuk bercakap banyak awal? Sebab bila saya dapat mikrofon, saya sihat. Saya suka bercakap. Bila saya dapat mikrofon, saya sihat. Ubat-ubat juga, tapi kegemaran itu menjadikan saya sihat. kalau tuan-tuan buat jantung, jangan main bola pula. Saya suka bola. Hari-hari saya main bola. Ayolah. Kubok dekat ya tuan-tuan. Kubok dekat je tuan-tuan. Buat sesuatu yang menyukakan. Tiga, bagaimana dia jadi ubat? Bila kita redha kepada Allah, bila kita banyak berzikir, ala bizikrillah tatmainul qulub, maka itulah terapi ubat. Tadi ada satu orang dia kena lung cancer. Dah dua kali kemo, tiba-tiba ustaz kena kemo terus stage 3 ustaz. Saya tak tahu apa ustaz, dapat tahu terus buat kemo. Saya macam tak boleh terima lah. Saya kata, kak, nombor satu kalau kak kena kanser macam ini, tiba-tiba, ya bukannya kak seorang, beribu kak weh. Duk sihat-sihat kanser, duk sihat-sihat kanser. Satu lagi jantung, duk sihat-sihat mati jantung. Nombor satu saya kata, kak, kalau kak nak jadi orang yang sihat, akak redha, akak berdamai dengan takdir, ya Allah, aku redha dengan ujian ini, ya Allah. Akak redha dulu. Bila akak redha, akak syukur, akak relax, akak tenang, akak serah diri akak pada Allah, pandailah Allah uruskan pada diri akak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Memadailah Allah, awak serah diri awak pada Allah dan Allah sebaik-baik wakil awak. Selesai masalah. Ada satu orang nama dia Haji Baharudin, kena kanser darah satu badan. Dia redha, dia tenang, dia ikut bacaan ni, dia buat rawatan ni, dia buat rawatan ni. Dia telefon saya minggu lepas, dia kata, Datuk, saya dah bebas sepenuhnya dari kanser. Saya tanya, sempat dah buat kemo? Saya tolak buat kemo, saya buat yang ni. Doktor baru ni cek ustaz, tak ada lah, sel semua dah okey. Terima kasih. Nombor satu apa dia? Saya katakan tadi, makan dan minum itu adalah ubat dalaman. Dua, buat sesuatu yang menggembirakan kita. Ubat nombor dua. Tiga, ubat nombor tiga, redha dengan penyakit ujian yang Allah Ta'ala bagi. Jangan duk jadi murung lepas-lepas kena kanser tu menung. Tambah pula yang datang ziarah dia pula minta maaf lah, su sabar nak ujian Allah sungguh. Ingat su ni nak mati ke? Saya kalau ada hak main ziarah tu, ya Allah, kesiannya kaang su. Duk elok-elok tu, ya Allah. Ha? Apa dalam minda dia? Mati ya? Tak mati makcik tu. Sebelum mati, mati dah makcik Zom tu. Kalau kita dikelilingi dengan aura negatif ni, negatiflah kita. Allah kena buat tu. Breast cancer. Oh, yang tu. Apa nama? Bini Haji Dolah tu. Macam mana? Elok lah. Duk negang goreng pisang. Pak tak ada pak lah. Buat pak kali kimo lega lah. Semangatlah makcik tu. Ni dah. Hang cancer apa tu? Breast cancer. Bini Haji Dolah tu. Tau-tau-tau tu jalan. Seminggu je tu. Ah. Makcik tu dah gerak makan nasi dah malam tu. Bila dia tak makan, bila dia tak, jadi lemah dia habis. Jalan. Memang jalan sungguh. Baik, kemudian. Dia kata terpaksa membuat rawatan kerana timbul darinya penyakit pada badan, bahkan menimbulkan kebinasaan-kebinasaan dan penyakit-penyakit kepada agama kerana anggota badan menjadi lemah dan malas beribadah. Punca daripada makan. Sebab tu Nabi ada sebut aslu kulda al-bardah, yakni at-tukhma. Nabi sebut tu aslu kulida'in al-bardah, asal segala penyakit ini al-bardah, yakni at-tukhma. Penyakit ini sebab bertindih-tindih makan.
4: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Minhajul Abidin bahagian kedua. Anda boleh ikuti siri sambungannya esok.
1: Tausiah, sebuah rancangan tausiah agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah mula mempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Salam ceria Perak FM. Segalanya bermula dari hati yang merupakan kompas di saat kita tersesat dalam roda kehidupan. Dan semoga kita sentiasa membersihkan hati dan sikap. Perak FM.
1: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
2: Ya, assalamualaikum yuk semua. Salam Jumaat 21 Ogos 2026 hari ini, dan kalender Islam kita pun dah melangkah ke 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama dengan Koma pada malam ini selama 5 jam seterusnya, saya Mira dalam ruangan atau Koma menyambung tugasan rakan setugas sebentar tadi, DJ Nana. Macam mana semua hari ini? Tentunya hari Jumaat, hari yang paling ditunggu-tunggu ramai untuk semua penghulu segala hari, dan merupakan hari terakhir sesi bekerja dan juga persekolahan bagi minggu ini. Sambil itu juga, Mira nak sampaikan waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 7.28 minit malam, sekejap saja lagi. Jadi sambil kau berehat di rumah tu, bolehlah kan bersiap sedia untuk menunaikan fardu maghrib kejap je lagi.

doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada-Ku, Aku akan perkenankan doa kamu.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar, diam itu emas. Kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam. Kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya, ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya, kita kena diam sahajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Ha, diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu. Tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Ha, jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan? Ha, Nukman, macam mana? Apa progress pekerjaan hari ni? Jadi kita ni istilahnya pada hari ini, kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Ha, dia pun kata, keluar hadis. Nabi kata, kalau tak boleh cakap baik, diam. Ha, tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya. Kan? Tiga adab. Cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari inilah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 201 hingga 205.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.

0: تحشرون.
1: Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan, yakni meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya.

0: Dan di antara manusia, ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya kepadamu.
1: Wa'i

0: Kemudian apabila ia pergi, yakni dengan mendapat hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanam-tanaman dan keturunan, yakni binatang ternak dan manusia. Sedang Allah tidak suka kepada bencana kerusakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat.

0: Sila dengar Berak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kau mengaja. Dengar kamu Perak FM.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
3: Ya, terima kasih kerana memilih kami di Perak FM sebagai peneman koma bagi malam ini. Sekali lagi, Assalamualaikum. Salam jemaah dan yung-yung semua. Selamat menunaikan Fardu Maghrib kepada koma semua. 7.54 minit malam ketika ini pastinya yang solat di masjid ataupun di surau tadi dah pun dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu. Teruskan pemanduan koma malam ini dengan berhemah. Dan terima kasih juga kepada yung-yung kita yang dah pun hadir malam ini di ruangan WhatsApp ketika ini. Yuk Syarul, kita ada Yong Liza dan juga Cici Ayam. Awal hari ni kan, tiga orang ni. Malam ni juga pastinya banyak perancangan aktiviti untuk dimaafkan bersama dengan keluarga. Kalau nak kongsi bersama dengan Mira, jom WhatsApp Mira di 010-200-7055. Sekejap lagi Mira akan baca kat siapa yang dihantar daripada Yuk Yong kita. Jom kita dengar dulu lagu daripada Khalif Basker. Ini dia, Hanya Namo.

akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka!

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: baru balik masjid. Ada juga yang kata ngetih kat rumah je Mira, penat kerja hari ni. Belanja lagu satu. Baik, dan juga Mira nak belanja lagu Koma. Lagu-lagu kegemaran Koma pastinya sebab kita dalam ruangan.
1: Seleksi pendengar.
0: Jadi jom hantarkan permintaan lagu Koma malam ini, bermula jam ini sampailah jam 10 malam nanti. Ada beberapa daerah lah kan juga malam ini dilaporkan mengalami hujan dan juga ribut petir sehingga 9 malam. Jadi yang di rumah sejuk-sejuk tu, inilah masa Koma memilih lagu-lagu masing-masing.

0: performer nak DJ belanja lagu, boleh je di Per FM untuk komen.
1: Silam Budaya, Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
2: Ada,
1: kita berlabun leh setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM leh untuk komen aja.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.

Dimensi Rock Jiwang setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Perak FM, radio nombor 1 Orang Perak.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, Baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong Baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara Baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu Tahun Kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 4 hari lagi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يشفو أحد غيرك، وحيث أن kami hendak dan selamatkanlah kami daripada bala bencana, wabak penyakit dan segala keburukan apa yang telah dilakukan oleh yang lain daripada wahai Tuhan kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi kamu rahmatmu dan kurniakanlah petunjuk kepada kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Wahai Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit kalangan kami dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma aminna fi autanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam, Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
4: Jom dengarkan seleksi

0: Ya, terima kasih kepada orang Ipoh ataupun hashtag ini pekan orang handsome yang sedang mendengarkan kami di Pilot FM menerusi frekuensi 95.6 MHz. Dan baru saja menghiburkan kita tadi Awi di penjara janji, permintaan daripada Abang Fendi Jelapang. Dan juga selamat menunaikan Fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya yang dapat masuk sebentar tadi pada 8.39 minit malam. Juga sambil tu bila nak baca kalahkan ucapan Yuk Syahrul kita, kalau tadi Mira tak sempat baca lagi ni, katanya assalamualaikum, semoga Mira dan semoga warga RTM sihat. Syarat ucapan terima kasih buat Nana, semoga selamat sampai typing cuaca, alhamdulillah. Dan juga ada Kak Yung Zainal kita dari kampung Cik Zainal Cemok, katanya assalamualaikum DJ Mira Comel, selamat malam, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Cuaca kat sini sini panas lah Mira, tak ada hujan langsung. Dan juga permintaan lagu dah pun Mira tudahkan tadi, katanya buat hiburan hati sendiri, keluarga, sahabat, buat juga tak lupa untuk semua pendengar-pendengar FM tak kira di mana koma berada. Baik, sekejap lagi Mira nak sambung lagi ruangan seleksi pendengar, jadi terus bersama dengan kami di Perak FM untuk koma aja.
1: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian babitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Datuk Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir Uno Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dan lepas itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Datuk Seri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Sekretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Sekretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah Persamaan 2026 Masihi. Semoga kita terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai panduan hidup di dunia maupun di akhirat.
1: Jom dengarkan seleksi pendengar untuk

0: 既往。
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Ya, itu dia tadi pesanan mengenai tak semua perlu dikongsi. Ya, dengar tak semua merupakan pesanan untuk semua, sebab Mira yakin dengan masuknya pula hujung minggu ni, esok dan lusa, mesti semua pun dah ada perancangan nak berjalan-jalan bersama keluarga, ataupun mungkinlah kan ada yang solo-solo tu, nak healing sorang-sorang tu. Ya, apa pula memang jenis kita pula memang jenis suka berkongsi, suka post kat media sosial, sikit-sikit nak upload. Kan? Jadi lepas ni kalau boleh nak berkongsi kat media sosial tu, apa yang kita lakukan ataupun keberadaan kita tu, biarlah lambat sikit kalau boleh. Digalakkan mungkin dah habis, selesai, dah balik rumah, barulah kita kongsikan semuanya. Sebab orang kata ini nak mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Macam kalau tadi dengar kan, ada macam-macam kes yang kita pun sendiri nampak dekat media sosial sekarang ni kan. Orang kata juga malang tidak berbau. Macam-macam bahaya boleh jadi sekarang ni. Selagi kita boleh elak, kita elakkan. Dan juga terima kasih kepada Yop Yong yang sudi menghantarkan ucapan permintaan lagu dalam ruangan seleksi pendengar tadi.

Ya, itu dia Syah Zikir Minta Ampun. Lagu permintaan daripada Kak Zira kita. Dan dengan juga ucapan sihat selalu menutupi tirai ruangan seleksi pendengar pada malam ini. Sebelum tu Mira nak bacakan jugalah nama-nama pendengar kita yang bersama dengan Mira pada malam ini. Kita ada Azman dari Taiping. Tadi diminta lagu Bloodshed Sri Kandi Cintaku. Kita juga ada Wan dari Klang. Kita juga ada Muhammad Suhaimi. Kita ada Kak Rus kita. Kita ada Musri Laut. Kita juga ada Yuk Bahari. Katanya Mokomo terus bersokongan untuk DJ Mira kita ni weh. Kita juga ada Kak Ita Chor. Katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam, selamat berkongti, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Kak Ita Chor. Juga Abang Sam dari Meru Raya. Kita juga ada Khair Yusof Semanggul. Dan juga Hasni dari Gerik Perak. Cuk Intan kita yang baru saja muncul sebentar tadi, baru lagi ni. Cepat gimana. Kita juga ada Mantasha. Terima kasih buat koma semua yang bersama dengan Mira pada malam ini. Jadi terus bersama kami di Atas Koma bersama dengan Mira.

0: 18 jam Pera FM sentiasa menemani koma. Dengarkan Pera FM.
1: Pera FM untuk koma aja.
0: Silam Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara.
2: Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.
0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini,

0: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

0: 际网。
1: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

0: segmen Atakoma 7 malam hingga 12.30 malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Ya, terima kasih kepada kamu yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi frekuensi di daerah masing-masing yang tersedia. Masih lagi di ruangan Atakoma bersama dengan Mira di sini sampailah jam 12.30 malam nanti. Sambil itu juga Mira nak kongsikan sambil-sambil kamu melayan lagu tu kan, maklumat trafik terkini untuk kamu yang berada di Lebuh Raya ketika ini. Setakat jam 10.01 minit malam tadi, laluan Smart Lane dari Slim River ke Sungai bagi arah utara telah pun dinyahaktifkan. Tapi dilaporkan aliran trafik dilaporkan lancar. Jadi kepada koma yang berada di Lebuh Raya menuju ke destinasi masing-masing malam ni, pandu berhati-hati dan Mira doakan semoga semua selamat sampai ke destinasi yang dituju.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Manjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Serian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bincang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah meliputi Tapah, Bijo, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilengkung. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka Kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah, semoga Malaysia dalam keadaan aman.

Setengah malam di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Itu dia UK's Rhythm Si Jantung Hati. Membuka ruangan Zone Music tanpa henti bagi segmen atau koma hari ini. Sebelum Mira nak bacakan dululah ucapan rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp ketika ini. Ya. Kalau kita tengok ni ada Hisham Syamsuddin, cenderung balai, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas malam ni. Selamat berkongti." Mira sikit je lagi nak habis Mira punya segmen malam ni. Cuaca hari ni alhamdulillah panas hingga ke petang. Malam ni saya minta DJ tadi. Okey, kita juga ada Haji Zulkifli Muhammad Top Hajah Hayati Hasan dan Zara Amana Zulaika Taman Meru Ipoh. Kalau boleh nak dengarkan lagu, lambat sikit je tadi kan, belum masuk ke ruangan seleksi pendengar. Juga Cik Intan kita, salam DJ Mira yang cu sayangi. Cik Intan dari Sauk, cuaca Sauk dicantik. Selamat malam DJ berkonti. Setiap segmen cu dan cu dah makan dah Mira. Hari ni hari lahir cu. Oh ya ke cu, sama hari jadi Cik Intan. Kawan-kawan cu belanja makan petang tadi, Mira bolehlah cu nak request lagu Nota Terakhir. Cu lambat sikit tadi. Cu suka lagu ni buat hiburan diri sendiri, warga Sauk dan juga yang mengenali diri cu. Apa-apa pun, selamat menyambut ulang tahun untuk Cik Intan kita. Okey, kita nak sambung semula Zone Music kita atau koma bersama dengan Mira.

Yeay, beberapa informasi untuk Koma Aje. Itu dia Acik Spin. Malam Semakin Dingin sebagai penutup tirai segmen atau Koma pada malam ini bersama dengan saya Mira. Sebelum Mira mengundurkan diri, terima kasih kepada Koma yang sudi menemani Mira sepanjang Mira bersiaran dalam atau Koma dari jam 7 malam tadi. Dan terima kasih kepada Koma yang dah pun bersama dengan kami di BFM dari 6 pagi tadi ataupun 18 jam sehari bersama dengan kami. Selepas ini, kami akan terus sambung siar ke National FM. Jadi jumpa lagi Koma di siaran dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Mira out. Bye-bye. Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiu awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, dan selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruh hantu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Ciki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Ciptaan Mala lirik oleh Mirawa Khalifa dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng berhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Ta'zim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan... buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Ya, usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburah tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburah tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan Kristal dengan janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh, kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Nah, kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Nah, pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mamak Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pampaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Bapak Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balengi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Red dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila and Request, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Sunflower, Janet Zai, Aini Isa, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temerloh, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bidah dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nikmas dari Kota Baru. Muhammad Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di UNISA. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berantau. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya, laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau, geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus, siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufa, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Gembrohan tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemoh, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan dan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitaliti. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Mazna, Black Ann, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Golsen, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawar 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen Alan Burger Gini Drive Bineng Aini 67. Siapa lagi Zaini Tuka SP Hadir Sungai Bertani, Rosli Lee, Pampang Pilot Darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin dan Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comelku Putriku, Nurhan Awang, Cik Mas, JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, dengan sudah diinai-inaikan. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amin Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Bodi Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh yang pakai N95 jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okey, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah sesak nafas kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini boleh didenda dan juga ditangkap. Okay, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hashim, Miana, Ati 80, Faizal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori ya, Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tasib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suardi, Dalin, Ariana Yana, Putri Dadisha, May Sarah, Yuswai MC Luncur dari Perlis, Wawashan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumaat Ikuromok, Jajah 83, Azki Syarul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng buruhan tu? Wang Sepawi, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng buruhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK, senang pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Cinta Ansari Amri, lontaran suara Allahyarhamani Ki Abdillah, menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya Zone.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika Emels. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan. Hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi breeze walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat kata orang tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je. Duduk rumah, sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah. Janji manis. Tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu, ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa, tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Saina, Sainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja P.I. Aku Batip dari Banting, Basu Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judy 80 juga turut bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi light tu. Abang Tinker tumbang lalu pam-pam-pam. Kasih horn terus. Tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zirafira katanya tetap setia National FM. Yang utama geng berhantu. Iya ke Zirafira? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Gemburu Hantu di National FM.

kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kemasahan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera Kumpulan EYE menerusi lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT insyaAllah untuk kita. Baik, 3:01 minit pagi waktu ini. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk hati. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul, jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa alah, api rokok je. Jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Uli, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76. Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang. Sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nama macam mana Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Mamak Farid, ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azrina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuat mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan. Itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nazar. Kita ada siapa lagi? Lil 182, Pak Tih ada ni. Mantap Pak Tih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi. Nanti kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Salim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini. Banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Inah 1.75, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sarah juga masih lagi terus kekal setia. Mastura, dia katanya salam hadir. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah, ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai-ramai saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tahu, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram, Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lantaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima. Nasional yang buruh hantu dan terbuai dengan kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, kan? Selalu memang banyak kenangan, sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah, tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya, melangkah lebih baik, insyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Vario tu, ada Ketupat Palas, kan? Sambil-sambil kat orang tu dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni, bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan? Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan? Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu. Kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni. Terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi, kan? Kalau lambat-lambat nanti, kan, tak boleh. Kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya, tapi kena datang awal. Betul, saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu pukul 12 malam. Ramai betul berkampung, ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain, kan? Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Dia bagus tu, mengeratkan lagi silaturahim. Rina Adam, Reza lepas satu nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah. Mantap, orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribur melalui lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, ya. Kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular. Cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan, tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Yang Buruh Hantu di Nasional FM.

kumpulan Leila Amrosi lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti. Wahai lelaki-lelaki, bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar . Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis pada awal-awal dahulu. Itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama Merindu, selamat pagi untuk anda Zaila Rose, juga Siti Zajafa dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur, baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tahu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar tahu. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan. Okay, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S, persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: ditetapkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
5: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

saja Syahrum Saidin. Iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi geng-geng berhantu ni tak tidur lagi? Tak boleh bermimpi lah. Kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini ya, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.01 minit pagi, Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kanga Perlis 6.3 minit pagi, manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Awal pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan, apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita, lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fidaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah SWT. Bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah SWT dari kita . Sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian, iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis himpunan hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa juga keadaan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia, dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak,

0: boleh jadi BFF, kata best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita dengan kita membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah SWT? Inilah yang diceritakan bahawa di dalam maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Kaya pun Allah cinta dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hambanya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan solat berjamaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula, kan? Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit, kan, pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadzas sadaqah. Itu merupakan sedekah juga, tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya, orang kata, PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi, tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang, kalau pagi pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita, tuan-tuan. Tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya, bila sebut takwa, takut atau memelihara, adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Baz rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya, Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaallah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaallah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu ya Allah. Aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini berjemaah. Alhamdulillah. Sesibuk mana, tuan-tuan? Setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak. Semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata, terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa sihat.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Konspirasi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam hijau bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik, jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran tu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji, jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Berhantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kami terus menyokong kami di RTM. Itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara, seketika nanti manakala tepat pukul 6.3 minit pagi, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda, muslimin dan muslimat.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, yang kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah. Kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge, kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri. Nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat, kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat, kita judge dia. Ha, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Ha, jadi, rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor, kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah, kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah, kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu, kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini, kan? Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat, kan, kawan-kawan kita, kan, yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat, kan, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu, kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah, kan. Kenapa dia buat macam tu? Ha, mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah, kan. Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras, kan, secara judge-judge, kan. Ha, dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah, kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang, kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgement, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali, kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya.

tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu janganlah elegik sangat tuan-tuan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nida.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

sahaja. Ipoh Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Junto com o Band.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perak FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Ada hiburan, ada informasi. Pertemuan kita di edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersama 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama saya Faizal Zainal Abidin ditemani penolong jurutera bertugas di bilik kawalan iaitu Muhammad Fairuz Izzulfian, Cik Osman dan juga Nur Azlina Sulaiman. Gegar pagi 6.10, tepat pukul 6.34 minit pagi sekarang ini. Telah pun berkumandang azan, menandakan masanya waktu solat fardu subuh bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 6.3 minit pagi sebentar tadi. Jadi bersegeralah menunaikan solat fardu subuh, tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan. Kerana waktu subuh ni pendek, tepat pukul 7.09 minit pagi seketika nanti tibanya waktu syuruk, menandakan akhirnya waktu subuh. Jadi kejutkanlah anak-anak, ahli keluarga kita yang di bawah tanggungan kita agar menunaikan solat fardu subuh. Terima kasih kepada yang bersama di bersama dengan Perak FM sepanjang masa 18 jam sehari. Seperti mana Cik Zaifuzil, kiriman pada pukul 5.27 minit pagi. Seperti mana biasa, dimulakan dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, diampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cik Zaifuzil. Manakala kiriman daripada Mus Otai Greek. Okey. Oh, buat minta lagu. Aha. Baik. Kalau ada nanti kita, tapi waktu ni bukan zon seleksi ya. Tapi tak apa. Kalau ada nanti dalam senarai yang kita susun atur dah ni, saya akan percepatkan. Okey. Ditujukan untuk guru-guru serta Encik Azli dan anak-anak buah. Macam mana ni? Ditujukan kepada staf Mara Greek, guru-guru serta Encik Azli dan anak-anak buah. Untuk Kak Haiza dan juga semua pekerja cucian kawasan Mara Greek, keadaan cuaca Greek cerah. Oh, cerah dah di sana. Di sini masih lagi gelap. Okey, semoga tibu hendaknya koma, kata Mus Otai Greek. Encik Sofian Nordin, apa khabar Encik Sofian dari Kuala Kangsar ya? Dan salam dan selamat berkonti, terima kasih. Sekejap lagi nak pergi sarapan pagi. Amboi, ajak saya ke ni? Pompian, ajak saya nak pergi. Sesekali datanglah kipuh ni. Boleh kita sarapan sama. Okey, kiriman daripada Kak Zaidah di Bukit Pekan pada 6.35 minit pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Zaidah. Semoga dimudahkan segala urusan pada hari ini, insyaAllah. Abang Man Tashaw dari Bercam, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Salam gegar pagi kepada semua pendengar setia Perak FM. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih Abang Man Tashaw. 6.37 minit pagi ketika ini. Kiriman daripada Mama Fifi, salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Perak FM, rakan-rakan DM, rakan-rakan SMMS 7882 dan grup CJU. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan selalu, amin. Pagi ini jom kita pergi brisk walk. Selamat beriadah lah Mama Fifi ya. Semoga diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Namun berhati-hati ya. Walaupun dalam keadaan brisk walk tu berjalan tu, berhati-hati juga. Persekitaran tu kita tak tahu, kadang-kadang ada lubang ke jalan tu, tempat yang kita nak lalu tu ada ada duri ke kan, ada dahan yang patah yang kita tak perasan. Jadi berhati-hati sentiasa lah. Jom kita teruskan hiburan pagi sebelum kita terbang ke Kota Media Angkasa Puri seketika nanti untuk ikuti utama 7 pagi. Tera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
0: Jika mahu mendengar lagu, bukalah radio. Kuatkan radio.
2: Tera FM, hiburan berinformasi.
3: Ada, kau mendengar lah radio ni.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Issa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Dato' Sri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani, dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

0: Κομμά.
1: Cuaca di Perak.
2: Cuaca es Perak.
0: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kau mengaja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behram, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Sebagai panduan waktu sekarang 47, 19 minit pagi, tiba masa untuk kita bersama pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, iaitu Encik Najmudin, untuk melaporkan keadaan cuaca pada hari ini. Silakan Encik Najmudin.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar PRFM. Nama saya Najmudin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 22 Ogos 2026. Untuk maklumat, setakat jam ini Met Malaysia tidak mengeluarkan barang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Dan terusnya untuk tinjauan cuaca

0: cuaca pada hari ini. Pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat dijangka masih berpotensi untuk berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman negeri Perak. Pada sebelah malam pula, cuaca dijangka kembali baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan assalamualaikum.
1: Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
2: Merdeka!

0: Kapal Terkini, Warta Perak, sebentar lagi di Perak FM.
1: Untuk koma je.
2: Tak koma je.
1: Untuk koma je.
3: Jam di tangan saya nak menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Off. Berita ini dibaca oleh Off, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headlines. Wah, cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deraya berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
4: halo.
3: Halo, siapa cakap di sana?
4: Halo, saya Mike Ryan daripada Kuala Kangsar.
3: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kata.
4: Kalau ya. Ini Mika lah.
3: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
4: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
3: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
4: Bagi saya...
5: Tepat pukul 8 pagi. Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Faizal Zainal Abidin, sekarang disampaikan Warta Perak 8 pagi. Kerajaan Perak tidak hanya menunggu pelabur datang, sebaliknya mengambil pendekatan proaktif dengan turun padang mencari peluang serta bertemu syarikat berpotensi bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti ke negeri ini. Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Mohamad berkata persaingan mendapatkan pelaburan kini semakin sengit apabila pelabur mempunyai pelbagai pilihan bukan sahaja antara negeri di Malaysia malah destinasi lain di rantau ini. Justru katanya, Perak perlu menawarkan pakej yang meyakinkan selain mampu menjawab persoalan mengapa pelabur perlu memilih negeri ini. Menurutnya, pendekatan proaktif kerajaan negeri mula membuahkan hasil menerusi beberapa pelaburan strategik yang berjaya dibawa masuk hasil misi penggalakan pelaburan ke luar negara. Kerajaan Negeri Perak kekal dengan keputusan untuk menghentikan penjualan rokok elektronik atau vape meskipun berdepan cabaran undang-undang daripada sebuah persatuan vape dan sebuah syarikat. Exco Kesihatan Sumber Manusia Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India Perak, Datuk A. Sivanesan berkata pihak berkenaan memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap kerajaan negeri di Mahkamah Tinggi Ipoh pada 18 Mac lalu. Katanya keputusan kerajaan negeri itu dibuat berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976 yang memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan menentukan sama ada lesen perniagaan bagi tujuan tertentu boleh dikeluarkan. Sebelum ini, kerajaan negeri memberi tempoh sehingga Oktober ini kepada pengusaha vape untuk menghentikan penjualan produk berkenaan susulan keputusan melaksanakan larangan lesen menjual vape di negeri ini. Masih terlalu awal untuk membuat sebarang keputusan berhubung sambutan Hari Kebangsaan 2020.